0: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan tidak selesai dan semoga kedepannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiana Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
15: Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang berbincang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
21: Jelanta ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
22: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
21: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
22: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
23: Tanggapan saya mengenai minyak jelanta yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
22: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. pergantian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Prancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya, di pagi hari yang semakin terik ya. Nah, ini yang berjemur kayaknya sudah harus menepi ya, ataupun justru baru aja keluar ya. Nah, ini semoga menjadikan kita makin sehat ya. Terus juga jangan lupa memberikan asupan terbaik untuk tubuh kita. Banyak-banyak minum air putih juga ya, sesuai dengan anjuran dokter. Kalau kata dokter gini, dompet boleh kering tapi tenggorokan harus tetap basah. Waduh ya, simple tapi dalam. Dan gak semua orang kadang memperhatikan ini harusnya diperhatikan betul, bahwa kita harus punya organ yang sehat, bersih gitu ya. Salah satunya adalah dengan sering-sering minum air putih ya, tidak harus banyak tapi sedikit tapi sering, intinya begitu ya. Manggala Putra masih temani Anda pendengar di Surakarta pagi ini, tentu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih juga akan hadirkan lagu-lagu temani Anda pagi hari ini, atau juga sebagai pemantik semangat tentunya, yang hari ini dapat undangan banyak. Oh, harus siap-siap banget ya, sudah 7:30, apalagi datangnya sejak pagi, sejak akad ataupun pemberkatan, berarti harus ready pagi-pagi banget gitu ya. Semangat terus untuk kita semuanya pendengar.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran Senandung Kasih bersama dengan rekan Sari Nugraha Jati dengan judul Bersyukur.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dalam Senandung Kasih. Saya yakin pagi ini Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga, sehat dan penuh ucap syukur. Bagi Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap untuk bergereja atau bersiap untuk mendengarkan firman-Nya melalui online, kami hadir dengan persembahan lagu pujian bagi Anda. Selamat menikmati.

Bersyukur bukan hanya untuk hari-hari yang penuh berkat, tetapi syukur adalah sikap hati bahkan pada saat kekurangan tampak lebih nyata. Bersyukur dalam segala keadaan membuat kita menjadi lebih ringan di dalam menjalani hari-hari. Bersyukur, sebuah kata sederhana, tapi membutuhkan kemantapan hati untuk melakukannya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 menulis, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Pendengar, ayat ini menjadi pengingat bagi kita akan kebaikan Tuhan bahwa dalam segala keadaan, Dia menyertai kita.

melanda perahu murid-murid di Danau Galilea, Tuhan Yesus tidur. Ketenangannya di tengah guncangan mengingatkan kita bahwa damai sejati bukan berasal dari kondisi yang tenang di luar, tetapi dari kehadiran Tuhan di dalam perahu hidup kita. Kita bisa melihat badai sebagai kesempatan untuk mempercayakan kendali hidup kita hanya kepada Dia, bukan pada strategi kita sendiri. Mari kita merefleksi diri, di bagian mana hidup kita sedang bergejolak. Apa yang bisa kita serahkan kepada Tuhan hari ini?

Pendengar, dalam nyanyian Musa, Allah digambarkan sebagai gunung batu yang sempurna karya tangannya. Allah adil, setia, benar dalam segala jalannya. Dia mencipta sekaligus menebus umatnya. Allah menjaga umatnya seperti biji matanya. Dijaga seperti biji mata, artinya dikasihi dengan kasih yang paling halus, paling dekat dan paling peduli. Bagi Allah, kita sungguh berharga. Biji mata sangat rentan dan sensitif. Demikian pula Allah menjaga kita dengan penuh perhatian. Hidup ini bukan milik kita sendiri. Setiap keputusan, jalinan relasi, dan cita-cita ke depan harus dijalani dalam terang kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga hidup untuk tetap bersih, jujur, dan setia.

pendengar, pernahkah kita berpikir untuk menghitung satu persatu berkat dari Tuhan? Dan kita akan kagum dibuatnya, karena berkat itu tak terhitung jumlahnya. Dan pernahkah kita berpikir bahwa selalu ada kebaikan dari setiap peristiwa? Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Waktu Tuhan selalu tepat dan terbaik. Untuk semua anugerahnya, sudahkah kita bersyukur dan bersyukur? Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi dengan ucap syukur. Dan akhirnya, saya Sari Nugraha bersama penata musik Agil Wahyu pamit undur diri. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Pendengar, baru saja Anda menyimak siaran Senandung Kasih bersama dengan rekan Sari Nugraha Jati dengan judul Bersyukur. Kemudian kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja dari GKJ Danukusuman. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Pendengar, saat ini kami masih tunggu kesiapan dari GKJ Danukusuman untuk menyiarkan ibadah Minggu pagi ini tentunya. Dan kami harap Anda terus dengan kami.

rawuh ing pangibadah punika. Menawi wonten tamu ingkang rawuh ing pangibadah punika, kula aturi jumeneng supados dipun tepang dening warganing pasamuan. Menawi wonten tamu punapa dene warga ingkang betahaken paladosan, kaaturan sesambetan kalian pradatan ing pasamuan ingkang ngayahi paladosan ing pangibadah punika. Warta Gereja GKJ Danu Kusuman Surakarta Minggu Suryo Kaping 19 2026 ingkang angka setunggal parapatan lan pandadaran pradoto. Pradoto pasamuan GKJ Danu Kusuman badhe ngawontenaken parapatan lan pandadaran pradoto minjang dinten Senin Suryo Kaping 20 Juli 2026 tabuh 18 para warga ingkang gadahi kaperluan kaaturan ngintunaken serat dhateng pradhatening pasamuan utawi lumantar email gereja sakderengipun parapatan kawiwitan. Angka 2 palados mimbar klasis Solo. 2 palados mimbar klasis Solo badhe kaladosaken dinten punika. Minggu Suryo Kaping 19 Juli 2026 Pradoto GKJ Danu Kusuman ngutus pendeta Dr. Uri Kristian Sakti Labeti SSI MSN ngladosi 2 paladosan mimbar dhateng GKJ Immanuel tabuh 16 paladosan sakramen bujono badhe kaladosaken sakramen bujono suci benjang dinten Minggu Suryo Kaping 2 Agustus 2026 paladosan bujono ing pangibadah tabuh 6 bahasa Indonesia tabuh 9 basa Jawi lan tabuh 6 sonten bahasa Indonesia. Para warganing pasamuan diwasa punapa dene para lare kaaturan nyamek taken diri nampeni paladosan bujono suci. Jadwal pandadaran saketipun pirsani wonten ing lembar Warta Gereja. Pandadaran sesarengan badhe kaladosaken pandadaran sesarengan dene pandadaran sesarengan kaladosaken dinten Minggu menika Suryo Kaping 26 Juli tabuh sedasa. Para warganing pasamuan ingkang dereng saged nderek pendadaran ing ingkang katetepaken wonten ing wilayahipun piyambak-piyambak katuran nderek ing pendadaran sesarengan kasebat. Warga tilar donya, atur uningo bilih Ibu Rosita Tiomina warganing pasamuan GKJ Danu Kusuman wilayah Jayasuran Jayantakan. Sampun tilar donya rikala dinten Jumat Suryo Kaping 17 Juli 2026 lan sampun kapetak ing dinten Setu tanggal 18 Juli 2026. Pradhata ngaturaken derek biro sungkawa lan nyengkuyung ing pandonga satemah brayat ingkang tinilar ing lejar saking sungkawa duh kita. Angka 6 warta saking Komisi Kesehatan. Komisi Kesehatan ngladosi pamariksan kesehatan ing dinten punika. Minggu Suryo Kaping 19 Juli 2026 tabuh 7 sarampungipun manggen ing iring wetan gedhong gereja Baito Karahayon. Para warganing pasamuan ingkang betahaken paladosan katuran ngrawuhi paladosan kasebat. Angka 7 warta saking Komisi Adi Yuswa. Komisi Adi Yuswa badhe ngawontenaken pakempalan pandonga binjang dinen Setu Suryo Kaping 1 Agustus 2026 tabuh jam gangsal sonten manggen wonten ing gedhong Baito Karahayon menika. Nyuwun panyenguyung para warga mirungga warga Adi Yuswa. Angka 8 warta Komisi Pengelola Aset Pager. Murih aset gereja mun pangati ing hartoko Komisi Pengelola Aset Gereja utawi Pager nawekaken kontrak rumah emeritus Mbulak Rejo. Dene katranganipun mekaten alamat rumah emeritus Penny Regensi Sekawan nomor C9 Mbulak Rejo Sukoharjo. Luas bangunan 92 meter persegi, 2 lantai, lan sewa kontrak per tahunipun 12 yuta 100 ewu rupiah. Mekaten mbok menawi wonten warga ingkang badhe ngontrak rumah emeritus Mbulak Rejo kasebat kaaturan sesambetan kalian Bapak Bejo Sep Priyanto nomor WA-nipun 0852-2951-3399. Angka 9 warta obligasi. Pradoto GKJ Danu Kusuman badhe miwiti pengembalian dana obligasi tipe D
utawi arta ingkang 3 yuta rupiah dumateng warga Kekasih Danu Kusuman ingkang jatuh tempo wonten ing wulan Juli 2026 dumateng para warga gereja ingkang gadai obligasi tipe D menika kasuwun nyiapaken warkat obligasinipun kagem katerangan jangkepipun saged sesambetan kalian petugas obligasi wonten ing wilayahipun piyambak-piyambak. Dene wilayah Danu Suman Utara kalian Bapak Sabto Prihanto lan Bapak Bambang Ponco. Wilayah Danu Suman Selatan kalian Bapak Bejo lan kalian Bapak Tri Joko Budi. Wilayah Joyo Suran Jayantakan kalian Ibu Purnianti. Wilayah Semanggi Mojo kalian Bapak Sabtono Adi Tijo lan Ibu Dian Krisnawati. Mugi dados kawigatosanipun para warga pisungsung. Pisungsung minggu kaping kalih wulan Juli 2026 ingkang dipun rimati dening pradataning panus pasamuan inggih menika pisungsung operasional setunggal kantong cemeng 2.80.000 rupiah kantong petak 2.30.000 rupiah pisungsung wulanan 3.627.000 rupiah pisungsung pangucap syukur gunggungipun 1.370.000 rupiah lan pisungsung perpuluhan gunggungipun 2.30.000 rupiah gunggung sedaya pingsungsung kala wau 9.338.000 rupiah lan pisungsung pembangunan setunggal pisungsung pembangunan gunggung 2.01.000 rupiah pisungsung gerdu gunggung 1.000.000 rupiah pisungsung mirunggan gunggung 1.300.000 rupiah pisungsung nomor sekawan rudito gunggungipun 1.000.000 rupiah gunggung sedaya sekawan pisungsung menika wau 1.350.000 rupiah pisungsung non tunai Suryo kaping 9 Juli dumugi 11 Juli 2026 Kris gunggungipun 1.92.000 rupiah peprincen pisungsung kasebat saged kapirsanan ing warta gereja pradhata ngaturaken panuwun pisungsung ingkang sampun kaaturaken angka 11 jadwal khotbah juru khotbah ingkang ladosaken khotbah ing pangibadah dinten menika minggu sore kaping 19 2026 tabuh 8.30 Bapak Pendeta Dr. Uri Kristen Sakti Labeti SSI MSN lan pengiringipun sedherek Omarian pradhata ngaturaken panuwun paladosanipun PNJ saking wilayah Semanggi Mojo lan ugi matur nuwun dumateng pemusik tim multimedia lan ugi petugas son ing pangibadah menika ingkang pungkasan pradhata ngaturaken sugeng ambal war

Sumangga kita kidungaken kekidungan KPK 36 Gusti Rawuh.

0: yang juru Mazmur, semoga kita saminta langsani dosa kita. Doalah kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka.
1: Mugi kasong lebur dosa kawula awit saking agunging sih kadarman paduka.
0: Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sekathahing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Amargi kawula ngrumaosi panerak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
0: Kawula damel dosa dumateng paduka, inggih namung dumateng paduka piyambak anggen kawula sampun damel dosa menika sarta nglampahi ingkang paduka galih awon. Supados tetelo bilih pancasan paduka menika adil, so patrap anggen paduka ngadili menika resik.
1: Pancen saestu anggen kawula kalaraken menika nandhang duraka sarta biyung kawula ngandhut kawula ing salebeting dosa.
0: Pancen saestu paduka menika karena dateng kaleresan ing salebeting batos kanthi kendel-kendelan paduka paring sumerep bab kawicaksanan dumateng kawula.
1: Dosa kawula mugi paduka icali kalayan hisop temah dados resik. Kawula paduka edusi temah dados petak nglangkungi salju.
0: Kawula pinarengna mireng kabingahan lan sukarna so balung kawula ingkang sampun paduka remuk sageta surak-surak malih.
1: Paduka mugi karsa ngaling-alingi wedana paduka sampun ngantos mirsani dosa kawula saha kalepatan kawula mugi paduka lebur sadaya.
0: Duh Allah, paduka mugi kersa damel resik ing manah kawula sarta batos kawula mugi paduka inggalaken kelayan roh ingkang santosa.
1: Kawula mugi sampun ngantos paduka bucal saking ngarsa paduka saha roh paduka ingkang suci sampun ngantos kapundhut saking kawula.
0: Paduka mugi kersa nggigah kabingahan kawula malih margi saking karahayon ingkang saking paduka soho kawula paduka jangkepi kelayan roh ingkang ikhlas. Temahan kawula badhe mulangaken margi paduka dhateng para tiyang ingkang lampah nasar supados tiyang dosa sami maratobat dumateng paduka. Nampenono siramatipun Gusti atetales Yesaya 59 ayat 8. Siro aja gumeter lan aja wedi awit bab iku pancen wiwit biyen mula wusun wartaake lan sun sumurupake marang siro. Siro kabeh iku kang padha dadi seksi-seksi ningsun. Apa ana Allah liyane kejaba ingsun? Ora ana gunung parang liyane, ingsun ora mirsa liyane. Sumangga pangandikanipun Gusti menika sami kita tanggapi sesarengan. Sedaya pangandikanipun Gusti ingkang kawula tampeni ing dinten menika badhe kawula nampahi. Kitungkas sanggemen KPJ 1 swidak setunggal jiwa raga kawula.

0: kita nunggilakan mana unjukkan pandonga syukuran syafaat. Gusti ingkang ada dampar kraton swarga. Gusti ingkang kawula tepang wonten ing Sang Kristus. Pinujio asmo paduka ing salaminipun. Kepareng kawula ngaturaken panuwun awit berkah sih nugraha paduka pangayoman pangrimet ingkang kababar ing sauruting gesang kawula. Satemah inggo sakmangke kawula saged nglampahi gesang kanthi rahayu raharjo. Keporo paduka ugi paring wekdal paring wewengan anggen kawula nampi pangrimet tata karohanen lumantar pangibadah menika. Para mila Gusti, kepareng paduka jenengi pangibadah menika purwaka inggo wusananipun. Satemah mangke kawula wangsul mbekta sangu gesang mirungga kekiatan karohanen. Satemah kawula jumangkah kanthi mantep awit pangajeng-ajeng ingkang teguh wonten ing paduka. Sawetahipun pangibadah menika namung kawula pasrahaken wonten panggreh so berkah paduka. Lan kepareng wekdal menika Gusti kawula ngengeti para kadang kawula ingkang nandang sakit wonten ing salebeting pamulihan mekaten ugi ingkang sampun yuswadi. Saking wilayah Dangun Kusuman Iring Ler, Ibu Kris Hartina, Ibu Wiknyo Martono, Ibu Suratmi Sujito, Ibu Mulyo Hartono, Ibu Sutini, Ibu Sastro Diwiryo, Ibu Evi Kusumaningrum, Bapak Matius Ratno Suyoto, Bapak Parjono, Bapak Indrita Suharno, Bapak Hartono. Saking wilayah Dangun Kusuman Kidul, Ibu Sastro Suwiknyo, Ibu Surati, Ibu Cipto Prasetyo, Ibu Winarni Sudarman, Ibu Sumarmi Warjono, Bapak Suyoto, Bapak Warsito. Saking wilayah Joyosuran Jotakan, Ibu Endang Pujiastuti, Ibu Wagina, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Rodia, Ibu Sumardila Sudarsono, Ibu Sri Hartini Supriyanto, Ibu Sri Baruni, Ibu Atmodarsono, Bapak Atmodarsono, Bapak Petrus Sugeng Priyadi, Bapak Wahyudi Sri Untung, Bapak Samyanto, Bapak Sugiatmo. Saking wilayah Semanggi Mojo, Ibu Suparmi, Ibu Marsi Wilardi, Ibu Sukati Warsito, Ibu Titik Mariyati, Ibu Yuliani Fatmawati, Ibu Dal Supardi, Ibu Niken Dewi Sarwanti, Bapak Sudimin Broto Diharjo, Bapak Sunarto, Bapak Hari Raharjo, Bapak Sarnen Hadi Prayetno, Bapak Wilardi. Kawula pitados pilih paduka temtu paring berkah ing sak dengah pambudidaya murih para kadang kalon menika pulih kekiatan saka sarasanipun dene ingkang sampun yuswa adi temtu paduka paring kekiatan karosan ing salebeting kapitadosan satemah tansah ngajeng-ajeng pitulungan inggih namung saking paduka. Kawula kingengeti para kadang kawula brayat ingkang tinilar dening Ibu Rosita Tiomina Sutarto Nindyo Kusumo marga pesamuan saking wilayah Joyosuran Jotakan. Dene paduka sampun kepareng mardikaaken Ibu Rosita Tiomina saking maneka warni sesakit ingkang kasandhang panandhang rudatin ingkang sedaya ngrenggani nalika Ibu Rosita Tiomina kesang sesarengan kalian brayat lan ugi kawula sedaya. Mila Gusti kepareng paduka paring panglipuran kegiatan tumrap anak putu ingkang tinilar dening Ibu Rosita Tiomina Sutarto Nindyo Kusumo satemah enggal pulih lejar saking sungkawadha kita lan saged nglajengaken gesang padintenan kanthi prayogi inggih awit saking pangajeng-ajeng ingkang kalair saking kapitadosan dumateng paduka Sang Pamarto. Gusti ingkang moho mirah kebareng kawula ugi nyuwun berkah paduka kladosan kawula sesarengan wonten ing satenging pasamuan menika. Paduka paring berkah tumrap pradataning pasamuan, komisi-komisi, pengurus wilayah, tim utawi panitia ingkang kadhapuk ing pasamuan ngriki, mekaten ugi para warganing pasamuan. Paduka paring kalimpatan, paduka paring kawicaksanan. Satemah kawula saged nindakaken jejibahan kawula piyambak-piyambak kanthi prayogi Satemah kalau saged mbabar tugas timbalaning pasamuan inggih pangkrimat tumrap mendo-mendo kagungan paduka, makaten ugi babaring tentrem rahayu wonten ing salebeting pelatusan masyarakat. Mila kawula nyuwun berkah paduka satemah ingkang sampun katata karancang dening pradataning pasamuan kacekapan kajangkepan sedayanipun lan kali mekaten sedaya program kerja saged lumampah kanthi prayogi nyondongi ing karsa paduka piyambak. Kawula nyuwun berkah paduka anggen kawula nampi sesanggen mangsulaken weragat pambangunan Baito Karahayon ing maneka warni pambudidaya ingkang kawula tindakaken paduka kersa paring berkah paring mukjizat. Satemah dumugi wekdalipun mangke kalau sakit ngerampungaken tanggelan pambangunan gedung gereja Baito Karahayon menika, lan kani mekaten kalau sakit ugi ngerembakaken peladosan sesarengan, mekaten ugi gegadangan infrastruktur ing kompleks gereja ngriki, pambangunan lantai kalih pagelaran kawula namung nyenyuwun dumateng paduka, kawula namung saged sumarah dumateng paduka. Awit kawula pitados pasiten ngriki mujizat saking paduka, mila sedaya perkawis ingkang kabetahaken wonten ing gereja ngriki inggih mijil saking mujizat sanugraha paduka tumrap pesamuan dan kusuman. Pramila sawetahipun namung kawula pasrahaken gereja menika wonten ing pangreh berkah mujizat paduka piyambak. Rama kasuwargan, kawula ugi nyowanaken gesang kawula pribadi-pribadi maneka warni perkawis ingkang ngrenggani lampahing gesang kawula. Paduka kepareng paring berkah satemah kawula kuagang ngerampungi sedaya tanggelan momotan menapa dene guleting batos utawi pergumulan ingkang kawula temai. Anak-anak kawula ingkang tasih sekolah paduka paring berkah satemah saged nindakaken jejibahan kanthi prayogi. Nem-neman remaja pemuda ingkang tasih nglajengaken kuliah ingkang patos pedamelan ingkang nyambut damel, para pemuda ingkang patos jodho, brayat-brayat ingkang winengku ing perkawis pergumulan, magepokan ugi kalian pakaryan panyambut damel menapa dene pergumulan wonten ing salebeting peladosan. Kawula mboten kuagang ngrampungi sedayanipun tanpa wonten pitulungan saking paduka. Pramila kawula namung masrahaken sadengah momotan perkawis menapa dene guleting batos utawi pergumulan kawula namung wonten ing berkah saha pitulungan paduka. Awit kawula pitados ugi bilih paduka mboten badhe negakaken kawula, paduka mboten badhe ngendhelaken kawula, lan paduka badhe ngrampungi sedaya perkawis menapa dene momotan kawula satemah kawula rahayu. Gusti ingkang adhedhampar ing swarga, mekaten ingkang dados pandonga panyunan kawula sedaya, kawula nyuwun paduka kersa miyarsaken pandonga panyunan kawula menika lan kasembadanipun pandonga panyunan kawula. Namung kawula suwun linambaran asma paduka Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang tansah setya nunggil kalian kawula ing sak mangke inggo selaminipun. Amin.
1: Sumangga kita ndedonga ngaturaken pisungsung. Tetalesing pisungsung kapetik saking Jabur Mazmur 86 ayat 12. Duh Pangeran Allah kawula, kawula badhe ngaturaken pamuji syukur kanthi gumolonging manah dumateng paduka saha ngluhuraken asma paduka ing salami laminipun. Kidung pisungsung KPK 1 Wolong Dosa Setunggal. saosan syukur.

Rosi ingkang kinasih, kita menika gesang wonten ing jaman ingkang kathah pitakenan. Pitakenan magepokan kalian kawontenan gesang kita. Pitakenan paminipun binjang menapa paperangan antar negari menika antawisipun negari setunggal-setunggalipun kandhek. Binjang menapa ekonomi Indonesia menika sae satemah mboten ngebot-boti rakyat. Binjang menapa kita menika lajeng kasembadan pandonga kita dening Gusti. Binjang menapa kita saras menawi sakit. Binjang menapa kita menika lodang nalika kita kamumutan. Binjang menapa utangi rampung nggih menawi disaur. Pitakenan-pitakenan menika magepokan kalian kanyatan gesang. Lan wonten ngriku saged kemawon kita minangka tiyang pitados menika lajeng ugi suka pitaken. Menapa Gusti Allah menika kendel kemawon to? Kok kita menika kados-kados dipun kendelaken nampi momotan utawi nampi guleting batos pergumulan ingkang ngrenggani lampahing gesang kita. Pitakenan kados ira-irahan, menapa ingkang boten saged katindakaken dening Gusti Allah? Hal apa to yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Wangsulanipun cetha boten wonten setunggal perkawis ingkang boten saged dipun tindakaken Gusti Allah, utawi sedaya perkawis ingkang mokal tentu saged dipun tindakaken dening Gusti Allah. Pramila menawi kita ronce waosan dinten menika kita badhe kawulang perkawis Gusti Allah menika nguwaosi sujaraing gesang manungsa. Gusti Allah menika ugi nembe nganyaraken gesangipun manungsa lan Gusti Allah tentu ugi nyampurnaken sedaya titahipun. Pramila saking waosan kapisan Yesaya sekawan dosa sekawan, monggo kita gatosaken piwulang ingkang dipun andaraken dening Nabi Yesaya tumrap Israel dal semanten bilih boten wonten pihak ingkang saged nandingi Gusti Allah. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Allah. Prosirek wonten ing Yesaya sekawan dosa sekawan menawi kita gatosaken cariyos ingkang ngrenggani dal semanten Israel menika nembe winengku dening bangsa Babel. Lan Israel menika tuwuh pitakenan. Gusti Allah kok kendel kemawon, Gusti Allah menika kok tega. Kula menika bangsa ingkang piniji, kula bangsa ingkang sinengker, ingkang sampun kamardikaken saking Mesir, saking pangawulan. Nanging sakmenika kedah benajeng kalian kegiatan dewa-dewanipun Babel. Kedah abenajeng kalian para prajurit bala tantranipun Babil. Kedah abenajeng kalian panguwaos ing Babil. Menika pitakenan ing salebeting manahipun tiang-tiang Israel ingkang nemahi panandang jalaran dipun kuwaosi dening Babil. Kados-kados Israel menika kecalan pengajeng-ajeng. Gusti Allah aku kok meneng wae to. Iki lho ana dewa Babel, dewa-dewa Babel. Iki lho ana Sang Nata Kaisar Babel kang mengku menguasai Israel, bangsa pilihanipun Gusti Allah piyambak. Mila wonten ngriku Gusti Allah lumantar Nabi Yesaya lajeng paring pangandikan. Ingsun kang kawitan, akulah Alfa. Lan ingsun kang wekasan, akulah Omega, sang Alfa lan sang Omega. Tegesipun bilih Nabi Yesaya mulang dateng Israel kudu percaya sak durunge jagat ana Gusti Allah wis babar panguwaos. Menawi panjenengan maos purwaning dumati setunggal ayat setunggal, rohing Allah menika lajeng miter wonten ing samudra lan wonten ngriku rohing Allah lajeng meranata samekawis. Tegesipun saderengipun jagat tumitah, rohing Allah menika sampun babar panguwaos. Lan
Gusti Allah menika ugi nguwaosi ngantos mangke parosia rawuhipun Gusti Yesus ingkang kekalih satemah Gusti Yesus paring prasetyo, aku bakal nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Sang Alfa lan Sang Omega. Mila lajeng wonten pitakenan, sapa sing kaya ingsun ayat 7. Sapa kang kaya ingsun? Siapa yang dapat menandingi aku? Menika mboten ateges Gusti Allah betahaken wangsulan. Nggih panjenengan Gusti, mboten. Nanging Gusti Allah badhe nantang. Sapa to sing iso ngluhi panguasaku? Sapa kang bisa ngluhi kamulyanku? Sapa kang bisa ngluhi keagunganku? Apa Sang Nata ana ing Babel? Apa dewa-dewaning Babel? Perlunipun menapa? Perlunipun supados tiang-tiang Israel menika pitados menawi purun suwita ngabiyantara sumarah dhateng panguwasipun Allah murba dumadi, mesti Gusti Allah menika badhe babar panguwas. Yen mung mardikaken Israel saking Babel, gampil Gusti Allah saged nindakaken. Yen mung mangsulaken Israel dhateng negarinipun, gampil Gusti Allah ugi saged. Lan menika mesinipun dados pengajeng-ajeng tumrap Israel ingkang wedal semanten winengku ing pangawulan Babel. Mila wonten ngriki Yesaya mulang dhateng kita sedaya, Gusti Allah menika ngrekso wekdal. Gusti Allah kuwaos ing bab sujaraing gesang manungsa ngantos mangke manungsa menika lajeng sami nemahi kiamat utawi parusia rawuhipun Gusti Yesus ingkang angka kalih. Menika ingkang kapisan. Ingkang angka kalih saking kitab Rom bab 8. Kita dipun ulang dening Rasul Paulus. Gusti Allah nganyaraken gesanging manungsa. Menawi kala wau Yesaya menika nandhesaken Gusti Allah menika kuwaos berkuasa di sepanjang masa. Ing ngriki kitab Rom Rasul Paulus mulang bilih Gusti Allah menika kuwaos ngewahi mentransformasi gesanging manungsa. Kita gatosaken ayat 11. Rasul Paulus mulang, kabeh wong kang katuntun dening rohe Gusti Allah iku dadi putraning Allah. Dadi putraning Allah. Ateges menapa? Bilih manungsa ingkang purun nanggapi merespons kawilujengan ingkang dipun taweaken dening Gusti Allah lumantar Gusti Yesus. Menika mboten namung dados manungsa limrah nanging ditransformasi, diubah. Wonten ing tembung Yunani menika dipun angge huiotesia, diubah orang menungsa biasa nanging dados putraning Allah, menjadi anak-anak Allah, putrane Gusti Allah. Lho, napa menika mboten ateges damel bombong? Mboten namung dados anak saking bapa sacara biologis utawi sacara kadonyan, nanging malah bapa ingkang nguwaosi gesang lan pejahing manungsa dados putraning Gusti Allah ingkang murba ing dumadi. Mesinipun menika ngengetaken tiang-tiang ing kita Rom ingkang wedal semanten ugi nemai panindes dening pamrentah, dening panguwaos. Panjenengan tentu segi nate mireng utawi nate maos Kaisar Sang Nata ingkang nama Nero kejemipun menika kados menapa tumrap tiang-tiang pitados. Mila dipun kiyataken kanthi piwulangipun Rasul Paulus menika, percayalah Gusti Allah ngomahi uripmu. Kowe iki ora mung dadi menungsa lumrah. Kita itu bukan ordinary people, wong biasa. Nanging extraordinary, wong kang luar biasa jalaran dadi putrane Gusti Allah. Bile panandang ingkang dipuntemahi dening pesamuan ing kita Rom menika mboten satimbang kalian mangke kamulyan ingkang badhe dipuntampi dening umat pitados.
Kados Gusti Yesus ingkang ugi nemai kasangsaran nanging pungkasanipun kamulyakaken dening Allah Sang Rama kanthi wungunipun saking antawisipun tiang pejah. Mila wonten ing ayat 18 Rasul Paulus lajeng paring pulang sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Sebab aku yakin yen sengsara yen sangsara di jaman saiki ora pojo-pojo timbang katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Benjang tiang menika badhe kamulyakaken menawi piyambakipun purun dipun proses dening Gusti Allah. Sinaosa nemahi panandang. Jalaran menopo? Ayat kali likur Rasul Paulus ugi mulang. Kita padha sumurup yen nganti seprene dipun garis bawah ini sakehing tumitah iku padha sesambat. Sakehing tumitah iku padha sesambat. Semua makhluk sama-sama mengeluh. Loh, tegesipun rak menika ingkang sesambat menika mboten namung manungsa. Jagat menika ugi nemahi panandang. Mila Gusti Allah makarya. Panjenenganipun menika nitahaken mboten namung saking ingkang mboten wonten dados wonten. Creatio ex nihilo, nihil tidak ada menjadi ada. Nanging panjenenganipun menika creatio continua. Kontinu berkelanjutan diproses dipun anyaraken teras supados menapa supados pangajeng-ajeng menika tuwa supados kapitadosan menika sangsaya kandel lan kene mekaten tiyang pitados menika sumarah dhateng panjenenganipun ingkang murba ing samukawis nguwaosi sadengah wekdal lan panjenenganipun menika berkarya makarya teras boten kendhat murih manungsa lan sedaya titah menika lajeng kaanyaraken. Menika ingkang kali. Angga 3 saking waosan Injil dinten menika waosan saking Matius bab 13. Gusti Allah menika boten badhe lepas kendali ing bab gesanging jagat. Boten badhe ngeculaken jagat. Gusti Allah badhe ngendhaleni jagat menika lan panjenenganipun tentu badhe mbabar kuwaos tumrap sadengah gesanging titah ing jagat menika. Pancen menawi kita gatosaken pasemon kala wau lajeng tuwuh pitakenan-pitakenan ingkang istilahipun pertanyaan klasik. Apa to sebabe wong duraka kuwi kok ora ndang dihukum Gusti Allah? Apa sebabnya orang-orang jahat itu kok tetap hidup? Kalau wong kae jan usile ora karuan senengane ngrasani, senengane gosip, senengane mitenane kok urip. Wong kae lho jahate ora karuan kok uripe sukses binerkahan. Sementara kita yang berusaha hidup benar, kita yang berusaha hidup saleh, kok nggih ngrekoso terus to Gusti? Mbok pun tiang-tiang ngoten niku. Niku dibesmi mawon. Sami kalian pas semon kalau wau. Nalika para siswa menika lajeng nyuwun sewu. Wonten ing pas semon kalau wau, para abdi menika nyuwun bendara. Mbok niku alang-alange niku, kambengan niku sakniki dihabiskan, dibabat mawon. Nanging menapa wangsulan wicaksanipun sang bendara niku? Aja sik. Yen alang-alang kambengan kuwi saiki kok babat. Gandume mengko ndak katut kebabat. Tegesipun menapa? Gusti Allah menika boten badhe rerikatan, tidak dengan cepat akan menghakimi. Gusti Allah menika boten kanthi rerikatan lajeng besmi tiang-tiang ingkang duraka, menungso duraka. Nanging panjenenganipun paring kalodhangan. Mbok menawa alang-alang kuwi bisa ganti gandum. Mbok menawa alang-alang kuwi bertransformasi dados gandum ingkang lajeng
migunani. Mila kala wau lajeng pasemonipun juru nyebar menika putraning manungsa Gusti Yesus ingkang nawekaken karahayon gelem ora menika nyebar winih ingkang sae nggih kita sedaya tiyang kang pitados dhateng Gusti. Kamengan utawi alang-alang menika tiyang duraka. Mengsah menika iblis, pategalan menika jagat lan panenan menika mangke pungkasaning jaman. Menapa sebabipun kok kambengan boten enggal dipun basmi dipun babat sepisan malih Gusti Allah makaryo ing jagat menika kanthi kalimpatanipun dengan hikmat. Gusti Allah mboten badhe sami kados kita yen awake dhewe niku cara menungso gampang wong jahat ya piye carane singkirke. Kita mboten remen dateng satunggaling tiang singkirke, dinengke, dijotak, diblokir nomere, ngoten nggih. Niku awake dhewe menungso. Ning Gusti Allah mboten kaya awake dhewe. Wis ben urip sik jajal kaya ngopo. Ora bakal wis kambengan, tidak akan terjadi yang namanya alang-alang itu akan lebih subur daripada gandum. Mengko yen wis tekan wancine ora apa-apa. Bar niku ingkang bendoro niku wau ngandawi abdinipun. Wis saiki alang-alang kambengan kuwi klumpukno sik. Bantelono dibundeli bar kuwi obongen. Gandume digawa mulih dilebokake ana ing lumbung. Gusti Allah menika nyabari menungso. Gusti Allah paring kalodhangan tumrap kita supados kita ngelenggono. Gusti kula niku urip kula kaya alang-alang. Nyuwun tulung sak menika dipun dadosaken gandum. Ta menika ateges bilih Gusti Allah menika ngendhaleni gesang kita lan sampun ngantos kita menika lajeng namung begegek dados alang-alang ingkang boten purun dipun anyaraken Gusti dados gandum. Proses ingkang kinasih saking pangandika dinten menika spesial malih kita dipun ingetaken Gusti Allah menika langkung kuwaos, langkung rasa, langkung agung ketimbang perkawis momotan guleting batos pergumulan ingkang kita temahi. Sampun ngantos kita kecalan pengajeng-ajeng. Sampun ngantos kita menika lajeng semplah ngloro. Gusti Allah langkung kuwaos ketimbang menapa kemawon wonten jagat menika lan panjenenganipun dia sanggup untuk melakukan apapun juga. Perkawis ingkang tumrap kita mokal, Gusti Allah mesti saged babar lan makaryo kangge kita. Panjenenganipun tetap makaryo ngewahi kita, memproses, mentransformasi kehidupan. Mila nalika kita nampi ruwet renteng panandang ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam beban kehidupan, percayalah Tuhan memproses kita untuk menjadi sesuatu yang baik. Kados dene pompong, kepompong menika lajeng dados kupu-kupu. Mbok menawi gesang kita sak menika kados dene uler, kita masih ada dalam fase ulat, bulu yang menjijikkan. Tetapi saatnya kita akan diubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Karena Tuhan berkarya untuk mengubah kita menjadi manusia yang baru. Lan panjenenganipun nguwaosi jagat royo saisinipun, panjenenganipun nguwaosi sedaya titahipun lan kanthi mekaten tentu panjenenganipun badhe mbabar kamulyan membawa kita berkas-berkas gandum yang berkualitas masuk dalam lumbungnya. Mila kita kedah pitados Gusti Allah kita menika hebat. Amin. Allahku hebat. Allahku perkasa kados lagunipun lari-lari sekolah minggu niku lho. FK.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo sahabat sehat, mau tetap tampil on point dan aktif setiap hari? Yuk, cek kesehatan rutin dengan layanan medical check-up RSO Suharso setiap Senin sampai Jumat, mulai jam 7 sampai 10 pagi. Kamu bisa pilih paket yang paling pas buat kebutuhanmu, mulai dari paket Parang Kusumo, Parang Seling, Sekar Jagat, sampai paket Sidoluhur yang spesial banget buat cek kepadatan tulang, biar kamu bebas dari osteoporosis. Tenang aja, semua prosesnya anti ribet karena pembayarannya sudah full cashless, jadi lebih aman dan praktis. Lagi pemulihan pasca operasi tapi butuh perawatan? Tenang, biar kami yang datang ke rumah Anda. Kini hadir, Suharso Home Care. Mulai dari perawatan luka bedah sampai rehabilitasi medik, semua ada. Dari tim ahli kami yang kerjakan. Butuh visit dokter, fisioterapi atau ahli gizi? Bisa banget. Kami datang lebih privat, lebih nyaman, dan pastinya lebih dekat dengan keluarga. Langsung klik aja di pendaftaran.rso.go.id. Buat info lebih lengkap, jangan lupa kepoin Instagram kita di @rso_suharso_surakarta. Dengan layanan lengkap dan tim medis terpercaya, kami siap dampingi setiap langkah sehatmu. RSO Suharso, sahabat sehat Anda.
1: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita bisa bareng-bareng di sini pagi ini jelang siang ya. Di suasana hari libur Anda ke hari ke-19 bulan Juli 2026. Semoga dalam kondisi sehat berbahagia, sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan bersemangat, itu juga penting. Kita bareng-bareng di sini sampai nanti jam 3 sore dalam program kami Surakarta siang ini. Saya Nana Hardan menemani Anda pendengar sampai jam 3 juga. Tentunya kita harapkan kita bisa have fun di sini dan sambil terus berinteraksi ya. Kami buka sepanjang Surakarta siang ini WA kami di 081 3900 15525. Dan untuk program kami di hari Minggu, siap hari Minggu jam 10 pagi ya, kami hadirkan Dunia Anak. Untuk kali ini Dunia Anak akan Kak Nana putarkan lagu-lagu anak ya. Untuk Anda silahkan undang putra-putri tercinta, cucu-cucu ya, untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan Kak Nana putarkan sampai nanti kurang lebih pukul 11 siang ya. Semoga adik-adik pun juga dalam keadaan sehat bergembira ya, terus gembira ria. Dan kalaupun hari Minggu begini tidak ada aktivitas liburan ya, nggak kemana-mana, cuma di rumah aja sama bapak ibu sama tante gitu, boleh, nggak apa-apa, bisa mendengarkan Pro 1 dan lagu-lagu kali ini akan Kak Nana putarkan. Yuk merapat ke sini dan mendengarkan Dunia Anak.

0: Yay, good job, Arasha.
1: Makan lollipop.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus, emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Adik-adik harus Kak Nana akhiri sampai di sini saja untuk gelaran lagu-lagu anak-anak ya. Dan Kak Nana juga harus udahan, cuma nanti jam 12 adik-adik ini sudah bisa mendengarkan lagi program Kreativa nanti ya. Jadi tunggu saja, nanti Kak Dinar akan hadir dalam program Kreativa jam 12 siang. Oke pendengar, silakan terus bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya yakin Anda bisa sebaik mungkin berlibur ya, di rumah, di tempat manapun Anda berada. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua, dan Anda terus setia bersama Pro 1. Saya ajak Anda sekarang mendengarkan dinamika olahraga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat Pro 1 RRI Surakarta bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 asis dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hormangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya ini bagaimana mereka ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dan lain-lain. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya. Saya nggak buat, itu suatu tantangan buat saya. Karena juga di sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga juara. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bomos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sekiranya sombong kemarin, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih masih bersama kami terus ya di RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah 11:30 lebih dikit ini ya. Waktunya makan siang kah? Istirahat? Atau berapa saja ya? Orang juga libur ya. Ya, apapun aktivitasnya tetap pantengin Pro 1 RRI Surakarta saja. Saya masih memutarkan lagu-lagu bagus untuk Anda. Dan setiap hari Minggu memang kami peruntukkan beberapa space waktu untuk siaran anak-anak ya. Jadi setelah ada Dunia Anak setiap pukul 10 pagi, kami juga menghadirkan program Kreativa pukul 12 siang ya. Hari ini pun begitu, kami nanti akan menghadirkan program Kreativa bersama Kak Dina Rusdiana dan Haura ya, yang akan kami hadirkan nanti pukul 12 kurang lebihnya, akan bercerita tentang berapa jumlah bintang di langit. Wow, ini tentunya penuh pengetahuan untuk anak-anak kita ya. Silakan mempersiapkan diri untuk nanti mendengarkan siaran Kreativa, terutama untuk adik-adik kita ya. Oke, saya masih menghadirkan lagu-lagu dulu sembari kita nantikan saat Kreativa nanti hadir untuk Anda. Jadi terus di sini saja. Mau WhatsApp juga bisa loh ya. WhatsAppnya saya buka terus mendengar di 081390155525. Jadi tetap Anda bisa me-WhatsApp ya. Ini sudah siap tidur siang yang banyak karena nanti mau lelean siapa tahu ya. Siapa tahu mau nonton final Piala Dunia. Wah, ini udah pada deg-degan ya, terutama bagi Anda yang menjagokan Spanyol maupun menjagokan Argentina. Wah, mungkin menghabiskan waktu siang ini untuk tidur dulu supaya nanti full energi begitu. Apa nih, ada acara nobar atau apa ini ya? Monggo boleh mempersiapkan diri. Yang penting tidak ada rusuh ya. Ya, membela negara orang sampai rusuh kan malu ya. Jadi kalau yang suka seneng sama bola pasti udah tahu ceritanya kayak apa. Kalau saya pribadi memang tidak begitu paham dunia bola ya, tapi saya tahu pasti sudah punya euforia gegap gempita mau membela tim kesayangan begitu ya. Kalau kalah jangan bete ya. Ya, Anda juga punya prediksi sendiri barangkali soal pertandingan final Piala Dunia nanti. Saya coba akan mengungkap sesuatu yang menarik ini tentang trofi Piala Dunia dan hadiahnya. Kalau menang itu para pemain itu dapat apa sih? Dapat apa aja ya kira-kira? Uang lah ya. Uangnya nggak tanggung-tanggung ya. Saya putarkan Rosa dulu, tapi lagu Atas Nama Cinta saya pilihkan untuk Anda yang terus bersama Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inginkan semua orang pegang Piala Dunia. Ya. Pegang Piala Dunia itu adalah impian setiap pemain sepak bola ya di dunia bahkan. Karena ternyata yang boleh memegang tanpa sarung tangan itu yang mereka juaranya. Jadi kalau selain mereka juaranya gak boleh tuh pegang-pegang trofi asli Piala Dunia pendengar. Jadi, kalau mau pegang-pegang trofi asli Piala Dunia ini pendengar, memang harus pakai pelindung tangan begitu ya. Harus apa namanya, pakai inilah pokoknya pakai sarung tangan lah ya begitu. Siapa yang kemudian boleh memegangnya tanpa sarung tangan adalah para pemenangnya. Para pemenangnya, para pemainnya, pelatih tim, presiden FIFA, dan kepala negara. Mereka boleh menyentuh tanpa sarung tangan ya. Selain itu pakai kaos tangan juga, mau nyentuhnya juga ini ya susah juga karena trofi ini selain setelah dibuat selebrasi di lapangan juga langsung dalam waktu kurang dari 24 jam ini harus dikembalikan ke staff FIFA dan diterbangkan kembali ke Swiss untuk disimpan dengan pengamanan super ketat di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich ya. Jadi memegang trofi Piala Dunia ini kayak satu privilege yang tidak setiap pemain bola itu bisa, harus jadi juara dunia dulu, apalagi yang tanpa sarung tangan ya. Nah, itu dia. Siapa nanti yang akan pegang-pegang Piala Dunia asli ini pendengar adalah tentu saja juara Piala Dunia 2026 ya. Siapakah dia? Jadi ikut deg-degan ya. Oke. Jadi pendengar, selain yang menarik di tahun ini dan sebagai sejarah baru begitu ya, adalah tidak hanya saja trofi yang akan dimenangkan oleh juaranya, tapi ada satu hadiah lagi yang lain yang menjadi sejarah baru, yaitu cincin. Jadi cincin ini akan diperebutkan oleh Argentina dan Spanyol nantinya ya. Selain angkat trofi, FIFA ini juga menyiapkan cincin juara bersejarah yang akan diterima oleh pemenang, begitu pendengar. Jadi final Piala Dunia tahun ini tidak hanya menentukan siapa raja sepak bola dunia, tapi juga membuat sejarah baru. Akan diberikan kepada pemenang, yaitu namanya championship ring, ya cincin kemenangan, begitu. Ini akan diterimakan kepada tim juara dunia sebagai simbol kemenangan, melengkapi trofi Piala Dunia dan medali emas yang selama ini menjadi hadiah utamanya ya. Jadi mereka ini pialanya nggak dibawa pulang, tapi mereka masing-masing para pemain ini mendapatkan medali emas. Biasanya kan tradisinya begitu nih. Nah sekarang tambah championship ring ya. Ini luar biasa desainnya ya. Saya melihatnya aja, keren banget ini. kemenangan ini ya. Tradisi yang selama ini identik dengan olahraga profesional Amerika Serikat seperti NFL, NBA, MLB, dan NHL kini resmi diadopsi oleh FIFA ke panggung sepak bola dunia. Momen bersejarah ini akan terjadi setelah final mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadion New York Jersey pada Minggu 19 Juli waktu setempat ya. FIFA ini menyiapkan koleksi edisi terbatas. Sesungguhnya bikinnya banyak sih ya, sampai 2026 cincin, menyesuaikan dengan edisi Piala Dunia 2026. Dari jumlah itu, 30 cincin ini yang istimewa ya. 30 cincin ini dikhususkan bagi anggota tim juara. Sementara yang 1996 cincin lainnya ini akan dipasarkan sebagai produk resmi berlisensi sehingga para penggemar di seluruh dunia dapat memiliki bagian dari sejarah turnamen ya. Saya yakin ini pasti sudah habis terjual pasti ya. Desain cincin ini juga dibuat sangat eksklusif pendengar, salah satu sisinya menampilkan trofi Piala Dunia FIFA sedangkan sisi lainnya akan dikostumisasi sesuai identitas negara yang keluar sebagai juara dunia. Setiap cincin memiliki nomor seri tersendiri, dibuat sesuai ukuran pemiliknya dan dilengkapi sertifikat keaslian.

begitu ya. Jadi yang 30 cincin ini ya khusus untuk pemain atau tim dari pemenang ini akan dikostumisasi. Jadi akan ada diukir nama negaranya, kemudian ukuran pemiliknya, jarinya seperti apa, itu akan dikostumisasi dan dilengkapi sertifikat keaslian ya. Sesaat setelah laga final usai, kapten tim dan pelatih kepala negara pemenang ini akan menerima cincin sementara sebagai simbol kemenangan di lapangan. Kemudian selanjutnya seluruh cincin untuk para juara akan dipersonalisasi sebelum diserahkan secara resmi dalam agenda khusus pada waktu mendatang, begitu. Kehadiran cincin juara ini menjadi inovasi terbaru FIFA pendengar untuk memberikan penghargaan yang lebih personal kepada para pemain dan ofisial yang berhasil mengukir sejarah sebagai juara dunia, begitu ya. Jadi nanti mulai tahun ini itu sudah ada cincin kemenangan yang luar biasa ya. Kalau Anda kepo boleh lihat-lihat di internet ya, kayak apa tuh megahnya championship ring ini yang akan diberikan pada para pemenang. Belum ada ceritanya nih apa namanya, untuk yang 1996 ini dibeli berapa nih harganya ya, kalau memang dijual dan dipasarkan sebagai produk resmi berlisensi Piala Dunia. Nah oke okay. Terus saya juga punya ini ya, berapa sih uang yang diterima oleh para pemain, para pemenang dalam ini ya, para pemenang yang diterima dari penyelenggara ini hadiahnya itu seberapa sih besarnya? Apa besar banget atau bagaimana ya? Saya nanti akan sampaikan untuk Anda ya. Saya juga menginformasikan untuk Anda bahwa nanti akan kami hadirkan program untuk anak ya, untuk adik-adik kita pukul 12 kami hadirkan nanti program Kreativa. Saya putarkan Ariel Noah dulu sekarang, lagunya Dara, dan Anda masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Menjadi juara Piala Dunia, pendengar, bukan hanya soal mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola dunia ya, tapi ternyata juga bawa pulang hadiah berupa uang ya, dan uangnya ini gak main-main ya, jumlahnya fantastis, pendengar. Pada edisi tahun ini terutama, FIFA ini menyiapkan dana hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen seiring bertambahnya jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim ya. Berdasarkan skema hadiah ini, total dana yang didistribusikan kepada seluruh peserta ini mencapai 871 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,7 triliun rupiah. Ini dalam kurs sekarangnya 18 ribu rupiah per dolarnya. Kenaikan ini mengikuti perubahan format turnamen yang kini memainkan 104 pertandingan, pendengar, jauh lebih banyak dibandingkan 64 laga pada edisi sebelumnya. Tim yang keluar sebagai juara ini akan menerima 50 juta US dollar sebagai hadiah berdasarkan prestasi. Selain itu, tiap negara peserta ini juga memperoleh 10 juta US dollar sebagai bonus kelolos ke putaran final dan 2,5 juta US dollar untuk biaya persiapan. Tinggal di ini aja ya, dikonversikan saja dengan 18 ribu rupiah per dolarnya, begitu, pendengar. Dan dengan begitu, federasi yang menjadi juara ini berhak menerima total sekitar 62,5 juta US dollar atau setara lebih dari 1,1 triliun rupiah. Nah, itu. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up memperoleh hadiah pertandingan sebesar 33 juta US dollar, peringkat ketiga 29 juta US dollar, dan peringkat keempat menerima 27 juta US dollar. Pendengar, ini mungkin kayak separohnya gak sih? Separohnya dari juara satunya, begitu, untuk juara dua ya. Seluruh tim tetap memperoleh dana partisipasi dan biaya persiapan yang sama. Meski nilainya sangat besar, pendengar, hadiah ini tidak langsung diberikan kepada para pemain. FIFA ini mentransfer seluruh dana kepada federasi sepak bola masing-masing negara. Selanjutnya federasi yang menentukan bagaimana uang itu dibagikan kepada pemain, pelatih, staf pendukung, hingga dialokasikan untuk program pengembangan sepak bola nasional, begitu ya, bagi setiap federasinya. Artinya, tidak ada aturan FIFA yang mewajibkan seluruh hadiah dibagi rata kepada skuad pemain. Setiap negara ini punya kebijakan berbeda mengenai besaran bonus. Sebagai gambaran, pendengar, apabila seluruh dana sebesar 62,5 juta US dollar dibagikan merata kepada skuad berisi 26 pemain, maka masing-masing pemain ini berpotensi menerima sekitar 2,4 juta US dollar ya, atau setara 43 miliar rupiah kalau dibagikan merata 26 pemain ya. Jika menggunakan squad berisi 23 pemain misalnya, setiap pemain bahkan bisa memperoleh sekitar 49 miliar rupiah. Dan perhitungan itu bersifat simulasi ya, dalam prakteknya hampir tidak ada federasi yang membagikan seluruh hadiah kepada pemain. Jadi dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, begitu ya. Sebagian dana ini biasanya digunakan untuk membayar bonus pelatih dan staf kepelatihan, menutup biaya operasional tim selama turnamen, memenuhi kewajiban pajak, hingga mendanai program pembinaan sepak bola di negara masing-masing. Ya, kalau ada contoh nih ya, terlihat dari rencana bonus timnas Inggris ini, menurut laporan The Guardian, apabila Inggris berhasil menjuarai Piala Dunia 2026, Football Association hanya akan mengalokasikan sekitar 15 juta pound sterling untuk bonus pemain dari total hadiah yang diterima, begitu ya. Jadi kalau lihat skema itu ya, ini mungkin pelatih mungkin akan menerima 3 juta pound sterling, sementara staf pelatih 1 juta pound sterling. Dan ini menunjukkan bahwa hadiah yang diumumkan FIFA ini bukan berarti seluruhnya masuk ke kantong pemain, begitu, pendengar. Jadi hadiah ini meskipun fantastis ya, kalau misalnya si juara ini dapat 1,1 triliun rupiah, maka itu tidak kemudian seluruhnya dibagi ke pemain, begitu ya. Cuma itu besarannya tetap fantastis ya. Untuk ukuran negara kita kan ya. Oke. Saya sudah jam 12 rupanya, pendengar. Saya segera mengundang adik-adik yang pengen mendengarkan Kreativa. Silakan Kak Dina Rusdiana dan teman kita Haura akan segera hadir menceritakan tentang berapa jumlah bintang di langit. Pendengar dan adik-adikku tersayang, yuk kita segera dengarkan program Kreativa.
1: Saatnya kamu mendengarkan Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
2: Halo anak-anak hebat Indonesia, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di program kesayangan kita, Kreativa. Aku Kak Dina Rusdiana.
3: Hai semua, aku Haruna Tifa, teman kecil Kak Dinar yang selalu siap nemenin kalian.
2: Betul sekali, hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh banget ke luar angkasa untuk mengenal tata surya dan alam semesta yang sangat luas.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: cerita dan inspirasi.
1: Halo teman-teman semuanya, aku Aura Nativa. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian hari ini.
2: Aku Kak Dina Rusdiana, akan menemani kalian belajar sambil berpetualangan dengan cara yang seru dan menyenangkan.
1: Kak, aku mau cerita lagi tentang pengalamanku di desa nenek. Waktu malam hari, langitnya gelap banget, tapi penuh bintang. Aku sampai tiduran lama di halaman, cuma lihat ke atas.
2: Waktu itu kamu merasa gimana, Haura?
1: Aku merasa kecil banget, Kak. Tapi juga kagum. Soalnya bintangnya banyak sekali. Sampai aku mikir, ini sebenarnya apa bisa dihitung ya?
2: Wah, pertanyaan kamu sama kayak waktu Kak Dinar masih kecil. Itu pertanyaan sangat bagus banget. Dan memang sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan jumlah bintang yang ada di luar angkasa.
1: Aku juga jadi mikir, mungkin bintang itu ada kelompok-kelompoknya ya, Kak?
2: Betul sekali, bintang-bintang itu berkumpul dalam kelompok besar yang namanya galaksi, Haura.
1: Kak, aku sering dengar kata galaksi, aku coba jelasin ya. Galaksi itu kumpulan bintang yang sangat banyak.
2: Bener banget, kita tinggalnya di galaksi apa?
1: Di galaksi Bima Sakti.
2: Wah, kamu pintar banget, Haura.
1: Jadi matahari juga bagian dari galaksi itu ya?
2: Betul, matahari hanyalah satu dari miliaran bintang yang ada di dalamnya.
1: Aku pernah lihat cahaya cepat di langit, katanya meteor.
2: Ah, itu beneran meteor, Haura.
1: Kalau komet beda ya, Kak?
2: Beda banget, komet itu adalah benda langit besar dari es dan debu yang mengelilingi matahari dan bisa memiliki ekor panjang bercahaya. Sedangkan meteor adalah batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar sehingga terlihat seperti bintang jatuh.
1: Kak, aku sering dengar black hole.
2: Ah, itu memang sering juga ada di cerita kartun. Black hole itu disebut juga lubang hitam, bagian di luar angkasa yang punya gaya tarik sangat kuat sehingga apapun yang terlalu dekat, bahkan cahaya sekalipun, gak akan lolos loh. Akan tertarik masuk serta hancur di dalamnya. Dan biasanya ada di pusat galaksi atau terbentuk dari bintang besar yang sudah mati dan runtuh.
1: Kalau gerhana matahari?
2: Gerhana matahari itu peristiwa saat bulan ada di antara matahari dan bumi, Haura. Sehingga cahaya matahari ke bumi itu tertutup sebagian atau seluruhnya.
1: Katanya kalau ada gerhana jangan keluar rumah ya?
2: Ah, itu hanya mitos. Saat gerhana matahari, kita tetap boleh berada di luar rumah. Tapi tidak boleh melihat matahari secara langsung karena bisa merusak mata. Kalau mau melihat gerhana dengan aman, pakailah kacamata khusus gerhana atau alat pelindung mata yang sesuai.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget, kan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: cerita dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, kamu lagi dengerin Kreativa. Bareng aku Haura Nadifa dan
2: Kak Dina Rusdiana. Sekarang kita masuk segmen paling seru, tempat kita nggak cuma bertanya, tapi juga bercerita, menjawab, dan saling melengkapi pengetahuan kita ya tentang luar angkasa.
1: Yeay, Kak, aku sudah siap dari tadi. Soalnya kalau tentang luar angkasa, aku suka tiba-tiba banyak kepikiran hal-hal baru.
2: Bagus banget, berarti rasa penasaran kamu terhadap ilmu pengetahuan besar, Haura. Itu awal dari sumber ilmu.
1: Kalau begitu, aku mulai ya, Kak. Aku pernah lihat langit malam di desa dan menurut aku luar angkasa itu luas banget. Kayak nggak ada ujungnya. Waktu aku lihat bintang, aku sampai mikir, apa bintang itu jumlahnya bisa dihitung?
2: Sebetulnya pertanyaan itu sampai sekarang juga belum bisa dijawab loh, Haura, sama para ilmuwan dengan pasti. Luar angkasa memang sangat luas dan di dalamnya ada sistem yang disebut tata surya. Tapi itu hanya bagian kecil aja ya dari luar angkasa yang ternyata jauh lebih besar.
1: Oh, jadi tata surya itu cuma bagian kecil ya, Kak? Aku kira itu sudah seluruh luar angkasa.
2: Banyak orang awalnya berpikir begitu, Haura. Padahal di luar tata surya itu masih ada banyak sistem lainnya yang mirip dan semuanya berkumpul dalam kelompok yang besar yang disebut galaksi.
1: Kita tinggal di galaksi Bima Sakti ya, Kak?
2: Betul, Bima Sakti itu kayak rumah besar seperti kita bahas tadi. Di sana, di dalamnya ada miliaran bintang termasuk matahari kita.
1: Berarti matahari itu juga bintang ya, Kak? Tapi kenapa kelihatannya lebih besar dari bintang lain?
2: Karena matahari itu paling dekat dengan bumi. Bintang lain sebenarnya juga lebih besar, Haura. Tapi karena sangat jauh jaraknya, jadi kelihatan kecil aja dari bumi.
1: Oh, begitu. Aku jadi kepikiran planet-planet. Aku tahu ada planet Mars yang warnanya merah.
2: Iya, Mars itu memang dikenal sebagai planet merah. Kamu pengen ke Mars nggak, Haura?
1: Aku nggak mau, Kak. Soalnya aku takut kalau ada alien.
2: Ya, itu belum diketahui juga ya. Tapi yang jelas di Mars itu memang belum ada oksigen ya, Haura. Nah, kenapa Mars disebut planet merah? Karena permukaannya itu banyak mengandung besi yang berkarat, sehingga tampak berwarna kemerahan saat dilihat dari luar angkasa.
1: Aku juga pernah lihat Jupiter, katanya ada badai besar ya, Kak?
2: Betul, Jupiter itu planet terbesar di tata surya, sebuah planet raksasa gas yang ukurannya lebih besar dari semua planet lain jika digabungkan.
1: Wah, berarti setiap planet punya cerita sendiri ya, Kak?
2: Dan itu yang membuat luar angkasa sangat menarik.
1: Aku pernah lihat cahaya cepat di langit, itu meteor ya?
2: Seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Jadi komet dan meteor itu dua hal yang berbeda, Haura. Komet itu benda langit besar dari es dan debu yang mengelilingi matahari dan bisa punya ekor panjang bercahaya. Kalau meteor, batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar sehingga terlihat seperti bintang jatuh.
1: Oh, yang menghancurkan dinosaurus itu ya, Kak?
2: Bener banget, itu cerita yang paling sangat populer ya. Kalau di anak-anak, biasanya paling sering dengar kata meteor ketika dia jatuh dan menghancurkan bumi saat dinosaurus masih ada.
1: Rasanya aku pengen tahu semuanya tentang alam semesta, Kak.
2: Boleh, lain waktu kita bahas lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin lagu yang satu ini.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Dengerin Kreativa selalu bikin hati senang dan juga riang. Teman-teman, dengerin Kreativa setiap minggu jam 12 sampai jam 1 siang bareng Kak Dina Rusdiana dan Haura. Nah, selain lagu-lagu yang bagus, kali ini adalah segmen yang paling kamu tunggu-tunggu, yaitu Dongeng Nusantara yang bakal dibawain sama Haura. Dia sekarang udah punya cerita baru nih yang siap untuk dibagiin ke kamu. Kisahnya seperti apa ya? Kita dengerin yuk selengkapnya bersama Haura Nazifa.
1: Di sebuah desa yang tenang di pedesaan Jawa Tengah, hiduplah seorang anak bernama Joko Wiro. Joko Wiro adalah anak yang sederhana. Ia suka membantu orang tuanya di sawah, bermain dengan teman-temannya, dan berjalan di pematang sawah saat sore hari. Namun, ada satu kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap malam. Ia duduk di depan rumahnya, lalu menatap ke atas ke langit yang penuh bintang. "Indah sekali," gumamnya pelan. "Tapi kenapa bintang-bintang itu selalu terlihat seperti punya pola ya?" Orang-orang di desa sering melihat Joko Wiro dan tersenyum. "Itu cuma bintang di langit. Tidak perlu dipikirkan terlalu dalam," kata mereka. Tapi Joko Wiro merasa pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh langit malam itu. Suatu hari, keadaan desa mulai berubah. Hujan yang biasanya datang secara teratur, kini tidak turun-turun. Sawah menjadi kering, tanah retak, dan tanaman mulai layu. Para petani terlihat cemas. "Kalau begini terus, bagaimana kita menanam?" kata salah satu petani. Nelayan pun bingung. Angin di laut tidak menentu. Kadang tenang, kadang tiba-tiba berubah menjadi badai kecil. Desa yang biasanya damai, kini dipenuhi kekhawatiran. Joko Wiro melihat semua itu, ia ikut merasa sedih. Malam itu, ia kembali duduk di depan rumah dan menatap langit lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, Joko Wiro mulai memperhatikan langit dengan lebih serius. Ia mulai mengenali gugusan bintang yang sering diceritakan orang tua di desanya. Ada lintang Kartika, kumpulan bintang kecil yang terlihat berkelompok di langit malam. Ada juga lintang Waluku yang bentuknya seperti alat bajak sawah. Joko Wiro memperhatikan mereka setiap malam. Lama-kelamaan, ia mulai menyadari sesuatu. "Kalau Kartika terlihat terang, udara terasa lebih lembab. Kalau Waluku muncul di posisi tertentu, sepertinya tanah mulai siap diolah." Joko Wiro semakin yakin. Bintang-bintang itu bukan sekedar cahaya. Mereka seperti tanda yang diberikan alam. Suatu malam, langit terlihat sangat berbeda. Tidak ada awan sama sekali. Langit sangat cerah dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Joko Wiro menatap langit dengan hati berdebar. Ia melihat lintang Kartika muncul sangat jelas, jauh lebih terang dari biasanya. Dan lintang Waluku terlihat di posisi yang jarang ia lihat sebelumnya. Angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Joko Wiro terdiam. "Ini pasti ada sesuatu yang akan terjadi," katanya pelan. Ia segera berlari ke tengah desa. "Pak Lurah, Bapak Ibu semua, kita harus bersiap," teriaknya. Orang-orang menoleh bingung. Ada

0: Keesokan harinya, langit tiba-tiba berubah. Awan gelap datang dengan cepat. Angin bertiup kencang. Petir menyambar dari kejauhan. Lalu hujan turun sangat deras. Bukan hujan biasa, tetapi hujan besar yang datang tiba-tiba. Desa menjadi kacau. Orang-orang berlari menyelamatkan hasil panen dan barang-barang mereka. Sebagian sawah yang belum siap menjadi rusak. Di tengah kepanikan itu, orang teringat perkataan Jokowiro. Setelah hujan reda, desa menjadi lebih tenang. Semua orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka terlihat lelah dan sedih. Pak Lurah memanggil Jokowiro. "Joko, maafkan kami," kata Pak Lurah pelan. "Kami seharusnya mendengarkanmu." Jokowiro menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak Lurah. Kita semua belajar." Ia tersenyum kecil. "Alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu belajar memperhatikannya." Semua orang terdiam, lalu mengangguk. Sejak hari itu, warga desa mulai belajar bersama Jokowiro. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan lama, tetapi juga mulai memperhatikan langit malam. Mereka belajar mengenali lintang Kartika dan lintang Waluku, serta memahami bagaimana bintang-bintang itu berkaitan dengan musim di bumi. Pelan-pelan, kehidupan desa kembali teratur. Malam di desa itu tidak lagi hanya gelap dan sunyi. Sekarang, malam menjadi waktu untuk melihat, belajar, dan memahami alam. Jokowiro tetap duduk di depan rumahnya setiap malam. Ia menatap langit dan tersenyum kecil. Karena sekarang, ia tahu satu hal penting. Langit tidak pernah diam. Ia selalu berbicara dengan caranya sendiri. Kita hanya perlu belajar mendengarkan.
1: Wow, cerita yang indah banget. Keren banget, Haura. Aku rasanya pengen dapat cerita lagi nih dari Haura.
2: Tunggu, Kak, minggu depan lagi.
1: Iya deh, minggu depan aku akan selalu setia ya dengerin cerita-cerita dongeng dari kamu.
2: Minggu depan aku akan menceritakan cerita yang lebih seru lagi.
1: Wah, aku gak sabar nih teman-teman. Kamu juga kan? Tetap di sini ya di Kreativa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
1: Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perjalanan luar angkasa kita hari ini di Kreativa.
2: Ya, dan sepertinya Aura senang banget nih belajar tentang alam semesta dan tata surya.
1: Iya, Kak. Aku jadi belajar banyak banget, Kak, tentang tata surya, galaksi, sampai hal-hal yang sering aku dengar di internet tapi sekarang jadi lebih paham.
2: Itu artinya kamu udah belajar dengan lebih baik, Aura.
1: Iya, Kak, aku jadi makin penasaran dan ingin terus belajar tentang luar angkasa.
2: Semoga rasa penasaran itu akan selalu membawa kamu ke pengetahuan yang lebih luas ya. Jangan-jangan kamu pengen jadi astronot, Aura.
1: Enggak sih, Kak. Aku masih belum berani di luar angkasa. Cita-citaku sekarang ini, aku pengen jadi pengusaha.
2: Wah, keren banget kamu, Aura. Oke, yang jelas, apapun cita-cita yang kamu miliki dan juga teman-teman miliki akan bisa tercapai bila dari sekarang diusahakan dan terus belajar agar nanti bisa tercapai. Nah, sekarang saatnya kita harus tuntaskan nih acara kita. Tapi sebelum kita pamitan, kita berikan pantun dulu ya, Aura.
1: Aku dulu ya, Kak.
2: Oke.
1: Bumi berputar setiap harinya, mengelilingi matahari yang bersinar terang. Tata surya luas penuh rahasianya, membuat kita kagum sepanjang ruang.
2: Wah, bagus sekali, Aura. Pantunnya sederhana tapi maknanya dalam ya. Jadi teringat kalau kita ini bagian kecil dari alam semesta yang sangat luas. Sekarang giliran Kak Dinar. Planet-planet di angkasa raya bergerak rapi tanpa pernah salah. Terima kasih perhatian semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang indah.
1: Wah, Kak, pantun Kak Dinar juga enak banget didengar. Aku jadi merasa perjalanan kita hari ini lengkap banget, Kak. Dari cerita, tanya-jawab, sampai pantun juga.
2: Betul, dan semoga teman-teman di rumah ikut merasakan serunya ya belajar tentang alam semesta. Aku Kak Dinar Rusdiana.
1: Dan aku Haura Nadifa, pamit undur diri, sampai jumpa di Kreativa minggu depan.
2: Bye-bye.
0: Baru saja kamu dengerin Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita dan inspirasi. Sampai ketemu lagi minggu depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan untuk hari ini Warta Siang Sepekan, saya bacakan Nana Hardan Santoso. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sukoharjo kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dalam rangka operasi penyakit masyarakat pekat. Seorang pria berinisial EW alias Gareng, 46 tahun, diamankan polisi setelah kedapatan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Penindakan dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Sukoharjo pada Senin lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kontrakan di salah satu perumahan Dukuh Sonorejo, Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil penggeledahan, pendengar, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, yaitu satu paket plastik klip bekas tempat sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, satu pipet kaca bekas pakai, satu alat hisap sederhana berupa botol yang telah dimodifikasi, satu korek api gas yang telah dimodifikasi, serta satu unit telepon genggam merek Oppo A55 berwarna merah. Pendengar, fenomena bedidding masih menyelimuti kawasan Gunung Merbabu. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu menghimbau seluruh calon pendaki untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan ekstra saat melakukan pendakian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menilai fenomena bedidding atau penurunan suhu udara yang signifikan ini merupakan siklus alam yang normal terjadi saat wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga bulan September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Anggit Haryoso mengatakan bahwa fenomena bedidding ini membawa risiko suhu ekstrim hingga minus 1 derajat sehingga dihimbau para pendaki untuk tetap menjaga kewaspadaan. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga mengajak seluruh komunitas pecinta alam dan masyarakat luas untuk bersama-sama menerapkan prinsip safety first demi mewujudkan aktivitas wisata alam yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Ke Kota Solo sekarang, pendengar, pemerintah Kota Surakarta berupaya menghadirkan koperasi yang tidak hanya sehat secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Agung Riyadi, mengatakan perkembangan koperasi di Solo menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, jumlah koperasi di Kota Surakarta meningkat hampir 20% dari 567 koperasi menjadi 677 koperasi. Peningkatan ini salah satunya ditopang oleh berdirinya 54 koperasi kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Surakarta. Seluruh koperasi ini telah mengantongi badan hukum dan hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 47 koperasi telah aktif beroperasi dan menghasilkan sisa hasil usaha atau SHU bagi para anggotanya. Menurut Agung, penguatan koperasi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah lembaga, tetapi juga dari meningkatnya modal usaha dan kualitas tata kelola. Karena itu, Pemkot Solo secara rutin memberikan pelatihan manajerial, administrasi, legalitas, hingga pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada para pengurus koperasi. Pendengar Warta Siang Sepekan ini bisa Anda simak juga melalui siaran streaming kami pada situs resmi rri.co.id dan pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kodim 0735 Surakarta kembali menggelar Nonton Bareng Nobar babak semifinal Piala Dunia 2026 laga Argentina melawan Inggris bertempat di lokasi Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon pada Kamis dini hari lalu. Sorakan warga pecah siap kali kedua kesebelasan saling serang. Personel TNI membaur bersama warga menjaga keamanan sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan selama pertandingan berlangsung. Pasiter Perwira Seksi Teritorial Kodim Kapten Infanteri Sukardi menyampaikan tujuan kegiatan nobar untuk mempererat silaturahmi, jaga persatuan, dan menyalurkan semangat olahraga yang positif di tengah masyarakat. Selain nobar, juga digelar berbagai macam perlombaan anak-anak maupun dewasa, di antaranya lomba catur, lomba tendangan penalti, dan lomba tebak bendera peserta Piala Dunia untuk menambah meriahnya suasana pada kegiatan itu. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kabupaten Sragen pendengar terus diarahkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan perhatian, terutama desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah dan akses infrastruktur yang terbatas. Kepala Bidang Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Endro Putranto, pada Jumat kemarin mengatakan, sasaran utama program TMMD adalah desa dengan angka kemiskinan menengah ke atas, desa pinggiran, serta desa tertinggal yang masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung aktivitas ekonomi. Menurut Endra, di Kabupaten Sragen masih terdapat sejumlah wilayah yang memenuhi kriteria itu, terutama di kawasan utara Bengawan Solo yang secara umum memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan wilayah selatan akibat keterbatasan potensi alam dan dukungan ekonomi masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur melalui TMMD difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan warga. Salah satunya, pembangunan jalan desa yang menjadi akses utama kegiatan ekonomi masyarakat. Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, Polres Sukoharjo meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menggelar patroli terpadu di kawasan gunung, maksud kami, di kawasan hutan pegunungan Gajah Mungkur, Dukuh Kerjo, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo SHSIK bersama dengan Kasat Bimas AKP Sri Wuri Handayani, Kapolsek Bulu AKP Wahyudianto, KRPH Sukoharjo Wonogiri Muhajir, dan Babin Kamtipmas Desa Kedungsono, relawan dan warga. Kapolres mengatakan patroli dilakukan untuk memetakan kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, relawan dan masyarakat dalam mencegah karhutla selama musim kemarau. Menurutnya, wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi karena didominasi kawasan perbukitan dan lahan kering. Sejak Juni hingga pertengahan Juli 2026, tercatat lebih dari 10 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Bulu, Tawangsari, dan Weru. Sebagian besar kebakaran ini dipicu vegetasi yang mengering akibat minimnya curah hujan. Karena itu, masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Pendengar, sekitar 200 santri dari 11 TPA TPQI Seluraya antusias mengikuti Pesta Ceria Santri Sehat Negara Kuat di Masjid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Nusukan Solo hari ini. Ditemui RRI, Ketua Panitia Pesta Ceria Ustadz Junianto mengatakan kegiatan ini agar santri tidak hanya terhibur tetapi juga memperoleh tambahan ilmu, motivasi, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Berikut laporannya.
1: Senang, lucu, terus ada pendongengnya, bahkan juga ada turbesnya.
2: Sekitar 200 santri dari 11 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan Taman Pendidikan Quran TPQI Sesoloraya mengikuti kegiatan Pesta Ceria Santri Sehat Negara Kuat yang digelar di Masjid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Nusukan Kota Solo. Kegiatan perdana ini dikemas secara edukatif dan menghibur melalui literasi, dongeng, permainan, serta edukasi gizi. Salah satu peserta, Rifat Adiraksa, santri TPA Masjid Mujahirin Solo, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, ini merupakan pengalaman pertama mengikuti acara serupa.
1: Senang, lucu. Terus ada pendongengnya, dapat makan juga, ada turbesnya juga. Kedepannya bisa ada lagi ke depannya, bisa ada lagi.
2: Ketua Panitia Pesta Ceria Ustadz Junianto mengatakan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perdana yang diharapkan dapat menjadi agenda rutin Peserta berasal dari berbagai daerah di Solo Raya, seperti Kota Solo, Boyolali, dan Karanganyar.
3: Seperti target kami adalah 200 anak, dan kemudian yang hadir ada sekitar 11 TPA-TPQ se-Solo Raya. Yang menyelenggarakan adalah Takmir Masjid Syekh Muhammad, kemudian untuk pelaksana program adalah bidang TPA-TPQ Masjid Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin.
2: Ia menjelaskan acara Pesta Ceria Santri TPA berupa literasi membaca buku cerita bersama LKG TPQ Solo Raya, dongeng motivasi oleh pendongeng nasional Kak Amin, serta berbagai permainan edukatif. Kegiatan ini agar santri tidak hanya terhibur, tetapi juga memperoleh tambahan ilmu, motivasi, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain itu, panitia juga memperkenalkan program Rumah Tahfidz atau Rumah Al-Quran yang akan beroperasi di kawasan Masjid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Untuk menambah semangat peserta, panitia menyediakan berbagai hadiah door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda. Dalam kesempatan itu hadir Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi kepada Takmir Masjid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya tema Santri Sehat Negara Kuat mengandung pesan santri tidak hanya dituntut memiliki akhlak mulia dan ilmu agama yang kuat, tetapi juga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bekal menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berdaya saing.
4: Adik-adik generasi yang sehat, ya, nanti kalau adik-adik sehat, segar, ceria, ini sesuai dengan judulnya hari ini, Pesta Ceria, ya, tidak hanya cerdas, nanti bisa lebih siap dalam belajar, berkarya, khususnya beribadah, serta nanti bisa siap menjadi generasi penerus bangsa yang bagus kompetensi.
2: Sementara kegiatan ini mendapat dukungan dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Jawa Tengah sebagai sponsor utama penyedia makanan bergizi bagi para santri. Ketua Pinsar Jawa Tengah Parjuni mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari kampanye peningkatan gizi anak melalui konsumsi protein hewani, khususnya telur dan daging ayam. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh informasi siang ini yang kami hadirkan dalam Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Saya Nana Hardan Santoso. Terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Anda dengarkan terus rangkaian Surakarta siang ini. Dan sekarang tiba kita di segmen Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Yuk santai-santai bareng pendengar, lagu-lagu yang saya putarkan tadi itu request dari WA Anda ya. Sudah beberapa lagu, ada 4 lagu kayaknya yang saya putarkan dari WA request Anda. Thank you untuk yang sudah gabung terus, dan yang belum gabung boleh menelpon bisa, me-WhatsApp juga bisa. Terus apa namanya? Terus apa namanya, WA call ya, ntar dulu, bisa kok, coba ya, bisa kayaknya, WA call juga bisa ya, menelponnya di 638055 nya juga bisa. Saya mau ini WA call ya, sebentar, kok saya bingung sih karena ini ini aja, Pak Kris.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, jam santai.
1: Kalau yang telepon Lionel Messi kok gugup.
0: Lionel Messi, emang tahu saya.
1: Makanya tak kali tahu. Katanya.
0: Oh, ini Lionel Messi nanti menang apa enggak ya?
1: Ya mudah-mudahan lah. Nah ini lagi telepon mau dua
0: lagi itu. Oh gitu. Ya Allah, saya enggak tahu kalau Messi itu dari Tasikmadu.
1: Nomornya toh.
0: Nomornya toh, ya. Pak Kris, apa yang paling aksesoris apa yang paling sering dibersihkan?
1: Aksesoris. Saya no aksesoris, Mbak.
0: Mosok toh kacamata, jam tangan mosok ora pernah dibersihkan.
1: Paling kacamata hitam.
0: Oh, kacamata hitam dibersihkan ya. Engko malah ora jelas lho, Nek. Nek gak dibersihkan
1: nanti
0: ora
1: kalau
0: jelas.
1: Di lampu merah kan bisa melirik kanan kiri.
0: Oh iya.
1: Artinya lalu lintasnya lho.
0: Kok dijelaske ya?
1: Ya makanya nanti sudah hijau belum. Nanti kalau dikelakse belakangnya ya repot.
0: Oh iya, dibersihkan ya kacamata, apalagi kacamata hitam. Kacamata hitam ini dibersihkan ya tetap hitam lho, Pak.
1: Malah jadi putih nanti, malah kelihatan iya. Murah, Pak.
0: Ngono ya. Guru winter. Winter ya, Pak.
1: Ini enggak disangka loh, klik radio kok yang siar dari.
0: Loh kok enggak disangka piye toh? Oh lah. Kenapa enggak disangka?
1: Biasanya kalau minggu itu kan hari anak-anak.
0: Ya enggak wis jam segini wis enggak toh ya. Oh, ini lagunya

0: Tanti, Bu Menti, Bu Bukati, terus Pak Beni, Bu Dasri, Pak Prapto, Mas Bima, Mbak Endang tiga-tiganya, Pak Tri, Bu Yuni, Bu Gina, lainnya menyusul di belakang ya. Sudah tepat waktunya?
1: Sudah.
0: Enggak pakai injury time?
1: Enggak pakai.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Pak Kris ya. Jangan lupa membersihkan kacamata Pak Kris. Mau lihat, wah uangku ini masih apa enggak ya? Wah kacamatanya enggak dibersihkan ya. Tiba-tiba gur karek 2000-2000-an dikirane atusan. Aksesoris apa yang paling sering Anda bersihkan? Oh, cincin kuwi lho enggak pernah tak cuci. Ada nih, oh iya Pak Kris itu duwe cincin ake-ake gitu ora pernah dicuci yo an kuwi yo. Sawo Pak Kris punya ake enggak sih? Kayak Pak Santoso wae yo. Lho diluapi terus. Biar kempling. Ada aksesoris lain yang sering Anda bersihkan apa jam tangan? Atau apa ya? Anda punya aksesoris apa? Bros-bros untuk hijab misalnya itu dibersihkan enggak sih? Kadang-kadang ngetel ya. Saya mau buka Bu Elisa dulu. Teleponnya bisa loh ya monggo. Bu Elisa, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang Mbak Nana.
1: Nggih, Bu Elisa.
2: Bisa ini.
1: Bisa. Bisa Bu Elisa, ya Allah.
2: Sehat ya Mbak.
1: Alhamdulillah. Bu Elisa juga begitu.
2: Amin.
1: Amin.
2: Semangat baik. Ini.
1: Semangat banget Bu Elisa kayaknya ya. Walah, terus neng warpan gini ya. Mangga Bu Elisa, lagunya apa dulu?
2: Temanya apa?
1: Oh ini, aksesoris apa yang paling sering dibersihkan?
2: Ya kacamata sama sepatu.
1: Oh sepatu, sepatu juga dilapi gitu Bu sepatunya.
2: Ya
1: disikat. Oh, dicuci. Oh disikat. Pakai odol enggak Bu, nek disikat Bu?
2: Wah, pakai semir. Pakai,
1: oh tak kira pakai odol.
2: Ya itu
1: sikatan. Alah, pakai semir ya. Sepatu sama kacamata sering dibersihkan ya Bu Yangge. Nanti malah nggak jelas nih buat melihat ya.
2: Anu Mbak,
1: kerep
2: dibawa pergi.
1: Oh ya, nanti malah berut, malah kocur nanti ya Bu Elisa. Lagunya apa Bu Elisa?
2: Lagunya Mahen itu loh.
1: Mahen, pura-pura lupa. Tapi kayaknya sekarang masih sudah ingat kayaknya sekarang kok. Ras itu nyanyi malah ya. Ya nanti tak puterin nggih Bu Elisa.
2: Nggih,
1: mau kirim buatan Bu Elisa
2: buat Bu Yuni. Ayo muncul.
1: Ayo muncul.
2: Buat Dasri. Ini libur toh di rumah toh. Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Terus ada Bu Gati, Pak Beni, Mbak Citra, wah-wah. Udah cepat toh Mbak?
1: Sudah. Selalu tak cepat nih yo, tisunya.
2: Ya,
1: yo.
2: Ya. Terus ada Pak Beni, Pak Kris tadi. Kok enggak nyenggol saya ya?
1: Oh iya lah gimana toh Pak Kreski?
2: Lupa dintai. Saya simak loh Pak Kres.
1: Oh ditunggu loh padahal ya. Iya toh Pak.
2: Terus ada Papi Rudi, Mas Wais, Mas Bima, Cik Ringring, terus Bu Medesta, terus ada Bu Menti, Bu Tanti, terus ada Bu Ginem, terus ada Pak Sardi, Bu Endang tiga-tiganya,
1: betul,
2: Mbok Nah, semuanya pokoknya
1: semuanya.
2: Ini Pak Tri belum keluar tau.
1: Belum keluar.
2: Nah, ya. Sisanya nanti gandul Pak Tri aja. Iya. Makasih lagunya tak tunggu.
1: Nggih Bu Elisa, matur nuwun Bu Elisa.
2: Terima kasih.
1: Bu Elisa di Pajang ya. Lagunya pura-pura lupa. Itu kayaknya suka aneh Mbak Citra kok ya lagu pura-pura lupa itu. Nek aku pura-pura inget. Saya mau buka telepon dulu 638055 boleh?

0: boleh masuk ya, 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Jam santai.
0: Angger, aku angger ngene iki wis ngalah aku. Wis ngalah aku. Butemu.
1: Halo.
0: Alah-alah, ki sing dia. Kok mbriyut ngono ki sing diasta apa to iki?
1: Sing biasa ya gorengan martabak
0: ora ngantek benduyut ngono kuwi. Iyalah, oke. Disalehne mawon, Bu, ampun digowo kok dipikul ngene iki.
1: Apa koyo gendong apa kae rabuk ning sawah desa ono kae.
0: Lah iya kok ngantek ki wetengen ngene iki.
1: Kalikan rek ngono kuwi. Wah, lha.
0: Enggak kelingan.
1: Iya. Aku kira Pak Guru, apa Bu Guru ngerti rabuk. Iya kok iya.
0: Bu temu apa aksesoris apa yang sering dibersihkan, Bu?
1: Ya yang suka lihat Mbak, buat lihat Mbak Nana ben ketok nyempluke
0: tambah. Oh iya, dibersihkan. Ku nek ngontel nek berubet rak yo kojur ya.
1: Nabra beta separo.
0: Kok separo to?
1: Kacamata
0: juga paling sering dibersihkan ya. Iya.
1: Kalau ditupu ya kukunya diketoki ben ora kuku
0: lemah. Oh iya.
1: Ya apa ya sama aksesoris Mbak.
0: Iya. Ya cincinnya sing aksesorisnya apa ya sih aksesoris iki? Gelang, kalung ya toh, kalunge sing gandul-gandul kuwi.
1: Tahun 2003, 2003 pas imlek karo ngrimek kelingan.
0: Ya beli lagi toh, ya ora apa-apa ya.
1: Beli tapi enggak di sini, tak ditepi anakku nek waten.
0: Oh, jangan rasa. Lah panjenengan ngageme ngantek geong-geong ngono ya dadi ya di.
1: Iya. Ya
0: pina
1: aku
0: tur
1: rezeki
0: bakulan
1: untuk
0: gue. Lah iya toh.
1: Lagunya
0: enggak
1: usah. Enggak
0: usah.
1: Pokoknya jenengan harus siap tidur 5 menit atau 10 menit kalau Pak Tri sudah masuk ya.
0: Enggak loh. Nggih. Gitu ya.
1: Hati-hati, terima kasih. Saya buat ibu nanti apa bisa.
0: Oh iya, tak sampai ke lo. Oh iya, lah gimana wong belum pernah melihat.
1: Aku mau ke situ, ngarep harinya lama deh.
0: Hah, ke situ?
1: Aku mau tempat ibu itu, boleh deh mbak.
0: Oh gitu, wano kiri?
1: Kok pas ya, wano kiri tempat ibu itu.
0: Lah iya toh ya.
1: Aku kemarin habis dari sana.
0: Oh gitu. Ya. Di sana temunya tikus-tikus ya. Banyak di sana di tempat ibu.
1: Jadi sesuai sama tuku edang.
0: Iya. Nggih. Matur nuwun ya Bu, temu nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bu temu. Bu temu kok golek ibuku. Iya, orang golek ya, aku malah golek ibuku ya. Saya mau buka WhatsApp dulu deh. WhatsApp yang sudah saya, WhatsApp chat maksudnya, yang sudah saya putarkan tadi itu. Oh, Pak Sardi kirim foto nih. Baru melukis nih Pak Sardi ya. Oke. Pak Sardi sehat terus ya Pak Sardi. Selamat melukis sambil mendengarkan prosat. Oh, penak tenan ya pokoknya. Lagu-lagunya sing disenengi Pak Sardi. Wah, contohnya Judika ya. Cinta Karena Cinta tadi sudah saya putar nggih Pak Sardi nggih. Salam untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lainnya Mbak Nana. Mbak Nana bertugas ya. Doa dari sini moga tetap sehat, sehat, semangat dan fresh selalu nggih. Pak Sardi juga begitu, sehat-sehat semangat setiap hari nggih Pak Sardi nggih. Lalu ada Bu Agustin yang request tadi apa? Mita Lestari Cuma Punya Hati, sudah saya putar juga Bu Agustin. Kata beliau, terima kasih loh Mbak Nana sudah diputarkan lagunya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali ya Mbak Nana, sehat semangat bahagia. Tak temani sambil menikmati lagu-lagu jam santai nggih. Lagu-lagunya jam santai itu bagus semua karena pilihan pendengar nggih. Thank you Bu Agustin. Selamat mendengarkan Pro 1. Lalu ada Bu Retno Hardani juga sudah masuk. Lagunya apa tadi? Hujan Rindu ya. Ora ono hujan air ya hujan rindu malah yo pinu ya. Lagunya Hari Mukti sudah saya putar juga tadi Bu Retno, semoga sudah menyimak.
2: Semoga selalu sehat Mbak Nana, dilancarkan segalanya, amin. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi. Gih Bu Retno, matur nuwun gih sudah mewasap jam santai. Lalu ada Butri di Keprabon. Butri, Mbak Nana minta lagunya Biarkan Orang Bicara, Mbak Nana. Waduh, iya lah masuk di ngono. Lisa Arianto, kalau ada waktunya nanti. Aksesoris yang sering dibersihkan kacamata dan bros, Mbak Nana. Waduh, iya bros ini nek gak dibersihkan suka kusem ya. Apalagi sing kelop-kelop gitu. Diurusin nanti so kelop-kelop kena apa namanya lampu mak kecelop. Karena kalau dari bepergian sering berdebu, betul, biar tetap kecelop-kecelop gitu ya. Salam buat Mbak Nana mendengar jam santai, semuanya semoga sehat bahagia selalu. Matur nuwun Butri, selamat mendengarkan Pro 1. Lalu ada Umi Karim, aku ikut absen Mbak Nana, sehat selalu ya. Oke terima kasih sudah ikut absen di jam santai ya. Sekarang atau kapan-kapan mahen dulu aja ya lagunya. Buat Bu Elisan nih lagunya, sama buat Mbak Citra kayaknya suka. Mbak Citra nih lagu Pura-pura Lupa ini ya. Kita jalan bareng terus di jam santai sampai jam 3 sore nanti.

0: Dek, kok di FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar semua unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya klaim itu tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara Truth Scan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah itu memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih dalam jam santai, pendengar yang pengen lewat gabung lewat telepon bisa 638055, WA call, WA chat bisa 081 3901 5525. Yang barusan tadi lagunya Harvey Malaiholo ya, lagunya Pengertian. Ini saya kirimkan untuk Papi Rudy. Papi Rudy ini katanya sekedar mengisi daftar hadir, Mbak Nana. Boleh, Papi. Saya sudah pilihkan lagu yang saya harapkan tuh Papi seneng gitu ya. Katanya seneng lagu yang jadul-jadul gitu. Jadulnya itu paling pol, soalnya 90-an, Papi. Jadi saya pilihkan yang Pengertian. Semoga Papi cukup mengerti ya. Oke, terus yang belum saya baca tadi Bu Mulasi kayaknya ya, sebentar tak cek dulu. Bu Mulasi kayaknya kelewatan tadi, kelewatan satu. Mana ya? Kok hilang ya? Oh ini, Bu Mulasi tadi requestnya Asmara, ya kan? Novia Kolopaking, dan sudah saya putarkan, gih Bu Mulasi, gih. Selamat mendengarkan jam santai Bu Mulasi. Sehat-sehat terus dan tua mbah semangat ya. Terus ada Bu Muharsih ya. Ini saya sering tertukar ya, Bu Mulasih sama Bu Muharsih ya. Nanti saja ding, saya mau buka telepon dulu. Yang di WA sabar dulu, nanti saya bacakan. Sekarang saya mau membuka teleponnya. Halo jam santai, selamat siang.
1: Selamat siang jam.
0: Halo Pak Benny.
1: Iya kakak yang cantik.
0: Ya ampun, kok Pak kecil tuh suaranya Pak Benny nih?
1: Ya.
0: Kecil suaranya?
1: Kecil. Masa kak?
0: Sih sebentar ya, tak godek kayak ini kan godi ya.
1: Kok tadi kok nggak ada jam jeda tuh kak?
0: Nggak ada jeda no hari Minggu.
1: Oh iya ya, cuma satu.
0: Wah gimana pengelupaan ini hari Minggu?
1: Nanti.
0: Iya.
1: Ketiduran.
0: Ngelalem malah ketiduran. Wong yo ketiduran lo yo golei gimana tuh Pak Benny.
1: Lah biasanya sensiari kira rada piye ngono.
0: Piye? Lah yo piye malah ditinggal sare lho piye to iki mau.
1: Ayo diruwak rada piye. Kemayu-kemayu.
0: Piye ngono ya kaya anu, kaya apa? Ngelelo-lelo ledung ya.
1: Kayak kemayu-kemayu siki.
0: Pak Benny, aksesoris apa yang sering paling sering dibersihkan? Wah, kek ketoke iki akeh nek iki yo.
1: Meja.
0: Oh, kok meja?
1: Lah setiap hari tak cuci.
0: Lah wong aksesoris lho, apa meja niki dienggo diagemke kalung apa piye? Aksesoris lho yang dipakai, ya.
1: Kacamata.
0: Kacamata. Tasnya, tasnya dilap apa enggak?
1: Gimana?
0: Tas.
1: Enggak.
0: Oh, enggak pakai. Lah tas sing nggon bangkekan kuwi apa jenenge?
1: Tas pinggang
0: iki. Tas pinggang. Oh, betul. Sabuk, sabuke kuwi ngantek ledhek ya.
1: Oh, sabuk ndak mungkin ledhek.
0: Oh, gitu. Sabuke ya ya wis dibersihkan. Oh iya. Lah kuwi apa kuwi sing nang nggon kuwi? Kabeh ditekokke.
1: Lah tekoki kabeh, kabeh
0: tebang. Ku kabeh disawang. Ya. Pak,
1: lagunya ini Kak.
0: Apa Pak Beni?
1: Hilang harapanku pada saat aku menderita itu. Dari Yuni Sara itu.
0: Sing menderita ki ndek kapan?
1: Wale pogor lagu
0: nang ora. Tak kira menderita tenan.
1: Udah.
0: Iya.
1: Pendino kerasio menderita ngapain?
0: Ngapain menderita? Raja
1: mana? Salam ya kak ya.
0: Boleh Pak Benny.
1: Sudah modesta. Selamat siang Bunda. Baru ngapain ini? Selamat siang, sehat selalu. Tante Tanti juga selamat siang. Kemudian Bunda Elisa. Tadi tiba nunggu Pak. Pak Kris ya.
0: Oh, tiba.
1: Tiba ditunggu Pak Gur lewat.
0: Mak berabat gitu ya.
1: Selamat siang Bunda Elisa. Juga ada Bunda Rakil Singgroko. Selamat siang. Ini Bunda Endang Yukarjo kan enggak pernah muncul ya?
0: Muncul yo kemarin.
1: Heeh, enggak pernah aku dengerin.
0: Muncul lho panjenengan kuwi yo senengane sare aku ninggal gitu. Aku kok senengane kok.
1: Oh, ya berarti kelewatan gitu.
0: Kelewatan ya, kok sabendi.
1: Ya, selalu ya. Putra-putrinya juga sehat.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Bang Kris, Bang Sarti Megonang.
0: Bang Kris.
1: Bang Bang Mulati.
0: Iya. Yeah.
1: Di Bantul. Bang Kri, Bang Andi dan buat semua tanpa terkecuali.
0: Lah Bang Jone ombo tanti kirimi Bang Jo.
1: Bang Jone. Oh iya.
0: Bang Jo yo ada lho.
1: Iya di situ di perempatan.
0: Lah iya to yo.
1: Buat Kak Nana yang
0: saya ganti. Pak Beni.
1: Selamat siang, salam buat putri, putra-putrinya, juga okay. Pak Santonya, Santo Sonya.
0: Iya, Pak Santo jadi
1: semoga sehat selalu
0: tanggane.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Ya bahagia semua.
0: Amin, Pak Beni. Nggih, Pak Beni. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwe-suwe kok kaya yuyu kangkang ya. Iya, iya, iya. Pak Beni, terima kasih sudah menelpon. Sehat terus Pak Beni ya. Besok lagi mejanya jangan buat kalung ya. Saya mau buka mana nih, bingung saya ya. Ini aja, ini aja. Bu Menti dulu, Bu Menti. Selamat siang jam santai.
2: Siang jam santai.
0: Bu Menti gosok enggak ini?
2: Enggak, Mbak. Lekaran.
0: Oh. Hari Minggu kok gosok kok kaya kurang kreatif ayo nek gosok.
2: Tak pamerino ndak.
0: Dalem priman.
2: Tak pamerina.
0: Apa?
2: Aku mau aku mau berarti lek cocok.
0: Iya.
2: Di situ bakso goreng. Oh itu lho Mbak. Terus mulai disangoni tanggalnya ini disangoni seneng ta Mbak?
0: Ya Allah, kayak sangune ki, sangune uang apa?
2: Terus kakak iparnya ngamplopi aku, kan seneng banget tanggal yang
0: bisa ngomong ya?
2: Mau mbak?
0: Kok bisa ngomong kuwi piye mau?
2: Apa itu dana kakak kuwi baik hati kayak 500
0: alah, oke tenang oke banget bu
2: tutupu dikai 1 second tapi 500
0: alah. Iki mau
2: senyap ini melarat dikek ya anak kulanu. Tak kaya ngeter kira dikek.
0: Aku kok ora dijak ki mau ki.
2: Tak jakono siaran lah piye.
0: Aduh ngono aku mau yo iso disak entuk amplop yo.
2: Ning gone anak mantu dikek melon loro Mbak.
0: Wis ana melon, ana bakso, ijek kei amplop ya Allah.
2: Ya enak to.
0: Mambengi mimpi opo?
2: Mangatus yo seneng banget Mbak.
0: Iki Rp500 apa Rp100.000 to iki jane iki?
2: Rp100.000.
0: Oh, Rp100.000 ya Allah, iki saking senenge ya.
2: Bali itu memang lomo.
0: Besok nek kesana lagi aku dijak.
2: Tidak
0: ya. Aku yo gelem kaya ngono kuwi ya.
2: Putune kakak iparku aku pedar niliki heh mulu sing mlapi alhamdulillah
0: kok iso ngono ya wis
2: diamplop
0: ya Allah
2: apik ngene
0: apik men ya kok yo aku ra dijak
2: tekane aksesoris saya kenali ya
0: aksesoris saya mau dilapi apa ora mau.
2: Oh aku tak lapi no kacamata
0: kacamata
2: mas sepatu
0: utasnya juga dilapi. Oh
2: iya tak lapi sepatu iya.
0: Iya
2: tak cuci bareng sandal tak cuci lho Mbak aku masya
0: iya sandal jepit elek ngono ya dicuci ya
2: elek cuci
0: tak cuci Mbak aku kayak mundur sandal sing apik sandal jepit ngelukur dikumbah ngantek ngelotok apa ya
2: ngomong api ngomong cuci api ya rakoy putemu selen
0: kok malah nandak kengon itu temu barang. Iya. Lagunya apa ini?
2: Oneng lah, engko minta masih dikasih enggak?
0: Ya dikasih ya e.
2: Engko tiba-tiba minta enggak
0: itu sih. Iya, ya ngono ki ya sok-sok dikasih sok-sok ora kan ngono ta Bu Menti.
2: Ngono. Anu Dewi Yul karo
0: Dewi Yul.
2: Karo Bruri itu lho Mbak yang lagunya
0: Cintrong. Ya nanti tak putar Karisma Cinta toh itu. Karisma Cinta. Oh, oh wis. Enggak usah kirim ya, Bu. Ora usah. Ora itu. Lah wis punjul lho, Bu.
2: Terus salam menit.
0: Wis punjul.
2: Kirime buat semuanya.
0: Ya ngono.
2: Terima kasih matur nuwun. Pen kok dikirim ya
0: jodoh-jodohan
2: ya. Iya. Nggih, sehat selalu.
0: Nggih.
2: Tetap semangat. Jo pengen ya, Mbak ya.
0: Lah yo kuwi mau lho kuwi mau ngantek kentekan waktu ya. Terima kasih Bu Menti.
2: Iya, sama.
0: Sing cerita nih gue mau 500.000 gue mau ngantek kentekan waktu gue kirim. Terima kasih Bu Menti. Wah itu pasti happy ya hatinya yo. Nek wis anu kok kayak gue mundut sandal, sandal yang cepet kuwi kurti kumbah wae. Ngantek merek yang ngantek hilang ya. Terus saya mau buka mana lagi ya sih sebentar. Teleponnya boleh? Boleh-boleh yuk telepon 638055. Halo, selamat siang, Jo.
3: Tadane kok bahagia 500.000. Aku dipundhuke tanda lemah.
0: Kok ana butem iki?
3: Torselen.
0: Kok ana butemmu meneh to iki ya, ya.
3: Kok dimimiri 500.000 karo nang sandale
0: kelas. Lah iya kan judulnya tadi pamer to, ya udah to. Iya.
3: Pamer nek diwenehi wong piyayi ra popo lho nek jajan pamer karo ganggowo garwane wong ya saru. Aja lu.
0: Ya ora tau butemu.
3: Kan belum tau dia.
0: Are ngejak aku ra sido tadi.
3: Ora apa-apa. Aku itu sandalan nganggo sandal sing ora selen buren tok guruku.
0: Oh ngono. Nggih. Terima kasih ya butemu ya. Oh, kepencet butemu. Butemu memang memang syaratnya harus selen gitu toh. Oh, ora pareng karo mbai nek ora selen. Ono-ono aja. Halo, selamat siang jam santai.
4: Aku selamat siang jam santai.
0: Pak Tri nih. Nggih, Pak Tri. Aksesorisnya apa yang sering dilapi Pak Tri? Yang sering
4: jam tangan.
0: Jam tangan. Wah, gen kinclong ya Pak Tri.
4: Begitu kan berminyak keng
0: yo leres harus dilap. Kok nek bruwet malah anu salah waktu ya nggih. Lagunya apa Pak Trini?
4: Oh nganu. Jane wong pon buring pon sing anu awono Ebit GAD Mbak.
0: Ebit GAD yang esok pagi Mbak. Elegi esok pagi ya boleh. Monggo kirim-kirim Pak. Nggih,
4: kados padatanipun. Sugeng kagem kakung Jo, bapak kakung kakak gede, kakak Isti Aisyah, Dewan Kalimantan. Sugeng siang kagem Bunda Yuni, Mas Andi. Sugeng siang kagem Bunda Kartu Fitri, Mas Andi yang berlali. Sugeng siang kagem Mas Bima Kartu Suro, Bunda Ikanur, Colomadu, Bapak Yanto Colomadu. Sugeng siang kagem Bapak Beni, Bapak Grace, Bapak Mukimin, Bapak Teguh Bialai, Bapak Teguh Sumber. Sugeng siang kagem Bapak Mulati, Bapak Faisi, Bapak Bibi Rudi, Bapak Bapak Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi. Sugeng siang kagem Bapak Joko Indarto, Mas Umar Muhammad, Bapak Waliya Sultan, Bapak Tuk, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rede, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Siti, Mbak Umar, Mbak Martin Soberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Marani Utali, Mbak Dewi, Mbak Sri Hartini, Kidumata Bunda Agusti, Bunda, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Sugeng Siang Kagem Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Endang Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kidumata Bunda Haji Asri, Sugeng Siang Kagem Bunda Kinem, Bunda Temumati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri, Bunda Tifa, Bunda Natalia, Bunda Natasha, Bunda Sri Atun, Eyang Sulung, Eyang Nurul, Bunda Renadani, Bunda Nasuti, Bunda Nyulusuan, Bunda Tri Keprabuan, Sugeng Siang Kagem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitur Sukarjo, Bunda Nisa Dwini, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang Kagem Bunda Bapak Ki Asem Gede, Kakak Puja, Papua, selamat sore. Kagem sedaya ingkang wedal jam santai menika Sugeng Siang, Sugeng Santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, kagem Mbak Nona dan Santosa,
0: kita penjalingan.
4: Kawil dengan kelancaran kesehatan anggenipun mayai sedaya kewajibanipun saha pinaringan dengan kata berkah melimpah
0: saha ingkang garuh. Amin.
4: Matur nuwun sanget Mbak
0: Betalipun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tri ya. Pak Tri wis wah kabeh dilebok ning catetan ya. Ya sudah, siapa tahu habis ini diganduli Pak Tri ya. Saya kayaknya ke ini dulu deh, WA chatnya dulu ya. Ada siapa yang belum saya baca? Banyak ya koyok ya. Pak Hari di Kaliwingko betul. Selamat siang Mas Nana. Kok Mas Tokyo? Oh iya. Lagunya Gelora Asmara. Sebentar nanti saya coba dulu ya, semoga ada waktu Pak Hari ya. Pak Hari selamat mendengarkan Pro 1. Mas itu biasanya Dimas gitu ya. Oh iya, Adi Mas Nana. Oh gitu. Mungkin begitu ya. Matur nuwun Pak Hari, selamat bersantai-santai di jam santai nggih. Lalu Butri tadi saya baca Butri sudah ya. Bu Muharsih yang belum ya. Oh. Mbak Nana lagunya Republik Aku Tetap Cinta. Salam buat semuanya yang dengerin jam santai ya Mbak, bersama Mbak Nana. Buat Mbak Nana semangat bahagia selalu. Kalau saya yang sering kubersihkan tuh kacamata sama cicing. Salah tulis beliau ya. Cicing ki opo? Mbak maksudnya cincin. Iya. Nggih Bu Muharsih, cincinnya sing berlian iki dilapi ya Bu, ben kecelop-kecelop ya Bu ya, nek kena lampu sama kena sinar matahari. Matur nuwun Bu Muharsih, selamat mendengarkan jam santai. Lalu ada Mbok Nah, betul ya? Nggih, Mbok Nah di pasar lagi. Mbok Nah apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Mbok Nah ya. Siang Mbak Nana, minggu ceria, tetap semangat jaga pola makan. Betul. Jangan banyak minum es. Duh, angel ku ya. Cuacanya panas, ndak pilek batuk lho Mbak. Semoga enggak jauh-jauh pilek batuknya. Fuh, udah jauh ya. Kalau waktunya masih, nanti request lagunya Seventeen. Ini terlalu baru kayaknya Mbok Naya untuk jam santai nggih. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Citra Afitka. Mbak Citra Afitka mboten rehat, malah boro yo. Mbak Citra sudah siap lho, aku kon lunga terus seket mau ya. Terus Mbak Citra mongah-mongah juga dikirimi. Mbak Tanti, Bu Endang, Cemani, Bu Elisa, Bu Dini, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, Papi Rudi, Pak Muladi, dan semua all crew yang terkasih. Mbak Nana, metuga sukses selalu, lancar rezeki bersyukur. Amin. Yang sering dibersihin yo kacamata to Mbak, biar ketok abang ijone ndak bruwet. Iyo, aku ndak kleru. Arep bayar apa? 3000 malah 100.000, kok marak yo piye. Terus ada siapa lagi? Bu Endang Sri Handayani, betul? Nggih, dicemani Mbak Nana jam santai. Bu Endang yang harus dibersihkan tuh kacamata Mbak Nana. Iya, lagunya ngikut aja ya, Bu. Oh, kok, Bu? Lagunya ngikut Mbak Nana gitu loh maksudnya, nggih. Matur nuwun nggih Bu Endang sudah ngikut. Aku seneng aku nek sing semrintil ikut ngene iki ning buriku ya. Pap, buat Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Retno, Bu Retno Hardani ya, Pak Kris, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Menti, Mbak Tanti, Mbak Citra Muah, Bu Dini untuk dan semua saja. Masuk beberapa kali gak terangkat gak apa-apa. Oke, yang penting WhatsAppnya wes kebaca nggih Bu Endang. Sampai bertugas Mbak Nana, sehat selalu dari Cemani. Amin. Matur nuwun Bu Endang. Semoga sehat juga Bu Endang sekeluarga. Lalu ada Pak Bejo di Lareng Merbabu. Moga sehat selalu, berkah barokah Mbak Nana. Absen saja jangan di SP. Takut Mbak Nana? Enggak, saya enggak SP. SP-nya itu cuma kadang-kadang kolo-kolo Pak Bejo. Lagunya Manut aja pasti sudah oke. Salam untuk semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Saya yang paling dibersihkan kacamata. Ini kok semua punya kacamata yo. Ini apa alirannya kasepuan gitu kok pada kacamataan semua ini. Gengengeng. Terus Papi Rudi, Mbak Nana. Oh iya, saya mengerti. Waduh, lagunya pengertian. Terus Papi Rudi langsung mengerti ya. Lagunya bisa saya nikmati dengan senang hati Mbak Nana nge. Matur nuwun sami-sami Papi. Papi Rudi katanya mau kirim buat Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Nini Sardini, Mbok Nah, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Agustin, Bu Tanti, Lek Karim, Nanda Citra, dan semuanya. Yang sering dibersihkan kalau Papi itu banyak yo, sepatu, jam tangan, dan lain-lainnya dibersihkan semua. Nggih, matur nuwun Papi sudah ikutan bergabung di jam santai. Sehat terus nggih Papi. Lalu ada Bu Modesta berusaha masuk ya. Belum berhasil Bu Modesta. Semangat terus Bu Mo. Lalu ada Bu Ati Joglo. Semangat siang Mbak Nana, semangat banget Bu Ati. Sek dirawat ki yo. Perhiasan Mbak Nana, gelang, kualung, sak koncone. Betul. Disikat pakai sabun cuci piring. Kalau enggak pakai pasta gigi ulu tenan to. Oh, pakai pasta gigi tenan toh ini. Oh, saya gur tak culki nganggu anu. Nganggu apa sini? Apa Bu? Sing ini lancip itu apa? tusuk gigi atau sing nyelip-nyelip ngono kuwi di pakai air aja. Ternyata pakai sabun cuci piring toh, atau pasta gigi. Oh begitu. Biar kinclong Mbak Nana. Nggih, Bu Ati. Gelang kalau apa gelang tangan, gelang sikil, ya toh gelang mana lagi? Kabeh digelangi. Nggih, Bu Ati. Terus ada siapa lagi? Oh, Bu Modesta kirim stiker. Semangat. Good pisan. Iya. Semangat Bu Modesta. Aku kok enggak ada yang tanya saya suka aksesoris yang sering saya bersihkan apa yo? Kok enggak ada yang tanya saya yo? Saya itu paling sering itu membersihkan dompet. Tak resik isak duit-duite. Ngulone ngantek resik yo, jeron-jerone sak duit-duite resik kabeh ya. Ya udah. Saya mau putarkan lagunya Yuni Syara. Lagunya Hilang Permataku. Nanti ada Bruri Dewi Jul, ada Ebit G.A.D. Terus mendengarkan Jam Santai dari Pro 1.

0: Ora pernah akur, wis bubar bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
2: Apa-apa nyalahke aku.
0: Wis wis sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
1: Yu. Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
3: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
1: cepet to yu, aku selak. Ya
3: wis iki
1: lho yu.
3: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.

0: bisa.
1: Pendengar jam santai sudah harus usai sampai di sini ya. Bu Modesta, terima kasih. Keren-keren udah ikut masuk ya Bu Modesta. Mbak-mbak Nana, saya semangat loh mendengarkan lagu-lagunya yang syahdu. Biar gak diterima teleponnya, gak apa-apa Mbak Nana. Oh iya Bu Mo. Makasih Om Beni lagunya Yuni Syara tadi ya. Oh nunut Om Beni ceritanya Bu Modesta ya. Mbak Nana, yang sering saya bersihkan itu dapur kalau habis masak. Aksesoris Bu. Dapurnya jangan dibawa-bawa. Bu Modesta, terima kasih sudah gabung di Jam Santai. Selamat terus mendengarkan Pro 1. Dan esok bisa gabung lagi di Jam Santai. Bu Modesta.

Bisa, semoga besok beruntung teleponnya diangkat. Terima kasih nge untuk yang sudah berusaha banget menelpon tapi belum kebagian untuk hari ini. Besok bisa diulang lagi, jangan patah semangat ya. Yang patah biar daun-daunan kering saja. Terus Bu Menti, matur nuwun Mbak Nana, Dewi Yul sama Om Bruri akhirnya diputar. Nge Bu Menti, sehat-sehat terus. Anda yang juga sudah menelpon, mau WhatsApp, mendengarkan, pokoknya terima kasih sudah mendengarkan Surakarta siang ini dari pagi jelang siang tadi sampai sekarang ya. Setelah ini akan hadir Citra Afidka membawakan Surakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Terima kasih banget Anda sudah terus bersama Pro 1 sambil beraktivitas menikmati hari libur Anda ya. Kita sore lagi esok, tetap semangat dan tetap sehat. Saya Nana Hardan Santoso. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan ya. Hari ini hari Minggu tuh tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan semoga hari Minggu ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda. Ya mungkin sejak pagi tadi sudah banyak aktivitas, ataupun mungkin Anda yang memilih menikmati hari Minggu ini dengan santai-santai aja di rumah ya. Apapun kegiatan Anda pendengar hari ini, semoga semuanya membawa semangat baru untuk bisa menyambut pekan depan gitu ya yang akan datang. Dan saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda pendengar dalam Surakarta sore ini, dan tentunya selama beberapa jam ke depan gitu ya, sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan berbagi informasi, cerita menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana sore hari Anda ya. Di Surakarta sore ini 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surakarta sore ini 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id ya. Gudang pabrik sandal PT Porto Kebakramat terbakar diduga karena korsleting listrik pendengar. Kebakaran hebat melanda area pabrik sandal PT Porto yang terletak di Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. Peristiwa yang melanda bagian barat bangunan pabrik tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu pagi, 19 Juli 2026 sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Kobaran api pertama kali diketahui muncul dari sisi barat gedung yang berfungsi sebagai tempat produksi sekaligus tempat penyimpanan material pabrik. Letak pabrik yang berada di sisi selatan SPBU Kemiri atau dekat Simpang 4 Kemiri ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi perhatian petugas. Kapolsek Kebakramat Ibtu Marinda Prasetya mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran dan para relawan begitu menerima laporan dari pihak keamanan pabrik. Petugas gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi tempat kejadian perkara atau TKP guna mengisolasi titik api agar tidak merembet ke bangunan lain. Ibtu Marinda menyebutkan titik utama kebakaran berada di bagian atap gedung pembuatan serta gudang penyimpanan biji plastik yang menjadi bahan baku utama pembuatan sandal. Dugaan sementara dipicu awal munculnya kobaran api tersebut berasal dari adanya hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Guna memastikan penyebab dari peristiwa ini, pendengar, pihak kepolisian akan melakukan olah TKP lanjutan. Pemeriksaan mendalam bakal melibatkan jajaran Satreskrim serta Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Karanganyar setelah kondisi lokasi dinyatakan sepenuhnya aman. Kapolsek menambahkan proses pemadaman di lapangan memakan waktu yang cukup lama lantaran material biji plastik di dalam gudang sangat mudah terbakar dan memicu asap pekat. Terbatasnya pasokan air di sekitar lokasi membuat pihak pemadam kebakaran terpaksa melayangkan permohonan bantuan armada dari wilayah tetangga. Dan puluhan armada pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya terus bergantian berupaya memadamkan api di lokasi kejadian. Petugas di lapangan terus berfokus melakukan lokalisir serta pendinginan pada tumpukan bahan baku plastik yang masih mengeluarkan bara api. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Surakarta sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda ya. Saya sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp kami, ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Bu Agustin. Selamat sore metugas di Surakarta sore Mbak Citra Minggon di studio. Nggih Bu Agustin ya. Semoga selalu dimudahkan tugas-tugasnya. Saya temani sambil nyimak info info di Surakarta sore dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Citra ya, bisa membuat suasana adem seger, menghilangkan udara yang panas cetar ini ya. Ya, terima kasih Mbak Agustin ya. Memang kalau udara panas cetar kayak gini ya, enaknya sih melipir beli es teh jumbo dulu ya Bu Agustin. Oke, terima kasih Bu Agustin ya. Saya temani sampai usai Surakarta sore. Terima kasih. Ada Pak Cuk juga di Wonogiri. Selamat sore Pak Cuk. Terima kasih sudah menyapa saya di Surakarta sore ini ya. Dan tentunya WhatsApp selalu terbuka untuk Anda ya, yang ingin sapa-sapa atau berbagi informasi, boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 081 3900 15525 ya. Tapi kita tidak menerima telepon ya, jadi hanya WhatsApp chat saja. Oke, pendengar, informasi untuk Anda ya dari rri.co.id. Mendengar sambut 2027, Jateng bentuk 1000 desa wisata libatkan kampus. Ini dari Surakarta, RRI Surakarta ya, pendengar. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah ini tengah bersiap menyambut era pariwisata berkelanjutan berbasis ekonomi syariah pada tahun 2027 mendatang. Guna mewujudkan visi besar tersebut, pendengar, pemerintah setempat menargetkan pembentukan 1000 desa wisata baru di berbagai wilayah ya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, memaparkan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Hal itu disampaikan dalam agenda penutupan Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSEMIDA di Universitas 11 Maret UNS Surakarta pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Guna merealisasikan target tersebut, pendengar, Pemprov Jawa Tengah telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah perguruan tinggi. Kerjasama ini bertujuan untuk menerjunkan para mahasiswa ke pelosok daerah melalui program kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Keterlibatan pihak akademisi dinilai sangat vital ya dalam membangun identitas atau branding desa wisata. Mahasiswa ini diharapkan mampu menularkan keterampilan seni, budaya, dan kreativitas kepada masyarakat agar memiliki daya tarik pariwisata yang kuat. Menyambut inisiatif tersebut, pendengar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Profesor Dodi Aryawan, memastikan kesiapan perguruan tinggi dalam ekosistem pembinaan masyarakat. Ia mengapresiasi semangat kolaborasi antar kampus yang sukses memfasilitasi talenta muda untuk terus berkontribusi bagi kemajuan ekonomi dan juga wisata di Jawa Tengah. Nah, ini informasi untuk Anda dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Dan tentunya bisa Anda akses ya informasi selengkapnya hanya di laman resmi kami rri.co.id.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Masih di Surakarta sore ini pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi seputar DIY dan Jateng ya. Dalam info lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Pro 1 Yogyakarta. Stay tune terus di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Hanafi. Dengar BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Bertekad menjaga eksistensi kerajinan Tata Sungging Wayang Kulit, seorang perajin kulit di Bantul mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mendatang, ini memang mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berita selengkapnya bersama reporter Ima.
1: Yang berkaitan dengan kebakaran itu pasti tren dari masuknya musim kemarau, tren kebakaran rumah itu sering terjadi.
2: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi terhadap kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Berkas Catur Sasi, mengatakan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sekitar 11 kabupaten dan menyiapkan cadangan air bersih sebanyak 129 juta liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
3: Airnya ada di wilayah yang airnya, tapi untuk pendistribusiannya itu butuh untuk suplainya butuh distribusi. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting. Nah, maka cadangan-cadangan itu menjadi penting. Ya, seandainya kita akan informasi dari BMKG, ini akan berlangsung 6-7 bulan atau sampai 8 bulan.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang, Adi Setiawan, memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan di Kota Semarang masih dalam kondisi aman. Menurutnya, tantangan lebih banyak terjadi di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan, sehingga PDAM telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi bersama dengan BPBD, termasuk armada tangki air untuk distribusi darurat.
4: Karena Perumjam Tirta Mudal berbarengan dengan mitigasi resiko, kita telah melakukan beberapa konservasi sehingga relatif sumber itu ketika kekeringan pun tidak terlalu ekstrim untuk penurunan debitnya.
2: Baik BPBD maupun PDAM juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak, mengurangi pemanfaatan air tanah, serta memperbanyak sumur resapan dan biopori sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air. Masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih diimbau segera melapor melalui pemerintah setempat, BPBD maupun layanan pengaduan PDAM agar bantuan dapat segera disalurkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif. Progres pembangunan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
5: Terkait dengan progres pembangunan gedung DPRD berada di progres 81,7%.
6: Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DIY di Jalan Kenari, Kelurahan Mojamuju, Kemantren Umbularjo menunjukkan progres yang sangat positif. Memasuki minggu ke-69 per tanggal 12 Juli 2026, realisasi fisik pembangunan proyek megah ini telah menyentuh angka 81,745%. Sekretaris DPRD DIY sekaligus pejabat pembuat komitmen PPK pembangunan gedung Yudi Ismoyo mengatakan, capaian tersebut berhasil melampaui target rencana yang dipatok sebesar 80,368% atau mencatatkan deviasi positif sebesar 1,377%. Terkait masukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam peninjauannya Rabu kemarin, Yudi memastikan arahan tersebut akan segera diintegrasikan ke dalam tahapan penyelesaian tanpa mengubah struktur atau konsep utama bangunan yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.
7: So dalam Pak Gubernur, beliau sangat berkenan ya. Catatan itu biasa, karena memang desain gambar yang direncanakan dari awal adalah seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kan memunculkan arahan dari beliau untuk tidak semata-mata pelengkungan itu, tapi dipasang dengan ornamen-ornamen yang ini tadi sudah kami matangkan dengan PU, akan kira-kira akan kita buat setiap pelengkung itu dengan ornamen dari tembaga.
8: Beberapa catatan dari kasus dalam
7: ya. Ya itu yang tadi saya sebutkan.
8: Itu tadi nanti kalau misalnya itu dilakukan apakah itu akan mempengaruhi batch?
7: Tidak. Kami upayakan akan kami sisir dulu posisi penganggaran yang sudah berjalan. Tetapi kami sudah punya plan B. Ini kan perubahan. Kalau nanti memang tidak cukup dan bahannya memang memakan biaya, ya sudah kami sampaikan kepada Bu Sekda dalam rangka untuk di anggaran perubahan.
6: Hal senada diungkapkan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Ia menegaskan masukan yang diberikan Ngarso Dalem akan direalisasikan demi kepentingan bersama.
9: Ngarso Dalem sama umum sangat puas dengan bangunan ini, tapi ada beberapa yang disesuaikan. Penyesuaian begini, bahwa ini bukan keraton, kira-kira begitu ya, sehingga orang Jokoyo beteng, ya salah satunya itu. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan sedikit, kemudian ada konsekuensinya kita siap semua.
6: Pembangunan gedung baru DPRD DIY ditargetkan sepenuhnya selesai pada 6 Desember 2026. Nantinya gedung lama DPRD DIY akan dialihfungsikan untuk mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera meluncurkan program pendidikan anak usia dini atau PAUD Emas. PAUD Emas pada Agustus mendatang sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini. Berita selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
10: Mengenai PAUD Emas di Posyandu.
11: Berdasarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyiapkan program pendidikan anak usia dini atau PAUD Emas sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini. Program ini tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal, tetapi juga melibatkan masyarakat dan ribuan Posyandu yang tersebar hingga tingkat desa. Bunda PAUD Jawa Tengah Nawal Arafayasi mengatakan saat ini penyusunan modul PAUD Emas Jawa Tengah telah memasuki tahap finalisasi. Modul PAUD Emas akan memadukan penguatan karakter dengan pembelajaran dasar sesuai dengan kebutuhan anak, mulai dari kurikulum mencangkup literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang dikemas secara menyenangkan. Program tersebut ditargetkan diluncurkan pada awal Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat layanan pendidikan anak usia 0 hingga 6 tahun. Menurut Nawal, tantangan pendidikan anak usia dini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, program PAUD Emas dirancang dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan. Selain mengedepankan partisipasi masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mengintegrasikan konsep PAUD Emas ke dalam layanan Posyandu. Langkah tersebut dinilai strategis karena Jawa Tengah memiliki lebih dari 49.000 Posyandu yang selama ini dekat dengan keluarga dan juga anak-anak.
12: Penyusunan satu program diantaranya adalah tadi untuk mensukseskan ya satu desa dua PAUD, kemudian juga untuk kesejahteraan guru-guru PAUD, dan kemudian ada apa namanya kerjasama dengan kolaborasi dengan beberapa CSR dan kemudian Pentahelix yang ada.
11: Direktur PAUD Kemendikdikbud RI Nia Nur Hasanah memuji capaian dan terobosan penyelenggaraan PAUD di Jawa Tengah.
13: Luar biasa kembali peran yang sudah Bunda laksanakan di Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Dan harapan kami apa yang sudah diinisiasi dilakukan oleh Bunda di provinsi kemudian juga bersama Pokja tentunya ini harus align dengan apa yang teman-teman lakukan di tingkat kabupaten kota, kecamatan dan juga sampai ke level desa.
11: Untuk diketahui, program PAUD Emas hadir di tengah masih rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, angka partisipasi kasar APK PAUD di Jawa Tengah saat ini masih berada di kisaran 47,65% hingga 58,76%. Tika Budiman melaporkan.
0: Pura Mangkunegaran kembali menggelar program Berkah Suro dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga Rusunawa Putri Cempo. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
14: Di tahun ketiga Mangkunegaran menjalankan program di bulan Suro ini di
15: Pura Mangkunegaran memberikan bantuan sosial kepada warga Rusunawa Putri Cempo. Kegiatan bertajuk Berkah Suro tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Suro sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Kaping Sedasa atau Gusti Bre mengatakan, program Berkah Suro telah memasuki tahun ketiga. Tahun ini, Pura Mangkunegaran menyiapkan sekitar 10.000 paket bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat di 5 kecamatan di Kota Surakarta, serta Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.
14: Di tahun ketiga, Mangkunegaran menjalankan program di bulan Suro ini di pembagian Berkah Suro untuk masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Ya, semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdampak positif untuk warga hari ini yang ada di Rusunawa di Trijempo.
15: Gusti Bre berharap sinergi dengan pemerintah Kota Surakarta terus terjalin agar program sosial tersebut dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan langkah awal yang diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di bulan Suro. Selain paket bantuan sosial, Respati juga memberikan buku kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan bagi kebutuhan pendidikan.
16: Ya, hari ini membersamai dari Pura Mangkunegaran, kita bertemu dengan masyarakat dan mensyukuri kemarin bulan Suro yang sudah diselenggarakan dengan baik. Ya, tentunya ini kan musim ajaran baru, semoga bisa membantu masyarakat.
15: Pemerintah Kota Surakarta berharap kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat terus diperkuat agar semakin banyak program sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasian Bantul, seorang perajin senior mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Perbono.
17: Saya gunakan kulit. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
18: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangun Jiwo Kasian Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
17: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
18: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
19: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
18: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga Rp1,5 juta.
0: Dewan Syariah Kota Surakarta menggelar diskusi publik bertajuk Menakar Sikap Umat Menjawab Tantangan Penyimpangan Seksual di YPIA Surakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Rian Asidiki.
20: Mari kita mengkampanyekan di masyarakat supaya anak-anak kita, warga kita terhindar dari penyimpangan seksual tersebut.
21: Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS menggelar diskusi publik bertema menakar sikap umat menjawab tantangan penyimpangan seksual di YPIA Surakarta. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan untuk membahas langkah penanganan terhadap maraknya penyimpangan seksual yang dinilai memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pemerintah Kota Surakarta menyambut baik penyelenggaraan diskusi tersebut. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperkuat edukasi kepada masyarakat agar anak-anak dan remaja terhindar dari penyimpangan seksual.
20: Saya mengajak untuk ayo mari kita mengkampanyekan di masyarakat supaya anak-anak kita, warga kita terhindar dari penyimpangan seksual tersebut. Kita akan langsung turun melalui Posyandu Plus, langsung kita turun ke masyarakat untuk mengedukasi dan di sekolah-sekolah. Kami kemarin juga sudah mengisukan di MPLS untuk ada materi terkait penyimpangan seksual. Jadi kita komitmen untuk tidak menormalisasi hal tersebut.
21: Respati menambahkan, pemerintah Kota Surakarta juga tengah menyiapkan surat edaran sebagai dasar penguatan langkah edukasi. Selain itu, masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan akan difasilitasi melalui layanan psikolog klinis di Posyandu Plus. Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta, Abdul Rohim Ba'asyir mengatakan, forum diskusi ini merupakan tindak lanjut setelah audiensi dengan DPRD Kota Surakarta. Menurutnya, penanganan penyimpangan seksual tidak dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen.
22: Karena penanganan terhadap penyimpangan seksual ini tentu tidak akan bisa selesai apabila digarap oleh satu pihak. Mungkin pemerintah saja juga tidak akan bisa, atau kami dari masyarakat saja juga tidak akan bisa. Maka kita ingin mempertemukan semua ini di sini dalam dialog dan kemudian saling ada kesepahaman dengan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Semoga dengan langkah dengan cara seperti ini langkahnya ke depan itu bisa lebih tertata dan lebih efektif untuk menghadapi tantangan penyimpangan seksual.
21: SKS berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat. Pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan diharapkan dapat berkolaborasi dalam upaya pencegahan melalui pendekatan regulasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Cilacap memindahkan sebanyak 18 orang warga binaan ke lapas di Purwokerto. Pemindahan ini dilakukan untuk mengurangi kapasitas hunian di lapas Cilacap yang sudah over kapasitas. Berita selengkapnya bersama reporter Reni Tania.
23: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Cilacap memindahkan sebanyak 18 warga binaan permasyarakatan atau WBP ke dua lembaga permasyarakatan di Purwokerto pada Rabu. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan program pembinaan sekaligus mengurangi tingkat hunian di Lapas Cilacap. Humas Lapas Cilacap, Nanda Hakiki mengatakan, jika dari jumlah yang dipindahkan, dua diantaranya dipindah ke Lapas Kelas 2A Purwokerto, sementara 16 lainnya ditempatkan di Lapas Narkotika Purwokerto. Dalam proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Lapas Cilacap yang berkoordinasi dengan kepolisian guna memastikan keamanan selama perjalanan hingga proses serah terima di lapas tujuan. Nanda mengatakan jika pemindahan merupakan bagian dari pengelolaan hunian yang dilakukan secara berkala agar pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan lebih optimal.
24: Jadi sebanyak dua orang warga binaan pemasyarakatan dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Purwokerto, sedangkan 16 warga binaan lainnya ditempatkan di Lapas Narkotika Purwokerto. Kepadatan penghuni mengurangi over kapasitas di Lapas Cilacap. Pemindahan ini juga bertujuan mengoptimalkan pembinaan. Warga binaan pemasyarakatan yang kasus narkotika dapat mengikuti program pembinaan lanjutan yang lebih spesifik di Lapas. Proses pemindahan berlangsung dengan pengawalan petugas lapas yang berkoordinasi dengan kepolisian guna menjamin keamanan selama perjalanan hingga serah terima di lapas tujuan.
23: Sebelum diberangkatkan ke lapas tujuan, seluruh warga binaan menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi layak dipindahkan. Setiba di lapas tujuan, para WBP juga langsung mengikuti proses registrasi, orientasi dan penempatan sesuai prosedur yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap, Gowi Mahali, memastikan seluruh proses pemindahan berlangsung aman, tertib dan tanpa kendala. Kedepan Lapas Cilacap juga akan terus memperkuat sinergi dengan UPT Permasyarakatan di Jawa Tengah serta aparat penegak hukum guna mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar NBG Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting tahun 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Faisal Raihan.
1: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja kabupaten atau Rakerkap NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkap ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
2: Kedepan yang segera akan kita laksanakan, pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, pekan perda, insya Allah besok Agustus. Jadi NW Jomas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November, kita ada pekan Paralimpik ya, provinsi PEPARPROV ya, 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Dari 13 cabur, insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur. Kekuatan kita antara atlet dan pelatih kurang lebih 60.
1: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
2: Ayo Bapak Ibu yang punya putra putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina, sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet disabilitas kita yang sekarang sudah sukses.
1: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, Huda Hazamal, memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Faisal Raihan melaporkan.
3: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Dari sepak bola, persaingan top skor Piala Dunia memasuki babak akhir dan semakin sengit. Kylian Mbappe saat ini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 gol. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Harun Susanto.

skor Piala Dunia memasuki babak akhir dan semakin sengit. Kylian Mbappe saat ini memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 10 gol. Namun, gelar sepatu emas masih bisa berpindah jika Lionel Messi tampil menganas di babak final melawan Spanyol. Mbappe memang menutup turnamen dengan catatan penting, yakni mencetak 10 gol. 2 gol tambahnya saat melawan Inggris menjadi titik penting. Dengan catatan 2 digit ini, Mbappe menjadi kandidat terkuat top skor Piala Dunia. Namun, ia harus bergantung pada hasil pertandingan terakhir untuk mengunci gelar. Lionel Messi berada di posisi kedua dengan torehan 8 gol. Sebagai motor serangan Argentina melawan Spanyol, Messi memiliki peluang emas untuk mengejar atau bahkan melampaui torehan gol Mbappe. Setidaknya 3 gol di laga final bisa menjadikan Messi mengklaim sepatu emas sendirian. Gelar top skor akan bergantung pada penampilan Messi di partai final. Jika Messi mampu tampil tajam dan mencetak 2 hingga 3 gol, maka gelar top

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Rumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Bertekad menjaga eksistensi kerajinan Tata Sungging Wayang Kulit, seorang perajin kulit di Bantul mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Demikian Lintas Jateng DIY kali ini, saya Rifa Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta sore ini ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hari Anda. Ada Mas Tiago yang menyapa saya, halo Mas Tiago. Ada Butri di Keprabun juga menyapa saya, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas. Semoga sehat, semangat, bahagia selalu ya Mbak, amin, amin. Masih bersama Pro 1 Mbak, nge. Monggo, selamat menyimak siaran Surakarta sore ini ya bersama Pro 1. Dan informasi untuk Anda nih, pendengar. Dari rri.co.id, pendengar, petani tewas tertembak senapan angin, tetangga jadi tersangka ya. Dari Sragen, pendengar, penyidik Polsek Pelupuh dan Polres Sragen telah meningkatkan penanganan perkara dan melakukan proses hukum atas dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Polisi telah mengamankan seorang tukang servis senapan angin yang diduga salah tembak yang mengakibatkan kematian seorang petani asal Dukuh Manyaran, Desa Manyarejo, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Pelupuh Ibtu Muhammad Nur Arifin mengatakan kasus tersebut telah ditangani. Ibtu Muhammad Nur Arifin dalam keterangan yang diterima RRI pada Sabtu 18 Juli 2026 mengatakan perkara ini telah ditangani sesuai prosedur. Setelah korban meninggal dunia, penyidik menerbitkan laporan polisi dan melakukan serangkaian penyelidikan serta penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta hukum yang ada. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pria berinisial SRT alias Gusur, 41 tahun, warga Dukuh Manyaran, Desa Manyarejo, Kecamatan Pelupuh, atau tinggal di lingkungan yang sama dengan korban. Pelaku diketahui memiliki usaha servis ringan senapan angin sekaligus pengisian gas senapan. Polisi menduga saat melakukan uji coba atau penyetelan tekanan peluru menggunakan senapan angin, proyektil meleset dan mengenai korban yang saat itu berada di area persawahan. Dalam penanganan perkara ini, pendengar, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit senapan angin jenis bokap, alat pengukur kecepatan peluru atau kronograf, puluhan butir peluru berbagai jenis serta perlengkapan yang digunakan saat proses pengujian senapan. Polisi juga menyita pakaian korban yang terdapat bekas lubang pada bagian pinggang kiri sebagai barang bukti. Dan kasus tersebut kini ditangani dengan dugaan tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 474 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kapolsek Pelupuh menegaskan bahwa penyidik masih terus melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa para saksi, kemudian melakukan gelar perkara serta mendalami seluruh alat bukti yang ada untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan diberitakan sebelumnya, pendengar, nasib naas dialami seorang petani Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen. Petani tersebut meninggal dunia usai mengalami luka tembak yang diduga berasal dari peluru senapan angin. Korban diketahui bernama Sutarman alias Zainuri, 74 tahun, warga Dukuh Manyaran, Desa Manyarejo, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen. Korban menghembuskan nafas terakhir di RSUD Dr. Muardi Surakarta pada Kamis 16 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 8 hari akibat luka di bagian pinggang kiri. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Polsek Kapolsek Pelupuh Ibtu Muhammad Nur Arifin. Peristiwa bermula pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 9

akhirnya pulang ke rumah. Dan setelah diperiksa keluarganya ditemukan luka yang mengeluarkan darah di bagian pinggang kiri. Kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Pelupu 2 sebelum dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sragen. Lantaran kondisi memburuk, pendengar, korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Muardi Surakarta pada 9 Juli 2026 untuk menjalani perawatan intensif. Dan meski telah mendapatkan penanganan medis, kondisi korban tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada 16 Juli 2026. Demikian informasi dari Sragen, pendengar. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @MahfudMDOfficial. Dan dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

buku. Buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol S. Dweck diterbitkan tahun 2006. Buku ini membahas teori mindset atau pola pikir yang berdampak besar pada cara seseorang merespon tantangan, kegagalan, serta mencapai kesuksesan. Dweck, seorang psikolog di Universitas Stanford, memperkenalkan dua tipe pola pikir utama, fixed mindset dan growth mindset, yang menurutnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Dalam fixed mindset, seorang percaya bahwa kecerdasan, bakat atau kemampuan tertentu bersifat tetap dan tidak diubah. Orang-orang dengan pola pikir ini cenderung menghindari tantangan, menyerap lebih mudah saat menghadapi kesulitan, serta menghindari upaya yang keras karena takut gagal dan takut tampak kurang kompeten. Sebaliknya, growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat serta belajar dari kesalahan. Orang dengan pola pikir bertumbuh ini tidak takut menghadapi tantangan, lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan, dan terus berupaya untuk berkembang. Dweck juga membahas bagaimana mindset terbentuk dan bagaimana peran lingkungan, terutama keluarga dan pendidikan, dalam membentuk pola pikir seseorang sejak dini. Seringkali orang tua atau guru secara tidak sengaja mendorong fixed mindset dengan memuji kecerdasan atau bakat bawaan, alih-alih memberikan penghargaan pada usaha yang dilakukan. Hal ini justru dapat membuatnya takut gagal dan merasa tertekan untuk terus membuktikan dirinya. Dweck menjelaskan bagaimana menerapkan growth mindset dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, olahraga, hingga hubungan pribadi. Secara keseluruhan, Mindset adalah buku inspiratif yang menantang cara berpikir konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Dalam buku ini, Dweck memberikan pesan bahwa dengan mengembangkan growth mindset, setiap orang dapat membuka potensi maksimal dalam dirinya dan terus tumbuh tanpa batas. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta sore ini pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Oke, saya bacakan dulu yang sudah masuk ya. Ada yang menyapa saya di WhatsApp nih. Ada Bu Endang Sri Widyastuti dari Solo Baru. Mbak Citra Ayu Dewi katanya ya. Saya kayaknya punya nama baru nih ya. Ku menunggu lagu religi islami nanti menjelang maghrib ya. Baik, Syantik lama gak dengar suaranya. Oke, terima kasih Bu Endang ya sudah gabung. Kayaknya kemarin saya gak siaran ding ya. Makanya gak dengar suara saya. Oke, ada Pak Paija di Jenggri yang menyapa saya di Surakarta sore ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore yang wow, panas pol dan super gerah ya. 33 derajat numpang ngadem dong. Mari sini Pak Paija ngadem di studio ya. Oke, apa kabar? Kabar baik Pak Paija ya. Udah lama gak mendengar suaranya Mbak Citra katanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, semangat, kekuatan, sukses, tabah, dan tentu saja kebahagiaan kepada Mbak Citra gitu ya. Baik, amin, amin, terima kasih. Kalau tidak keberatan boleh diputar lagu. Oke, nanti ya Pak Paija ya. Nanti saya carikan dulu ya. Selamat bertugas. Jangan lupa selalu utamakan kesehatan juga. Tetap hati-hati kalau nanti pulang ya. Salam hangat untuk seluruh monitor Pro 1 mania ya. Katanya. Semoga minggu sore dan akhir pekannya menyenangkan. Terima kasih Pak Paija ya. Ada Bu Endang di Sukoharjo. Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore juga Bu Endang. Selamat tugas, semangat dan selalu sehat pastinya ya. Amin, amin. Bisa diputerin lagu? Oke, nanti saya cari ya Bu Endang ya. Boleh, kalau mau request tipis-tipis boleh ya. Ada Bu Lastri di Jaten juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Citra. Masih dengerin Pro 1 sambil aktivitas sore, sambil dengerin lagu-lagu yang diputarkan. Selamat tugas sampai akhir nanti siaran, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Aktivitas sorenya apa nih Bu Lastri ya? Mungkin bisa diceritakan lagi leye-leye sambil ngeteh kah di teras ya, sambil mendengarkan Pro 1 dan info-info dari Pro 1 gitu ya. Oke, masih di Surakarta sore ini tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu ya. Stay tune terus karena kami punya informasi dan juga lagu-lagu yang enak buat didengar sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan bukanlah sesuatu yang tercela. Islam sendiri tidak melarang kekayaan, bahkan menjadi terpuji jika kekayaan itu dimanfaatkan di jalan Allah, seperti untuk berinfak, bersedekah, zakat, dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Meski memiliki harta kekayaan, bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, kekayaan juga bisa menjadi fitnah yang menakutkan. Bahkan, tidak sedikit manusia yang terlalu memuja kekayaan hingga akhirnya membuatnya lalai dari mengingat Allah. Tuhan yang telah

Pendengar, ketidakpahaman akan hakikat harta inilah yang membuat banyak orang berangan-angan dan berharap memiliki harta kekayaan melimpah. Namun, ketika Allah telah memberinya kekayaan, ia menjadi sombong dan lupa diri. Bahkan, kekayaan seringkali menenggelamkan seseorang ke dalam sifat rakus dan tidak pernah merasa cukup, hingga membuatnya berani melanggar aturan hukum Allah demi ambisinya mengumpulkan banyak harta. Dengan demikian, kekayaan bagi setiap muslim hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan mewujudkan maslahat yang seluas-luasnya dalam kehidupan fana ini. Dengan demikian, seorang muslim hendaknya tidak memandang materi sebagai satu-satunya kekayaan. Seorang muslim yang dikaruniai harta berlebih juga hendaknya menjadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk meraih ridho Allah, yaitu dengan membelanjakannya di jalan Allah.

Sesungguhnya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar nyanyian suci RRI Surakarta bersama dengan paduan suara Sangkakala Blok 14 GKJ Manahan Surakarta.

Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, kami dari Paduan Suara Sangkakala, Blok 14, Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, melalui rangkaian pujian berikut, kami mengajak kita semua merenungkan perjalanan iman yang dituntun oleh kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 143 ayat 10a berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku." Karena setiap perjalanan rohani selalu dimulai dari kerendahan hati, kami datang bukan untuk sebagai pribadi yang telah sampai, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang masih belajar. Belajar mengasihi, belajar percaya, belajar setia di hadapan Tuhan. Kami membuka hati dan berkata, "Ajarlah aku."

Dalam Yesaya 41 ayat ke-10 mengajarkan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di dalam perjalanan-perjalanan itu kami menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada jalan yang terjal, ada jalan yang tak pernah direncanakan. Namun Tuhan berbisik lembut ke dalam hati kami, jangan takut. Sebab iman bukanlah ketiadaan badai, melainkan keberanian untuk tetap melangkah karena Tuhan berjalan bersama kita.

Ketika langkah mulai melemah, ketika hati terasa sepi, meski berada di tengah keramaian, kasih Tuhan kembali mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang berjalan sendirian. Ada tangan yang tak terlihat, namun selalu hadir. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.

1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Karena bagi Tuhan tidak ada air mata yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Tidak ada doa yang terlalu lirih untuk didengarkan. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dijamah. Allah peduli. Bahkan ketika dunia mulai tidak memahami apa yang sedang kita rasakan.

Saat menyadari penyertaannya, hati kami hanya dapat terdiam dalam syukur. Betapa indah kasih Tuhan yang tetap setia. Bahkan ketika kami sering gagal mengalami rencananya, kasih yang tidak berubah oleh waktu, keadaan maupun kelemahan manusia. Di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.

Kasih itu bukan sekedar kata-kata. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu adalah kesediaan untuk memberi tanpa menuntut kembali. Kasih itu adalah pelukan Tuhan yang tetap terbuka bagi setiap hati yang datang kepadanya. Sungguh, cintanya terlalu besar untuk diukur oleh pikiran manusia. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.

1 Yohanes 3 ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Maka jiwa kita pun bersujud dalam kekaguman. Di tengah keterbatasan hidup, kami menyaksikan kemuliaan kasih yang tidak pernah habis. Kasih yang mengubah luka menjadi kekuatan, air mata menjadi pengharapan, dan kelemahan menjadi kesaksian.

Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 berkata, sebab kasih adalah ya bagi semua janji Allah. Dan pada akhirnya kami sampai pada satu kesadaran yang paling dalam. Bahwa semua yang kami miliki, semua yang kami jalani, dan semua yang masih mampu kami syukuri hari ini. Bukanlah karena kuat dan hebatnya kami, semuanya terjadi hanya karena anugerah Tuhan semata. Sebab hidup ini pada akhirnya bukan tentang seberapa tinggi kita melangkah, melainkan tentang siapa yang setia menopang langkah itu. Bukan tentang seberapa merdu suara kita yang nyanyikan, melainkan tentang kepada siapa nyanyian itu dipersembahkan. Kiranya setiap nada yang mengalun tidak berhenti sebagai suara yang terdengar, tetapi menjadi doa yang menyentuh hati, menguatkan yang lemah dan menghibur yang terluka. Dan mengingatkan kita semua bahwa kasih Tuhan selalu cukup, bahkan ketika dunia terasa tidak baik-baik saja. Tuhan memberkati kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin udah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kami masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak. Gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
10: 1.9 juta.
8: Ya. Kemarin, saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita buat
9: karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
14: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu di setengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Terima kasih Mbak Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Sarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diastuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini hampir ya di ujung waktu. Dan tentunya terima kasih sudah bersama kami selama sepanjang sore dan malam hari ini ya. Dan sebelum saya berpamitan nih, masih ada satu sajian yang akan kami hadirkan untuk menutup perjumpaan sore ini. Ada siraman rohani agama Kristen ya, yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Ayub Sugiharto MAG dari Yayasan Berita Hidup dengan tema Menjadi Saksi Kristus. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Surakarta sore ini, nanti akan ada Surakarta malam ini yang ditemani oleh Rifki Minov. Tetap bersama kami pendengar, saya Citra Fitka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, pendengar dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Ayen Sugiharto, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup dalam Mimbar Agama Kristen RRI Program 1. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kami boleh kembali bertemu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan semua pendengar dimanapun berada. Kiranya urapan Allah dinyatakan atas kami. Urapan-Mu bekerja atas setiap kami dimanapun kami berada hari ini, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah persidangan, seorang hakim memberikan kesempatan kepada para saksi untuk memberikan kesaksian. Ketika para saksi yang diundang itu tidak datang, maka pengadilan harus mengusahakan agar saksi itu datang pada persidangan berikutnya. Ada kalanya persidangan ditunda atau dibatalkan karena alasan saksi berhalangan atau saksi tidak memenuhi panggilan. Dari pengalaman atau kisah ini kita melihat bahwa seorang saksi ternyata sangat-sangat dibutuhkan. Seorang saksi punya peran yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena dia diharapkan akan memberikan informasi yang benar. Diharapkan dia dapat memberikan masukan berdasarkan pengalamannya sendiri. Sesuatu yang dia alami, sesuatu yang nyata. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan keputusan yang akan dia ambil terhadap terdakwa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa saudara dan saya, orang-orang percaya, adalah saksi-saksi Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan ayat ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Mengapa saya menjadi saksi Kristus? Kenapa saya harus menjadi saksinya? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini memberitahu jawabannya. Mengapa saudara dan saya adalah saksi Kristus? Karena saudara dan saya sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Jadi ini alasan kenapa kita disebut sebagai seorang saksi. Ini adalah dasar kenapa saya dan saudara harus menjadi saksi Kristus. Jawabannya jelas. Karena saya dan saudara sudah menerima kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa Roh Kudus. Seorang saksi adalah orang yang menerima kuasa Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin seseorang itu dapat menjadi saksi Kristus. Jadi ini bukan kuasa yang dihasilkan dari diri manusia.
ini bukan kuasa yang muncul karena kemampuan atau kecakapan manusia. Sekali lagi, kuasa ini adalah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Ini adalah pemberian. Ketika kita membaca ayat ini, kita mendapatkan pemahaman apa sih arti kuasa itu. Dalam bahasa Yunani, ketika Alkitab dituliskan, kata kuasa ini menggunakan kata dunamis. Dari kata dunamis itu kita mengenal benda atau barang yang punya kekuatan besar yang disebut dinamit. Jadi kata dunamis atau dinamis ini artinya adalah kuasa ilahi yang dahsyat. Kuasa yang memiliki daya ledak kuat. Ini berbicara tentang kemampuan besar, kemampuan supernatural. Yang tidak mungkin berasal dari diri manusia. Ini juga berbicara tentang keberanian rohani. Jadi kuasa ini yang sudah Tuhan berikan ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah para murid. Dan kuasa ini pula yang diberikan kepada setiap orang ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ini otomatis Tuhan memberikan kuasa itu ketika seseorang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, kamu akan menerima kuasa itu. Dan pada saat itulah, kamu harus menjadi saksiku. Jadi ada hubungan pemberian kuasa itu dengan status yang diberikan, yaitu menjadi saksi. Karena kuasa sudah diberikan, maka seorang Kristen, seorang percaya itu otomatis dia menjadi saksi. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa menjadi saksi Kristus adalah satu identitas. Ini adalah status baru yang melekat ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, status ini tidak bisa dilepaskan. Status ini tidak bisa diambil atau dibuang. Jadi, ini akan terus melekat sampai Tuhan memanggil kita dari tengah dunia ini. Artinya apa? Sepanjang umur hidup kita, kita adalah saksi-saksi Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir, saya ini orang Kristen biasa saja dan saya tidak bisa bersaksi sehingga saya bukan saksi Kristus. Mungkin kita berpikir, waduh saya ini kalau ke gereja itu pun tidak rutin-rutin amat. Sebulan belum tentu saya datang 4 kali, mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Saudara, ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, maka status saudara adalah saksi Kristus. Saudara pergi ke gereja atau tidak, saudara tetap seorang saksi Kristus. Saudara rajin beribadah atau tidak, saudara harus tahu, saudara adalah saksi Kristus. Dimanapun, kapanpun, menjadi apapun kita, selama kita masih hidup di dunia ini dan kita percaya pada Tuhan Yesus, maka status kita sama, yaitu saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, firman Tuhan jelas memberitahu kita bahwa kita bukan orang biasa. Saya bukan orang biasa, saya adalah saksi Kristus. Kenapa? Karena saya sudah memiliki kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, apa sih yang dikerjakan oleh seorang saksi Kristus? Dikatakan di pasal 1 ayat 8 tadi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi ini adalah tugas utama. Nah, apa yang harus disampaikan oleh seorang saksi? Tugas seorang saksi adalah memberikan kesaksian yang benar berdasarkan pengalaman nyata. Seorang saksi Kristus adalah mereka yang bersaksi tentang kehidupan Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Seorang saksi adalah seorang yang berbicara atas nama orang yang disaksikannya. Seorang saksi Kristus adalah orang yang berbicara atas nama Kristus sendiri. Dengan demikian, maka dia tidak berbicara tentang dirinya, dia tidak berbicara tentang siapa saya, tapi
dia berbicara tentang Kristus. Ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang saya. Isi kesaksian kita adalah tentang Yesus. Satu-satunya juru selamat. Hanya itu. Dan tidak ada yang lain. Nah, kalau kita melihat dalam banyak persidangan, rupanya ada beberapa saksi yang nakal. Ada beberapa saksi yang tidak jujur. Ada beberapa saksi yang berbohong. Memberikan kesaksian palsu. Padahal semestinya itu tidak dilakukan di dalam suatu persidangan. Seorang saksi harus menyampaikan apa yang benar-benar dia alami, yang dia rasakan, yang dia lihat. Bukan mengarang cerita. Bukan memberikan kesaksian palsu. Jadi inilah tugas utama seorang saksi. Ini yang harus dilakukan oleh seorang saksi. Dia tidak berbicara atas nama dirinya, tapi dia berbicara atas nama Kristus yang dia saksikan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kata saksi ini dari kata martur atau martires, kemudian muncul dalam bahasa Inggris kata martir yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama. Martir adalah orang yang berkorban. Jadi kalau dikatakan tadi kita menjadi saksi, maka kita ini martir. Artinya apa? Seorang saksi dituntut untuk rela berkorban. Seorang saksi dituntut untuk rela menyerahkan apa yang paling dia sukai, apa yang paling dia cintai, bahkan nyawanya sekalipun. Tidak sedikit kita mendengar kisah bagaimana seorang percaya dia harus menyerahkan nyawanya karena dianiaya dan dia dibunuh. Dia tetap percaya kepada Yesus sehingga dia harus menghadapi semua itu. Ada begitu banyak rasul yang mengalami penganiayaan dan penderitaan yang begitu berat. Bahkan harus menyerahkan nyawanya. Kita bisa lihat dalam kisah para rasul, Stefanus menjadi martir yang pertama. Karena apa? Karena iman percayanya kepada Yesus. Dia menyaksikan Yesus apa adanya. Seperti yang dia pahami. Seperti yang dia lihat. Seperti yang dia alami. Dan sebagai akibatnya dia harus mati. Dirajam dengan batu. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan. Apakah menjadi seorang saksi harus mengalami nasib yang sama seperti Stefanus? Tidak selalu. Tidak semua saksi harus menjadi martir seperti Stefanus. Tetapi dari kata martir ini, maka kita harus tahu bahwa konsekuensi sebagai seorang saksi itu bisa berat. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita rela mengerjakan ini karena tugas panggilan yang Tuhan percayakan, maka seharusnya dimanapun kita berada, menjadi apapun kita, tugas apapun yang dipercayakan kepada kita, seharusnya di situ kita menjadi saksi-saksi Kristus. Pengorbanan mungkin harus kita berikan. Seorang saksi harus siap membayar harga. Mungkin kita harus menyerahkan apa yang paling kita senangi, yang paling kita cintai. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mau melakukan itu karena iman kepada Yesus Kristus, maka apa yang saudara lakukan, apa yang kita lakukan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang dilakukan oleh para saksi yang menjadi martir-martir. Tidak sedikit kisah tentang para martir dalam perjalanan sejarah gereja di tengah dunia ini. Sampai hari ini kita masih melihat, kita masih mendengar, ada begitu banyak orang. Mereka dianiaya,
bahkan mereka harus mati karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Indonesia, ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen, jemaat yang dilarang beribadah. Ada banyak orang Kristen yang dipukul, dipenjara, disulut dengan rokok. Karena apa? Karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa dimanapun kita berada, kita harus rela dan siap untuk menjadi saksinya sampai Tuhan memanggil kita kembali kepada-Nya. Lalu berikutnya, di mana kita harus bersaksi? Di manakah saya harus menjadi seorang saksi? Kita lihat di bagian terakhir ayat ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ayat ini berbicara tentang sesuatu yang urgent, sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan kalau kita lihat urutan tempat di sini, ini tidak berarti bahwa menjadi saksi itu hanya dimulai di Yerusalem saja. Dan setelah semua Yerusalem menerima kesaksian kita, baru kemudian kita pindah ke Yudea, Samaria, dan seterusnya. Bukan demikian pengertian dari ayat. Ada 4 kata dan dituliskan di sini. Ini menunjukkan bahwa semuanya setara, semuanya sejajar. Jadi, menjadi saksi di Yerusalem harus sejajar dengan menjadi saksi di Yudea. Itu sejajar dengan menjadi saksi di Samaria. Dan pada waktu bersamaan, itu juga sejajar menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Pola misi Allah itu serentak. Kita tidak boleh membuat urutan, di Solo dulu. Menangkan Solo dulu, baru kita keluar Solo dan menjangkau kota lain atau suku lain. Tidak. Pola misi Allah adalah pola misi serentak. Ini tidak bicara tentang urutan secara geografis. Pola misi Allah adalah bersifat global. Ini bukan parsial, bukan satu bagian kecil, tapi menyeluruh. Ketika gereja atau orang percaya menjadi saksi di satu kota, misalnya kota Solo, maka di waktu yang sama, orang Kristen atau gereja di Solo, dia harus menjadi saksi di Yudea, kota yang lain di luar Solo. Kemudian pada waktu yang sama, gereja itu juga harus terlibat menjadi saksi di Samaria, suku yang berbeda dari dia. Dan pada waktu yang sama, gereja itu juga harus menjadi saksi ke ujung bumi, ke suku-suku terabaikan, lintas negara yang belum mendengar Injil. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengerjakan semua ini dalam satu waktu bersamaan? Jawabannya, bisa. Saudara yang berkonsentrasi di kota Solo, saudara melayani, menginjili kota ini. Tapi lihat, di kota ini, apakah penduduknya orang Jawa semua? Apakah ada suku lain yang belum percaya di kota ini? Suku-suku terabaikan? Apakah ada komunitas-komunitas yang tidak terlayani di kota ini? Dari mana mereka berasal? Kita bisa melihat ini sebagai bagian dari misi global. Kita melayani orang Jawa di kota Solo, yang memang asli penduduk Solo. Tapi kita juga bisa melayani suku-suku lain. Bapak Ibu bisa lihat, ada berapa ribu mahasiswa dari pulau-pulau lain, dari suku-suku lain yang belum

Maka itu berarti kita sedang mengerjakan misi global. Kita tidak hanya mengerjakan misi lokal bagi warga Solo, tapi juga bagi suku-suku lain yang ada di kota Solo. Atau, jika memungkinkan kita bisa mengutus anggota gereja kita, bisa mentraining mereka, mempersiapkan mereka menjadi utusan misi. Contoh, mengutus mereka ke suku anak dalam di pedalaman Sumatera Selatan atau Jang, di tengah hutan. Kita bisa mengirim orang ke suku Tobutil di Halmahera Timur. Kita bisa mengirim utusan menjangkau jiwa-jiwa di suku Aceh, suku Minangkabau, dan suku-suku lain di Indonesia ini. Ini artinya, kita melayani di satu gereja lokal atau di satu kota, tetapi kita juga terlibat pelayanan yang lebih luas, pelayanan lintas budaya, bahkan bisa juga menjangkau suku-suku di luar negeri. Inilah yang dimaksud dengan pelayanan misi global. Hati Allah ada pada pelayanan. Hati Allah adalah menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa dari semua suku bangsa. Dan kita yang sudah percaya kepada-Nya, kita harus terlibat di dalam lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah saksi-saksi Kristus. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan secara otomatis, kita punya status yang melekat, yaitu menjadi saksi. Mari kita jangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, di tengah kota di mana kita berada, dan dalam waktu yang bersamaan, mari kita terlibat penjangkauan suku-suku lain, kota-kota lain, bahkan sampai ke suku-suku terabaikan, ke ujung bumi, ke luar negeri, daerah-daerah yang belum dijangkau Injil. Kita akan layani secara selektif. Jika kita tidak bisa pergi secara fisik, kita bisa mengambil bagian untuk menjangkau mereka dengan mendoakan mereka secara serius. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi saksi Kristus, sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen ini menjadi efektif. Kita akan menghasilkan buah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Nama. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu, mengingatkan kami akan panggilan dan tugas penting yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu menjadi saksi. Berikan kemampuan kepada kami untuk memahami kebenaran ini, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukannya hari demi hari, seumur hidup kami. Pakai kami menjadi efektif, membawa jiwa-jiwa, orang-orang yang belum percaya di kota kami, bahkan orang-orang dari suku-suku terabaikan yang belum mengenal Yesus, biarlah mereka dimenangkan melalui pelayanan kami, melalui pelayanan gereja kami, dan Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ketika Sang Surya telah sempurna meringkuk di balik cakrawala dan gemerlap lampu kota mulai melukis cerita di sudut-sudut jalanan Surakarta, disitulah malam membuka lembarannya yang sunyi. Dari jantung kota budaya yang detaknya takkan pernah pudar oleh waktu, inilah Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga kota Surakarta dan sekitarnya, serta Anda yang tengah mendekap malam dimanapun berada. Malam bukan sekadar tanda berakhirnya hari, tetapi sebuah jeda yang tulus pendengar. Waktu yang mana kita undang untuk menanggalkan rasa lelah, memeluk ketenangan dan merajut kembali harapan-harapan yang sempat tercecer di bawah terik siang tadi. Menemani ruang dengan Anda, kebalik ya, di malam hari ini. Hadir Rifki Minov di Surakarta malam ini yang gak cuma, bukan hanya sebagai suara yang menyapa udara, tetapi sebagai teman setia yang siap membasuh sepi Anda. Menyajikan untayan informasi yang menjernihkan, plus menghadirkan inspirasi yang menghangatkan jiwa. Mari kita mulai perjalanan malam ini, pendengar, hanya di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, Rifki Minov nanti akan membawakan informasi bersama Anda yang bersumber dari rri.co.id dan siap melayani Anda di segmen Ruang Rindu. Jadi, saya undang Anda malam hari ini untuk merapat di Surakarta malam ini lewat line telepon di nomor 0271638055 maupun lewat WhatsApp 0813901155. Dan memang kali ini bulan yang telah menggantikan Sang Surya dan gemerlap lampu kota yang menggantikan matahari yang menyinari hari Minggu tadi. Minggu malam sebelum Senin esok engkau tempuh, mari kita bersama di Surakarta malam ini. Kita mulai dari sekarang dan jangan lupa pasang sabuk pengaman Anda. Surakarta malam ini bareng Rifki Minov diawali dengan Jatuh Cinta di Solo dari Astrid Widayani dan The Adhika Project.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, mari kita simak informasi yang bersumber dari website rri.co.id. Ada yang sedang pecah telur, pendengar. Ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri, juara Japan Open 2026 atau Japan Terbuka 2026. Alhamdulillah, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, yang berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri, menjadi juara di Japan Open 2026 atau Japan Terbuka 2026. Dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia, Kim Won Ho, yang berpasangan dengan Seo Seung Jae. Pada pertandingan yang berjalan selama 45 menit, Fajar Fikri menang straight set dengan skor 21-19 dan 21-17. Finalnya berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Minggu hari ini 19 Juli 2026. Ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim dan Seo yang berhasil mengalahkan Fajar dan Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman BWF, pendengar, Fajar dan Fikri sempat beradu poin dengan Kim dan Seo hingga kedudukan 16-16. Namun pada poin-poin krusial, pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan game pertama. Hingga permainan ketat tersaji di game kedua, Fajar dan Fikri, pendengar, kembali diajak beradu dalam rally panjang. Jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13 di game kedua. Dan Fajar sama Fikri berhasil menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun setelah kedudukan 13-13 tadi. Ya, walaupun ya Kim dan Seo, lawannya Fajar dan Fikri, tidak mau kalah memberikan perlawanan, tetapi dengan semangat pantang menyerahnya Fajar dan Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun lagi untuk merebut kemenangan di game kedua atau set kedua dengan skor 21-17 begitu. Alhamdulillah ya, pecah telur, pendengar, ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri juara Japan Terbuka atau Jepang Terbuka 2026, yang mana ini kalau melihat track recordnya ya, pertemuan Fajar dan Fikri versus Kim dan Seo ya, 3 kali kalah beruntun loh nih Fajar dan Fikri, akhirnya bisa melawan ya begitu. Selengkapnya informasi ganda putra Indonesia juara Jepang Terbuka 2026 bisa Anda baca di website rri.co.id. Sekaligus saya akan baca WhatsApp ya. Rifki Minov sudah di WhatsApp sama pendengar Om Arim Baron. Katanya, tolong nobar di Solo di mana lokasinya ya? Baik. Setelah ini akan saya carikan informasinya terlebih dahulu, Om Arim Baron ya. Adakah titik-titik yang menjadi tempat untuk menonton atau nobar alias nonton bareng final Piala Dunia tahun ini di kota Solo atau Surakarta? Apakah di depan balai kota atau di area manahan atau di suatu kafe maupun resto begitu ya? Nanti akan saya infokan titik-titik nonton bareng Piala Dunia tahun ini di kota Surakarta, begitu Om Ari Baron. Setelah satu lagu, kalau tadi saya bilang titik-titik ya, ini lagunya juga ada titik-titiknya dari Sal Priyadi. Apalagi kalau bukan ada titik-titik di ujung doa. Untuk Anda ini lagunya. Selamat mendengarkan, pendengar. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan ngerusak lingkungan kali.
0: Nggak ngerusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Pendengar, menanggapi WhatsApp dari pendengar Om Arim Baron. Karena tadi Rifki Minov di WhatsApp ya, oleh Om Arim Baron ya. Tolong nobar di Solo untuk pertandingan Argentina versus Spanyol. Di mana lokasinya? Nah, ini saya tanggapi ya. Setelah saya cari informasinya bersumber dari solopost.com ya. Ternyata ada banyak titik-titik atau tempat-tempat menonton pertandingan sepak bola antara Argentina versus Spanyol, pendengar. Euforia Piala Dunia 2026 ya, yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini terasa di berbagai sudut kota Surakarta. Antusiasme masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia itu terlihat dari banyaknya lokasi yang mengajukan izin resmi nonton bareng atau nobar kepada TVRI ya, adiknya RRI, sebagai pemegang hak siar di Indonesia. Kepala stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, bilang pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui program Bola Gembira TVRI. TVRI juga telah bersurat kepada pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten, kota, hingga kelurahan untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nobar. Sani Damanik selaku kepala stasiun TVRI Jawa Tengah menjelaskan, penyelenggaraan nobar di fasilitas umum maupun tempat kopi kecil yang tidak memiliki tujuan komersial itu gratis. Dan di kota Solo atau Surakarta, pendengar, sudah ada 28 lokasi yang telah mengurus lisensi untuk nobar. Begitu. Oh ya, saya ingatkan terlebih dahulu, pendengar, tidak lupa juga bahwasannya nanti Pro 1 FM RRI Surakarta juga akan merelay siaran dari Pro 3 FM RRI Jakarta yang akan menyiarkan langsung pertandingan final Spanyol versus Argentina. Begitu. Jadi nanti Anda bisa menyimak ya di 101 FM Pro 1 Surakarta yang merelay siaran dari Pro 3 FM RRI Jakarta yang menyiarkan langsung pertandingan final Spanyol versus Argentina. Dan kembali ke daftar lokasi nobar di kota Solo atau Surakarta yang ada 28 tempat ya. Yang pertama ada di Aula Kodim 0735 Surakarta, lalu Polsek Jebres, Polsek Serengan, Polsek Pasar Kliwon, halaman kantor Kelurahan Sondakan, kemudian Kelurahan Keprabon, Polresta Surakarta, Balai Warga RW 5 Baluwarti,

di Pasar Kliwon, Bonte Cafe, 99 Social Bar, Aperto Brew and Lounge, CL Coffee, halaman parkir Gria Solopos, lalu Gria Solopos, Saung Mang Popong, McD Jebre Solo, Aston Solo Hotel, Tentra Coffee and Eatery, Alila Solo, terus Wedangan atau Hey Jekindro Gitar, Lava Bar and Kitchen, Bahagia Bersama, Taman Stabelan, lalu Se-Indonesia UNS Solo, Teman Rasa, Laluna Coffee and Eatery ya, Saraswati Garden, dan ODDS Coffee Company. Begitu. Ini 28 lokasi yang tadi saya sebut ya, di Kota Solo atau Surakarta, pendengar yang telah mengajukan lisensi nobar Piala Dunia 2026. Begitu. Dan kata Sani Damanik selaku kepala stasiun TVRI Jawa Tengah, tempat-tempat yang ada di Surakarta atau Solo ini ya telah melakukan pendaftaran lisensi nobar yang dilakukan melalui program Bola Gembira TVRI. Selain dari solopos.com, Rifki Minov juga punya sumber lain ya, dari jogja.fifa.co.id, bahwasannya Monumen Pers Nasional atau MPN di Kota Solo atau Surakarta menjadi salah satu lokasi resmi pula untuk penyelenggaraan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia tahun ini yang difasilitasi oleh Komdigi. Begitu. Selain di Solo, kegiatan serupa juga digelar di Balai Monitor Medan dan Balai Monitor Bali. Dan peserta nobar di ketiga lokasi itu ya, di Solo, Medan, dan Bali, akan mendapat sapaan secara virtual dari Menkomdigi Mutia Hafid. Lalu Kepala Monumen Pers Nasional Widodo Hascaryo mengatakan pemilihan Monumen Pers sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan arahan Komdigi yang menginginkan kegiatan digelar di ruang publik yang strategis, lalu mudah dijangkau masyarakat serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar. Widodo selaku Kepala Monumen Pers Nasional menjelaskan Monumen Pers ini kan berada di pusat kota Solo ya, selain tempat yang mana markas wartawan berada juga mudah diakses masyarakat. Begitu. Jadi itu tadi tempat-tempat yang jadi tempat atau venue ya untuk menonton pertandingan antara Spanyol versus Argentina, pendengar.

apa takut? Ayo ikut. Jangan coba lari kamu.

0: Eh, namamu siapa? Ada keluarga tidak? Kenapa kamu ngamen di jalan? Kamu gak sekolah ya?
1: Saya Riana, Pak. Ada keluarga? Saya ngamen buat bantu ibu, Pak. Saya sudah gak sekolah.
0: Bantu ibumu? Lah, bapakmu kemana?
1: Di penjara, Pak.
0: Jangan ngamen lagi di jalan, yo. Bahaya. Ayo, saya antar ke rumah kamu.

0: Loh Riana, kamu udah apa-apa nak?
1: Saya tidak apa-apa Bu.
2: Begini Bu, anak ibu tadi diamankan Satpol PP waktu ngamen di jalan. Apa ibu yang nyuruh adik ini ngamen di jalan toh Bu?
0: Masya Allah nak, nak. Sudah ibu bilang berapa kali. Kamu tidak usah pusing mencari uang. Kamu sekolah saja ya nak.
2: Katanya Riana sudah tidak sekolah.
0: Hah? Riana, jelaskan ke ibu nak.
1: Maafkan Riana, Bu Guru bilang Riana sudah tidak bisa sekolah karena tidak membayar uang sekolah, Bu.
0: Astagfirullah, nak. Maafkan ibu, nak.
2: Mohon maaf, Bu. Tenang. Tenang dulu, Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu.
0: Mohon maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau anak saya tidak sekolah. Soalnya dia selalu pamit sekolah. Dia bilang kalau membantu berjualan kue milik orang tua temannya. Karena itu saya tidak curiga saat dia pulang membawa uang. Itu pun selalu saya tegur agar dia fokus belajar, Pak.
2: Baiklah, Bu. Saya mengerti. Tapi perlu diketahui anak-anak seusia Riana tidak seharusnya bekerja. Apalagi ngamen di jalanan merupakan hal yang berbahaya dan melanggar hukum.
0: Saya akan mengawasi Riana dengan lebih baik lagi, Pak. Mohon maafkan anak saya, Pak.
2: Oh, tidak apa-apa, Bu. Tadi Riana mengatakan bapaknya di penjara. Kalau boleh saya tahu, alasannya apa, Bu?
0: Iya, Pak. Ceritanya begini, Pak.

0: Biasa mbak, kopi hitam satu tanpa gula. Ada Mas Joni. Apa kabar?
1: Haryo, baik. Kamu apa kabar?
0: Baik juga mas. Tapi kok Mas Joni kayaknya suntuk begitu, kenapa ya?
1: Biasalah yo, lagi seret.
0: Lu minum toh mas, kalau seret. Apa perlu tak ambilkan air?
1: Kan itu yo, maksudku keuanganku lagi seret.
0: Oh, itu toh. Sekarang lagi kerja apa?
1: Ya serabutan yo. Kadang kuli panggul, kadang ikut kerja bangunan. Lah apa sajalah, yang penting bisa jadi duit. Tapi ya kerjaan gak selalu ada yo. Sementara dapur harus selalu ngebul dan anak juga harus sekolah.
0: Berat ya mas.
1: Iya yo. Terima kasih ya. Tapi kalau kamu ada kerjaan, ya tolong bantu aku carikan kerjaan juga ya.
0: Kerjaan ya. Oh iya mas Joni, ada HP gak?
1: Ada yo. Kenapa?
0: Ini saya mau ngasih tahu, ada cara cepat dan gampang buat dapat duit, mas. Sini, HP saya pinjam. Ini mas, lihat. Ini namanya slot, mas. Nanti Mas Joni tinggal buat akun, terus modal 10.000, bisa untung puluhan kali lipat.
1: Ah, yang benar kamu, yo. Kok aku ragu ya?
0: Benar, mas. Lihat nih, punya aku. Aku baru seminggu main modal 10.000, sudah dapat 500.000.
1: Wah, menarik, menarik ya. Aku mau coba.
0: Iya, mas. Coba saja.

0: Ibu, ibu, lihat bu. Ini kita dapat rezeki nomplok, bu.
1: Ada apa toh, Pak? Rezeki apa? Dari mana?
0: Ini lihat, bu. Ibu, lihat HP Bapak, bu. Kita dapat rezeki 800 ribu. Wah, lumayan. Bisa buat tambah-tambah bayar sekolah Riana, bu.
1: Pak, itu uang dari mana? Itu apa? Kok kayak permainan gitu? Bapak nggak ditipu, toh?
0: Alah, ibu ini loh. Bukan. Ini bukan tipu-tipu, bu. Tapi ini namanya slot, kata Haryo. Ini bisa ngasilin uang cepet, bu.
1: Pak, hati-hati loh, Pak.
0: Alah, sudahlah, bu. Bapak mau ke ATM dulu. Ini uangnya sudah masuk rekening Bapak.

0: Waalaikumsalam. Riana. Sini, sini, sini, nak.
1: Iya, Pak. Ada apa ya?
0: Ini ada uang 500 ribu buat bayar sekolahmu.
1: Wah, terima kasih, Pak.
0: Ini 50 ribu kasihkan ke ibu buat beli sayur, ya, Dok?
1: Iya, Pak.
0: Mbak, kopi ya, Mbak, satu.
2: Mas Joni, sudah lebih cerah dari kemarin ini sepertinya.
0: Iya, Yo. Terima kasih, ya, Yo. Berkat kamu, uang sekolah anakku bisa aku bayarkan.
2: Kayaknya Mas Joni ini hokinya gede. Dapat berapa, Mas?
0: Aku kasihkan anak istri kemarin 550 ribu. Lah sisanya buat pasang lagi, Yo.
2: Wah, benar-benar beruntung kamu, Mas.
0: Iya, Yo. Hari ini makanmu aku yang bayar. Tadi pagi aku habis dapat jackpot 700 ribu, Yo. Dari uang yang kemarin.
2: Asik nih. Makasih ya.
3: Pak, apa lebih baik berhenti saja main begitu? Kata Bu Tuti itu termasuk judi loh, Pak. Nanti bisa dipenjara.
0: Alah, ibu diam saja. Ibu tidak lihat hasilnya. Sebulan ini kita bisa makan enak karena ini. Uang sekolah Riana juga sudah aman untuk 3 bulan ke depan. Ibu tenang saja. Gak usah dengarkan apa kata orang.
3: Tapi Pak.
0: Nah, sudah. Gara-gara ibu cerewet, Bapak kalah 300 ribu nih. Ruwet. Kok hari ini aku sial terus? Gak bisa. Aku harus dapat lebih banyak. Tapi uangku kok tinggal 200 ribu. Apa aku harus pasang semua saja ya? Aku harus berani ambil risiko. Cuma ini jalan satu-satunya. Mas, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, John.
0: Aku butuh bantuan, Mas.
2: Ada apa? Kok tumben bertamu? Ada apa?
0: Aku pinjam uangmu dulu, Yo. Nanti aku kembalikan kalau aku dapat untung.
2: Wah, bukannya kamu lagi gacor-gacornya?
0: Itu kemarin, Mas Yo. Beberapa hari ini aku sial terus. Aku sudah rugi jutaan.
2: Waduh. Kalau itu saya juga nggak bisa apa-apa, Yo. Saya juga sama, akhir-akhir ini lagi kurang beruntung.
0: Terus gimana, Mas Haryo? Kasih aku solusi.
2: Kemarin saya gadekan sepeda motor. Lumayan, uangnya bisa digunakan buat keperluan rumah dan pasang. Untungnya belum kelihatan sih. Tapi saya yakin besok bakal gacor. Apa ada barang berharga yang bisa dijual atau digadekan?
0: Oh iya, apa aku gadekan saja sertifikat rumah?
2: Nah, benar itu. Uangnya lebih gede, jadi bisa buat yang lain. Dan sisanya buat pasang. Siapa tahu gacor dan bisa buat tebus
0: sertifikatnya. Terima kasih ya. Aku mau balik dulu.

0: Ada apa sih, Bu? Berisik pagi-pagi.
1: Sertifikat rumah kita di mana, Pak? Ibu cari-cari kok nggak ada.
0: Sudah Bapak gadekan.
1: Astagfirullah, Pak. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Kenapa harus gadekan harta kita satu-satunya, toh, Pak? Kenapa?
0: Alah, sudah diam. Diam saja, Bu. Kita lihat saja hasilnya besok. Pasti dalam sebulan, Bapak sudah bisa tebus sertifikat itu lagi. Ini uang sisa gade sertifikat. Bisa buat makan sebulan ke depan, Bu.
1: Astagfirullah, Pak. Pak.
2: Mas Joni, gimana Mas? Sudah ada hasil dari sertifikat rumah?
0: Duh, gawat Mas Haryo. Gak pernah menang. Sudah 2 bulan aku gadekan sertifikat, tapi belum ada hasilnya juga. Kalau bulan ini aku gak dapat kembalikan uang itu, rumahku bakal disita, Mas Haryo.
2: Loh, kok bisa Mas? Kenapa ambil waktu gade singkat?
0: Awalnya aku pikir aku bisa mendapatkan 5 juta dalam waktu sebulan. Tapi aku salah, yo. Yang ada aku merugi. Sekarang uang sisa gade itu cuma tinggal 100 ribu. Aduh, hasilnya nol.
2: Sejujurnya, aku juga kesulitan, Mas. Uang gade motorku juga nggak balik modal. Aku hanya 2 kali menang, tetapi syukurlah istriku mau membantu untuk nambah uang tebusan.
0: Lalu aku harus bagaimana, Mas Aryo? Aku bingung.
2: Gini saja, Mas. Nanti malam kamu ke pos ronda ini lagi. Aku ada janjian sama kawan lamaku. Katanya dia mau ajak aku nyari duit instan.
0: Gimana caranya, Mas Aryo?
2: Kerampok, Mas.
0: Gendeng kamu. Aku takut, yo. Aku gak berani.
2: Tapi itu cara satu-satunya, Mas. Biar kamu bisa menebus sertifikat rumahmu.
0: Biar aku pikirkan dulu, Mas Aryo. Kalau aku mau, nanti malam aku tak datang.

0: akhirnya kamu membuat keputusan yang tepat, Mas.
1: Sudah, tenang saja. Kamu akan mendapatkan kembali rumah.
0: Benar kata Mas Bambang, John.
1: Sudah, ayo kita beraksi.

0: celaka, Con.
1: Hah? Suara apa itu? Loh.
2: Rampok. Rampok. Tolong.
3: Celaka apanya? Cemen kamu. Gitu saja
0: terserah.
3: Panik.
0: Kamu mau bilang apa? Aku mau lari.
2: Pak, ke sana, Pak. Pak, ke sana, Pak. Hei, hei.

0: aku. Sampai di mana ini? Kalau sampai war.
1: Jadi begini, Pak. Kenapa Bapak harus merampok?
2: Maafkan Bapak, Bu. Karena Bapak enggak mendengarkan kata Ibu.
1: Astagfirullah, Pak.
3: Mohon maaf, Bu. Jam besuk sudah habis. Mohon segera meninggalkan ruangan.

0: Dengan ini pengadilan memutuskan saudara Joni bin Makmur dan saudara Haryo Karyo bersalah atas tindakan perampokan dan kegiatan judi. Berdasarkan pasal 365 KUHP ayat pasal pencurian dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara dan pasal 303 KUHP tentang kegiatan judi dengan maksimal hukuman 10 tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan memutuskan menjatuhi hukuman selama 18 tahun.
1: Jadi begitu Pak ceritanya. Lalu sebulan kemudian, rumah kami juga disita karena tidak bisa menebus sertifikat rumah kami, Pak.
2: Oh, jadi begitu. Saya turut prihatin ya, Bu. Memang banyak sekali kasus korban judi slot yang berakhir tidak baik, keluarga jadi korban. Begini saja, Bu. Lebih baik Riana melanjutkan sekolah dengan paket C. Agar dia bisa belajar untuk pendidikannya. Selain itu, dia bisa ikut pelatihan atau kursus agar bisa bekerja dengan layak. Sementara itu, Ibu bisa ikut program pengembangan UMKM untuk membuka usaha, Bu. Biar nanti saya bantu kok prosesnya.
1: Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.
3: Didukung oleh Supini, memerankan sebagai Riana. Setiaji, memerankan sebagai Satpol PP. Bumurti, diperankan oleh Yohana. Joko Narno sebagai Joni. Joko Priyono sebagai Haryo. Sutekno sebagai Pak Agus. Pak Bambang diperankan oleh Aris Murtono. Dan Senot memerankan polisi. Pengarah teknik Heri W. Sutradara Ruseno Bagus Wijoyo. Narator

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Pendengar, malam ini yang mana setiap sudutnya menyimpan cerita dan detak malam berbisik tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar berlalu. 101 FM, Pro 1 RRI, Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda, warga Surakarta dan sekitarnya, dan bagi Anda yang tengah mendekap rindu dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Rifki Minov, di Ruang Rindu Surakarta malam ini yang akan menemani malam Anda dalam satu jam ke depan. Dan pastinya di malam ini Surakarta begitu tenang. Angin tipis yang berembus menyusuri setiap koridornya, merayap setiap latarnya, seolah membawa pesan-pesan tak tersampaikan. Pesan dari hati yang terpisah jarak atau dari jiwa yang sedang meraba kenangan. Pendengar, rindu seperti gerimis tipis, ia datang tanpa ketukan yang keras, namun mengembalikan ingatan hingga ke akar-akarnya. Apakah malam ini Anda sedang merindukan seseorang, ataukah Anda sedang merindukan suasana serta aroma dari segala cerita yang tertinggal? Di Ruang Rindu malam ini, kita tidak sedang meratapi jarak, melainkan merayakan rasa yang tetap hidup meski raga tak bertatap. Bagi Anda yang ingin membagikan potongan kisah rindu, menyapa seseorang yang namanya selalu terselip dalam doa, atau sekadar ingin menitipkan lagu penyejuk hati, pintu Ruang Rindu telah terbuka lebar. Anda bisa bergabung bersama saya melalui line telepon, di telepon reguler 0271-638-055, di telepon WhatsApp atau pesan WhatsApp ke nomor 081-3900-155-25. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis tahun 80-90. Rifki Minov tunggu kehadiran Anda. Baik, sudah ada yang hadir di telepon WhatsApp, akan saya terima. Ada Ibu Umi Karim di Solo Baru. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ibu Umi Karim.
2: Waalaikumsalam Mas Rifki.
1: Bagaimana kabarnya Ibu Umi Karim?
2: Sehat, Alhamdulillah Mas.
1: Alhamdulillah. Ibu, Inje Ibu,
2: sehat.
1: Gih, alhamdulillah saya juga sehat dan baik. Sama yang gih seperti Ibu, ya alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan ya. Semoga Ibu. Request lagu nopo Ibu di Ruang Rindu?
2: Itang Yunas Mas.
1: Oh Inje, Itang Yunas yang judulnya Kluk-Kluk.
2: Ya.
1: Oh, nje. Salam-salamnya Ibu Umi Karim untuk siapa?
2: Salamnya buat Mbak Rere, Bu Temu, Bu Tanti, Bu Enggang, Bu Petri, Pak Muladi, Mas Andi, dan semua tertanpa kecuali buat Mas Rizky, selamat tugas.
1: Amin. Ibu Umi Karim begitu ge. Juga begitu ge, sehat. Amin. Ya, sama-sama Ibu Umi Karim.
2: Iya.
1: Inje. Dari Ibu Umi Karim sudah masuk di telepon WhatsApp ya. Kali ini saya beralih ke telepon reguler, ada yang sudah masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Rizky.
1: Halo juga Ibu, siapa di mana? Ibu
3: Tanti. Ala lali lu senengane.
1: Ibu Tanti ya.
3: Iya.
1: Enggak lupa, Bu.
3: Lali. Lupain gitu lo.
1: Weh.
3: Senengan deklamasi.
1: Jangan.
3: Tadi kamu deklamasi lo.
1: Weh, apa, Bu? Kenapa?
3: Deklamasi.
1: Wih.
3: Orang sekolah SD di sini deklamasi namanya.
1: Iya, iya. Jangan dong, Bu.
3: Tadi lo. kata-katamu tadi kan pertama mau masuk ruang rindu jadi kan kayak deklamasi.
0: Iya iya Bu, istilah zaman dulu deklamasi.
3: Deklamasi.
0: Iya Bu, ya mencoba puitis ya Bu ya.
3: Nah ya.
0: Bagaimana Ibu?
3: Besok tugas nih.
0: Iya. Besok, oh besok, saya libur Bu, besok Bu. Saya besok libur.
3: Dikungkong gue,
0: Rizky
3: dikungkong. Ya. Dikungkong tak bubare.
0: Ya aduh, cilik dewe mergani pun gitu Bu. Ibu Tanti sehat?
3: Amin, Rizky juga toh.
0: Amin, sehat.
3: Sehat terus kan mau tak lupa kayak.
0: Wish, terima kasih, matur nuwun sangat, luar biasa Ibu nih.
3: Lagunya apa ya, Surat Cinta Nur Afni.
0: Surat Cinta?
3: Nur Afni.
0: Nur Afni, gih, saya carikan gih. Salam-salamnya gih. Ibu.
3: Salamnya buat Rifki.
0: Gih. Nah,
3: lu enggak pakai itu ya. Apa namanya?
0: Apa, Bu? Oh, tema gih. Oh, nggih.
3: Nganggo to.
0: Ngagem dong, Bu. Ngapunten, tadi Ibu Umi Karim sudah telepon tapi saya lupa temanya.
3: Oh, iya, lupa ya, kayak terus gue no.
0: Ada sih Bu, saya punya tema yang sudah saya siapkan.
3: Apa?
0: Jadi begini Bu.
3: Begitu eh.
0: Untung nggak begono ya Bu ya. Gini Bu temanya.
3: Begitu?
0: Kalau Ibu Tanti.
3: Apa?
0: Juga pendengar yang lain ya. Membersihkan atau menyuci pakaian lebih suka dengan deterjen bubuk atau deterjen cair?
3: Saya.
0: Kalau Ibu Tanti gimana?
3: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya dicampur.
3: Dicampur.
0: Oh, okay. Kenapa Bu? Ada alasan apakah kenapa dicampur?
3: Kalau yang itu yang cair itu ada wanginya.
0: Oh, kalau yang bubuk biasa wanginya.
3: Biasa.
0: Oh, inje. Gitu. Yang penting dicampur itu selain campur bersih, sisi. Wangi.
3: Ini enak loh. Mbak Rizky, selamat tugas ya.
0: Terima kasih Bu Tanti.
3: Semangat.
0: Ya,
3: siap. Jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Buat Noni Living, kali-kali on air ini ada Mas Rizky Minov.
0: Iya.
3: Kayak jenengnya. Jenenge
0: bojone apa
3: ya
0: kayak. Iya katanya ada suami dari suatu artis ya Bu ya. Dari seorang artis Rifki Minov. Iya ada Minov. Dulur
3: ya, dulur anang ngono wae.
0: Enggak Bu.
3: Saudara laki.
0: Iya kebetulan
3: saudara laki.
0: Betul, kebetulan itu nama yang keluar spontan gitu loh Bu. Minov gitu aja. Akhirnya jadi Rifki Minov. Nggih.
3: Ada niru.
0: Enggak kepikiran dari niru sebelumnya.
3: Niru.
0: Spontan Ibu.
3: Bu Yuni.
0: Nggih.
3: Umi Karim, Cek Dewi. Tapi kresek-kresek. Umi.
0: Nggih, tadi mungkin jaringan nggih Bu nggih yang.
3: Iya, Bu Retno, Bu Modesta, Bu Elisa.
0: Nggih.
3: Bu Agustin. Mbak Menti, Mbak Cici. Pak Sukres, Om Beni, Tante Citra, Mbak Anggun. Apa nih Mbak Rere?
0: Oh nggih.
3: Bu Endang Temani, Endang Sukasdo, Endang Solo Baru.
0: Nggih.
3: Apa nih? Pak Tri, Pak Pak Pirudi, Mbok Nah. Apa nih? Buat semua kabeh ya.
0: Ya.
3: Nanti di anu disambung yang itu Pak Tri sampe kebak.
0: Nggih, siap Ibu Tanti.
3: Rifki.
0: Nggih, Ibu.
3: Saya rasa medunang. Lagunya ketemu orang.
0: Sampun Ibu. Sami-sami Ibu Afni.
3: Selamat malam
0: Ibu Tanti. Tadi lagunya Surat Cinta Nur Afni nggih dari pendengar Ibu Tanti. Sekarang ada pendengar Ibu Elisa di telepon WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Pak Dokter.
0: Selamat malam juga Ibu Dewan. Sehat Ibu?
4: Amin.
0: Lagi di mana?
4: Itu juga.
0: Saya juga sehat. Ini lagi di mana Ibu? Jenengan?
4: Di kamar ini.
0: Oh, saya kira lagi wedangan Bu. Ibu, kalau jenengan membersihkan pakaian atau mencuci pakaian? Suka pakai deterjen cair atau bubuk Ibu Elisa, Ibu Dewan?
4: Ya, apa ya, seadanya.
0: Oh, seadanya. Tidak jadi soal ya Bu ya.
4: ada yang bubuk ya bubuk, kalau cair ya cair gitu. Kalau buat wangi ya beli yang wangi-wangian gitu.
1: Oh inje, siap-siap. Di double gitu Bu, wanginya ada, deterjennya ada.
4: Ada gitu.
1: Mau cair atau bubuk enggak jadi soal. Inje, salam-salamipun Ibu, kagem sinten mawon.
4: Salam-salamnya buat lagunya?
1: Oh, Indonesia tahun 80 sampai 90-an Ibu.
4: Telepon rindu bisa.
1: Telepon rindu. Nggih, nanti saya carikan dulu ya Bu ya. Telepon rindu. Nggih. Terus niki enten salam saking panjenengan?
4: Salam-salamnya buat Bu Yuni.
1: Nggih.
4: Ayo muncul Bu.
1: Nggih.
4: Terus wajah Sri. Terus ada Bestiku. Ayo apa, ayo muncul apa masih kedinginan. Terus ada Mbak Siti Aisyah. Mbak Siti Aisyah, terus ada Mbak Citra. Wah wah.
1: Nggih.
4: Terus Pak Beni, Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris. Aku disenggol lho. Tadi aku enggak disenggol. Terus ada Papi Rudi. Itu di Papua itu ubur-ubur ikan lele.
1: Oh,
4: ayo
1: je
4: muncul. Terus ada Mas Bima, Mas Faiz.
1: Je.
4: Terus ada Cik Ringling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Tanti tadi, makasih sapaannya. Terus ada Mas siapa di Batam itu, Mas Andi.
1: Mas Andi, nje.
4: Terus ada itu Bu Ginem. Ayo jangan tidur meluru. Ayo muncul.
1: Siap.
4: Terus ada Pak Sardi.
1: Nje.
4: Mbak Endang tiga-tiganya.
1: Nje.
4: Bu Nah.
1: Siap.
4: Bu Nini Sardini.
1: Baik.
4: Makasih.
1: Sami-sami.
4: Buat Pak Dokter.
1: Matur nuwun ugi Ibu Dewan, Ibu Mat Elisa. Mat malam juga.
4: Ketunggu lagunya.
1: Siap Ibu, ditenggel rumiyen.
4: Ada toh.
1: Enten-enten. Sudah saya siapkan. Nggih, sama-sama Ibu. Matur nuwun. Ibu Dewan alias Bu Elisa nggih dipajang, matur nuwun. Kali ini di telepon reguler sudah ada yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Rizki.
1: Inje Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar?
1: Sehat Ibu. Ibu sinten meniki? Meniko? Meniki
5: dari
1: lagi.
5: Temani Mas.
1: Ngapunten?
5: Temani.
1: Oh dari, oh Ibu Endang.
5: Iya.
1: Oh Inje.
5: Yang kasih.
1: Inje Ibu Endang wonten Temani. Ya. Sehat?
5: Iya sehat.
1: Ya alhamdulillah. Lagunya? Gimana Bu?
5: Lagunya Nia dan Nyati.
1: Oh, yang judulnya apa?
5: Yang Dia Sahabat Karibku.
1: Mohon maaf Bu, bisa diulangi? Nia dan Nyati?
5: Hah?
1: Bisa diulangi judulnya Bu?
5: Dia Sahabat Karibku.
1: Oh, baik. Dia Sahabat Karibku.
5: Ya, salam-salam ya Mas.
1: Inje.
5: Mbak Tanti tadi.
1: Inje.
5: Ini Karim. Juga buat Pak Rudi, Mbak Nah, Bu Dini, buat Pak Kris, buat Kri, Mas Bimo, juga buat Bu Retno Hardani, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Rade, Bu Rere, Mbak Citra Muah,
1: Nji.
5: Juga Pak Ida, buat Jasri, semuanya ya Mas ya.
1: Nji.
5: Temanya apa Mas, temanya?
1: Ibu kalau temanya ketika mencuci pakaian suka pakai deterjen cair napa bubuk?
5: Oh, ini pakai daya itu nanti sama Molto.
1: Oh, nje. Nje. Berarti bubuk nggih, kalih pewangi nggih.
5: Nggih.
1: Oh, nje.
5: Selamat bertugas Mas Rizki.
1: Terima kasih Ibu Endang. Ibu juga sehat selalu. Amin. Allahumma amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari telepon WhatsApp nih saya akan angkat. Ada Ibu Wigati. Selamat malam, selamat bergabung di Ruang Rindu Ibu Wigati.
6: Selamat malam Ruang Rindu, mengusik kalbu. Asik. Mas Rifki.
1: Inje Ibu. Asik ya Bu ya, mengusik kalbu ya Bu ya.
6: Oh asik dong. Adem-adem mengusik kalbu, lagunya sahdu.
1: Inje.
6: Obat rindu.
1: Asik, yang penting jangan mengusik saldo rekeningku.
6: Yonda, apa kabar ini Mas Rifki?
1: Gimana Ibu?
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Ibu Wigati. Bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat waras wiris.
1: Wih, waras wiris sih. Ibu kalau nyuci pakaian suka pakai deterjen bubuk napa cair Ibu?
6: Kalau yang disikat untuk nyikat saya pakai yang cair, tapi kalau yang itu yang bubuk.
1: Oh.
6: Yang enggak kena tangan.
1: Inje.
6: Yang enggak kena tangan bubuk. Kalau yang kena tangan
1: cair.
6: Pakai yang cair. Ya. Saya kalau pakai bubuk kayak gatal-gatal gitu tangannya kalau yeah. Yang sabun bubuk.
1: Iritasi nggih, Bu nggih.
6: Iya.
1: Oh, gitu.
6: Jadi langsung masuk mesin aja. Jadi enggak nyentuh tangan.
1: Kalau yang nyentuh tangan baru pakai sabun atau deterjen yang cair.
6: Cair.
1: Okay,
6: iya, baik. Iya.
1: Lagune pun apa Ibu?
6: Lagune tahun
1: Indonesia tahun 80-an sampai 90-an Ibu.
6: Dari Vina Panduwinata, Biru.
1: Oh, baik, Biru. Saya siapkan nggih, Bu nggih. Salam-salamnya Ibu.
6: Salamnya buat Mas Rifki. Sehat-sehat selalu, semangat.
1: Amin.
6: Pulangnya hati-hati.
1: Siap Bu.
6: Ini kok saya tuh lagi gini. Ini Mas Rifki beneran apa enggak? Gitu.
1: Memang kenapa Ibu?
6: lagi beda banget membawakan di Pro 2 dengan di sini.
1: Oh iya, begitu.
6: Ini iya. Oh, sudah. Ini sudah Mas Rifki sudah Pro 1 banget gitu loh.
1: Berarti sudah mengena identitas Pro 1 ya, sudah terkena atau tertular identitas Pro 1 yang sebelumnya Pro 2 begitu ya Bu ya.
6: Iya, kemarin-kemarin masih ke bawah, Pro 2-nya masih ada, ini kok sudah Pro 1 banget gitu.
1: Terima kasih Ibu. Sudah masuk ke relung jiwa. Okay. Saya berarti.
6: Iya. Mengusik kalbu ya.
1: Ya baik, mengusik kalbu. Okay. Yang penting jangan mengusik rekeningku.
6: Oh jangan.
1: Jangan Ibu.
6: Jangan mengusik hati. Mengusik kalbu saja.
1: Anji,
6: oke, salam-salamnya ya. Inji. Lanjut ya. Oke, pulangnya hati-hati ya.
1: Matur nuwun lho Ibu Wigati.
6: Terus buat salamnya buat tadi yang sudah bergabung ada Bu Bunda Elisa, selamat malam.
1: Inji.
6: Terus ada Bu ini loh, siapa tadi yang masuk itu loh Mas Rifki.
1: Bu Tanti.
6: Jee. Aduh selamat malam Bu Tanti. Terima kasih. Terus Bu siapa lagi tadi yang belakangan? Ayo.
1: Ibu Elisa.
6: Jee. Terus salamnya buat siapa lagi ya?
1: Ibu Umi Karim.
6: Bu Umi Karim. Jee. Ya selamat malam. Terus Bu Tarmi. Selamat malam. Ini yang dari Zimbabwe sudah masuk belum?
1: Belum Ibu, belum.
6: Oh belum, dari Zimbabwe belum masuk.
1: Sekedap meleh mungkin siapa? Ibu nih, sebentar lagi.
6: Siapa? Dari Zimbabwe siapa Mas Rifki?
1: Yang ikut main Piala Dunia kali ya Bu ya. Zimbabwe nggak masuk Bu. Nggak masuk.
6: Nggak masuk Piala Dunia. Yang di Zimbabwe ayo silahkan masuk.
1: Di Nigeria juga boleh silahkan masuk.
6: Mas Andi itu kan dari Zimbabwe.
1: Batam Ibu, kejauhan dong Zimbabwe.
6: Oh, coba sih kalau masuk Mas Andi sudah pulang dari Zimbabwe gitu.
1: Iya Bu, dia pulang-pulang membawa Samuel Eto'o Bu.
6: Betul-betul Mas Eto'o. Oke, lanjut dah. Selamat malam buat Pak Tri, buat Bu Endang tiga-tiganya, Pak Bambang Murdo Sugeng Dalu, Pak Supoyo, Pak Hari di Kaliwingko, terus yang jauh ada Mbak Siti.
1: Baik,
6: di Kalimantan. Dan semuanya saja Sugeng. Pokoknya yang enggak kesebut saya gendong nanti.
1: Baik, Ibu.
6: Yang masuk sama gendong tadi Bu Elisa sudah komplit ya, udah banyak saya gendong apa ya, kalau ini gandul aja salamnya buat semuanya.
1: Ibu siap. Matur
6: nuwun nggih Mas Rifki nggih.
1: Matur nuwun,
6: sehat selalu.
1: Amin,
6: terima kasih. Selamat malam
1: Ibu Wikati nggih, sehat-sehat. Amin, Allahumma amin. Matur nuwun Ibu Wikati. Ya, satu lagi ya, saya akan terima dari telepon reguler di 638055 sebelum ke lagu-lagu yang telah Anda request. Selamat malam, Ruang Rindu.
7: Melodi.
1: Saya sudah kenal panjang dengan suara ini.
7: Panjang umurnya, dari Zimbabwe langsung naik kereta
1: gantung. Naiknya kereta gantung lagi ya Pak Andi.
7: Iya, sehat Ananda, anak-anaknya Mas Andi yang ganteng.
1: Masya Allah, sehat ayah Anda, saya yang ganteng juga.
7: Iya, emang Bu Igat itu dia pendiam Bu Igat itu.
1: Oh iya, pendiam ya, tapi ketika mencurahkan banyak yang keluar ya isi hatinya.
7: Iya, kalau udah nyebut nama Mas Andi itu dia langsung keluar apa nama ide-ide cemerlang yang apa ya, kayaknya Piala Dunia aja lewat sama Bu Igat.
1: Apalagi Piala Teluk ya Pak Andi.
7: Iya, yang penting Ananda Rizky Minor sehat ya.
1: Amin Pak Andi, begitu juga. Iya, sehat ya.
7: Iya, ini lagi agak pilek.
1: Oh karena, gitu Pak Andi.
7: Aduh. Iya, karena kemarin kan ikut tema siapa yang di sebelah keempat siapa?
1: Sekarang?
7: Enggak, yang kemarin itu.
1: Aduh, kemarin enggak, itu.
7: Enggak, siapa penyiarnya, siapa namanya yang cowok kok jadi lupa.
1: Levi.
7: Iya, ya ampun.
1: Oh, iya.
7: Jadi temanya sambel yang itu ya.
1: Oh iya. Iya, sambel betul.
7: Nah, jadi Pak Andi nyicipin sambel lumayan juga, jadi langsung ilek.
1: Iya, sambel lado ya Pak ya.
7: Iya, jadi ilek ini.
1: Terus sudah diusir dengan obat Pak Andi?
7: Sudah, alhamdulillah.
1: Oh ya, cepat sembuh Pak Andi ya.
7: Iya, amin. Makasih.

0: gubuk, menangnya dia busanya banyak.
1: Oh iya, busanya betul banyak.
0: Kalau yang cair, dia karena udah ini ya, 3-in-1 ataupun apa gitu kan, betul. Jadinya dia udah wangi.
1: Betul. Ya, seperti lagunya Dewa ya Pak Andi Larut ya. Kuakui. Iya, mantep nih suaranya Pak Andi.
0: Kuakui, kau memang ganteng.
1: Pak Andi juga.
0: Iya, kasih lagu ini deh requestnya. Ini lagu pop ya?
1: Ya, Indonesia 80-an sampai 90-an.
0: Pengen dengerin ini dong dari apa? Dari Ancila Ricci, Nona Manis, spesial buat Bu Wigati itu.
1: Baik. Nona kayaknya Manis ya.
0: Itu kan yang Tiga Darah ada juga, tapi ini yang versinya Ancila Ricci yang kata Nona Manis, ku cinta padamu gitu. Kalau yang Tiga Darah kan yang Mbak Ita sama Mbak Paramita sama Silvan Herman kan Nona Manisnya dia itu. Tokecang nenenenenene gitu.
1: Iya kan? Hampir
0: sama dia, judulnya baik. Sama cuman beda versi lah.
1: Baik. Nanti saya carikan ya Pak Andi ya.
0: Iya, Ancila Ricci, Nona Manis, spesial buat Bu Wigati. Kalau nggak diputer kayaknya dia bakalan itu turun dari gunung dia.
1: Saya kira bakal nge-tweet di Twitter Pak Andi.
0: Enggak. Turun dari gunung dari apa? Dari Wonosobo.
1: Wah. Turun dari gunung nanti naik lagi bawa upeti ya Pak Andi ya.
0: Iya, salam buat
1: ya, siapa dari Pak Andi.
0: Giminov. Semoga sehat, rezekinya lancar ya.
1: Amin, Pak Andi juga. Amin, Allahumma amin. Ya,
0: biasanya sih doa orang sakit ini makbul.
1: Amin. Cepat sembuh juga, Pak Andi.
0: Iya, amin. Nah, buat Brigati, buat Mbak Rere. Mbak Rere udah masuk ya?
1: Belum.
0: Oh iya, Mbak Rere lagi persiapan itu, dia lagi bakar apa?
1: Menyan.
0: Bakar kemenyan, bukan.
1: Saya kira kemenyan.
0: Bakar obat nyamuk nanti mau nobar deh.
1: Kalau nobarnya jam 2 bakar obat nyamuk dari sekarang, ntar tinggal dikit Pak.
0: Nanti nyamuknya mati yang muncul tawon nanti.
1: Iya. Mana Vespa tawon lagi Pak ya.
0: Bapak Putri, Pak Kris.
1: Siap.
0: Tadi sebenarnya sih udah pengen istirahat, cuman Ananda Rizky Minop ini jangan sampai dilewatkan.
1: Masya Allah, terima kasih. Iya, Pak Andi.
0: Lebih seru dari Piala Dunia ini mah. Terus salam karena apa? Bu Ginem.
1: Oh iya.
0: Bu Ginem, Mbak Endang, Bu Endang, Bu Elisa, Bu Modesta. Bapak Putri udah ya. Salam buat semuanya lah, nanti kalau disebutin semua nanti keburu gol 1-0 pula nanti.
1: Enggak Pak, 15-0 Pak.
0: Iya, itu aja, lebih kurang mohon maaf ya.
1: Iya, saya juga Pak Andi.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Andi, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi yang sudah bergabung di line telepon 638055 dan juga pendengar yang lain yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp. Mohon izin dan mohon maaf pendengar ya, bagi Anda yang masuk di line telepon reguler maupun line telepon WhatsApp, akan saya respon setelah lagu-lagu request dari pendengar yang tadi sudah masuk, saya putarkan terlebih dahulu. Begitu pendengar, mohon izin dan mohon maaf ya, nanti akan saya lanjutkan setelah memutarkan lagu-lagu request yang telah di request oleh pendengar tadi. Saya mulai dari lagu Klak Klik Kluk ya, di Ruang Rindu malam ini.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Baik pendengar, lanjut kembali atau berlanjut lagi dengan saya di Ruang Rindu. Kali ini sudah ada penelpon di telepon reguler 638055 yang sudah masuk. Akan saya sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Rifki Rijo. Siapa mas kalian?
0: Rifki Minov, Ibu.
1: Mas Rifki Minov, Mas di Pro 1 sudah lama dong?
0: Belum Ibu, per bulan Juli ini saya baru masuk dari Pro 2.
1: Oh, bulan ini baru aja?
0: Ya, bulan Juli ini per
1: berarti
0: 1.
1: Pertama kali ini?
0: Iya, pindah dari Pro 2. Bertugas di Pro 1 per bulan Juli, Ibu. Ngoten.
1: Oh, Mas, aku udah kenal panjenengan lho.
0: Oh, di manakah Ibu? Tolong saya diingatkan.
1: Waktu alal bialal tahun 2023 apa berapa itu ya. Aku salaman di foto sama panjenengan sama Mas Riki Rido itu.
0: Oh, sama Mas Rido, ya.
1: Ya, sama panjenengan. Waktu alal bialal, waktu kepalanya di Pro 4 itu Mas Ali Marsudi dulu diangkat pertama kali jadi kepala dulu.
0: Oh, inje, Masya Allah, ya. Ibu masih ingat inje.
1: Masih ingat. Ya. Tapi kalau soal Suryanya saya tubuhnya tuh agak lupa.
0: Soal apa Ibu?
1: Suryo. Suryo itu kan bahasa halus kalau bahasa Indonesia muka.
0: Iya. Oh iya, ya saya mukanya cowok Ibu.
1: Lah iya, tapi kalau Mas Riki satunya tuh kan kuning itu loh. Ketil dia sudah gemuk belum?
0: masih begitu Ibu. Maksudnya Mas Rido ya?
1: Iya, anu masih mungil ketil itu.
0: Iya masih begitu Ibu, masih emang dia tidak ingin terlihat apa ya Bu ya, terlihat berisi, idealnya segitu menurut dia begitu Ibu.
1: Wah, krempeng-krempeng ya kurang gagah sih kek.
0: Baik, nanti saya akan sampaikan ke Mas Rido ya.
1: Nanti Ibu temu hati itu, katanya matur aja badannya suruh gemukkan biar tambah gagah gitu ya.
0: Inje, siap Ibu. Betul.
1: Lagunya nulut saja Mas, gak usah kirim-kirim, kasihan nanti kalau ada yang belakang mau kirim.
0: Inje, baik Ibu.
1: Pokoknya terlalu kerasan di Pro 1 ya Mas ya.
0: Amin, matur nuwun Ibu.
1: Untuk hati-hati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Sehat-sehat juga Ibu. Lanjut, sekarang saya ke telepon WhatsApp, ada Ibu Modesta di Jaten yang sudah menelpon saya. Akan saya sapa, selamat malam Ibu Modesta.
2: Selamat malam Mas Rifki.
0: Sehat Ibu Modesta?
2: Ya, sehat. Sehat dong.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Rifki juga sehat ya?
0: Ya, alhamdulillah saya sehat dan baik. Amin. Allah,
2: semuanya
0: amin.
2: Harus sehat.
0: Amin.
2: Iya. Ibu, ini tadi Bu Temuwati ya.
0: Inje, Ibu Temuwati. Ibu
2: yang,
0: ini di rumah.
2: Yang Kemayu itu loh.
0: Iya. Inje. Ya, iya. Jiwa muda ya Bu ya.
2: Iya, jiwanya muda itu.
0: Inje Ibu.
2: Iya, bagus. Sehat ya Bu Temuwati.
0: Amin, Ibu Temuwati sehat selalu. Ibu di rumah ini, Ibu iya. Modesta?
2: Iya, saya di rumah kok.
0: Oh, Inje, saya kira sedang... Minggon di mana begitu Ibu?
2: Enggak.
0: Ibu
2: sampai Mas tadi sudah pergi pagi ke gereja terus iya mampir ke teman.
0: Teman-teman. Ya.
2: Iya.
0: Diberkati Tuhan selalu nggih Ibu.
2: Amin. Mas Rifki juga selalu diberkati Tuhan ya.
0: Amin Allahumma.
2: Saya doakan.
0: Wah, terima kasih Ibu Modesta.
2: Sukses masa depannya.
0: Iya, amin. Ibu Modesta, Ibu Modesta juga tambah sukses sekeluarga.
2: Iya, saya iya, yang semuanya sukses.
0: Amin. Ibu, tadi sempat meluangkan waktu untuk mencuci pakaian tidak Ibu?
2: Oh. Ini libur Mas.
0: Oh baik.
2: Minggu libur.
0: Berkaitan dengan tema malam hari ini Ibu, kalau Ibu mencuci pakaian lebih suka pakai deterjen cair atau bubuk Ibu Modesta?
2: Saya semua suka Mas.
0: Oh baik.
2: Semuanya
0: dipakai
2: kadang-kadang Ibu. Kadang-kadang beli yang cair, kadang-kadang yang itu serbuk.
0: Jee, baik-baik. Iya. Yang penting pakaian tetap wangi, bersih, ya kan Bu?
2: Iya, wangi, bersih, pakai multu.
0: Baik, Ibu, salam-salamnya kagem siapa mawon? Kagem
2: sinten? Enggak boleh anu ya, enggak boleh. Maaf. Itu apa nama?
0: Iya, iya, Bu. Enggak apa-apa.
2: Iya, iya. Iya. Salam-salam ya.
0: Inje, Ibu.
2: Tadi yang Ibu Tanti nomor satu kadang-kadang lupa ya.
0: Oh iya.
2: Terus Ibu ini siapa? Ibu Ragil, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Mentik, Ibu Hajasri, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang. Terus Mas ini apa Mas Beni? Om Beni ya.
0: Baik.
2: Om Beni di Jebres. Terus Mas ini siapa? Mas Bima di Kartosuro. Mas Andi di Batam tadi keluar ya. Terima kasih Mas Andi salamnya. Terus Mas Faisal. Ibu Nini Sarbini, Ibu Ginem. Ibu Menti dan semuanya Mas.
0: Baik Ibu Modesta.
2: Lagu ini terima kasih ya Mas waktunya.
0: Sami-sami.
2: Oh ya lagunya ya. Lagu ini kan tahun 80-an ya.
0: Ya, Indonesia 80-an 90-an Ibu.
2: Iya. Saya minta ini siapa? Itu apa? Kasih itu.
0: Kasih dari
2: siapa tahu lupa lah, yang nyanyi. Siapa ya?
0: Waduh, siapa Ibu ya?
2: Yang lama-lama. Nanti saya WA aja ya, saya tulis ya.
0: Baik Ibu.
2: Saya cari.
0: Saya tunggu nggih Ibu nggih.
2: Ini Mas Ermi Kulit.
0: Aduh. Oh, Ermi Kulit. Baik.
2: Ermi Kulit ya.
0: Baik.
2: Suaranya yang lembut ya.
0: Iya.
2: Siap, ya makasih siap. Ya Mas.
0: Sama-sama
2: selamat
0: Ibu Modesta.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya. Amin Ibu
2: nanti
0: Modesta
2: kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Ibu Modesta, matur nuwun, sehat selalu, Ibu diberkati Tuhan selalu.
2: Amin.
0: Ditunggu lagunya nggih Bu nggih.
2: Nggih.
0: Matur nuwun.
2: Sami-sami.
0: Baik, beralih dari telepon WhatsApp ke telepon reguler, Rifki Minov akan terima satu telepon reguler yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rifki Minov.
0: Selamat malam Ibu. Ini Ibu
3: sehat
0: siapa
3: selalu ya?
0: Selalu
3: ya Mas.
0: Amin, Ibu Citra ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oh amin.
3: Aku
0: amin.
3: Aku dari Wonogiri Mas.
0: Ibu sinten Ibu, ngapunten.
3: Iya dilupain dong.
0: Enggak dilupain Ibu, saya lupa alami nih Ibu, ngapunten.
3: RR.
0: Oh inje Ibu RR.
3: Ibu Rere,
0: Ibu Rere ya Allah, Ibu ngapunten. Jinjing ngapunten Ibu Rere di Wonogiri nggih.
3: Lupa enggak apa-apa.
0: Jinjing niki lupa alami lho Bu. Oh,
3: soalnya ngelera masuk Mas Rifki. Saya ditendang-tendang terus lho Mas Rifki.
0: Iya Ibu mohon maaf ya Bu ya, karena memang lalu lalang teleponnya padat Ibu.
3: Bisa masuk toh.
0: Inje alhamdulillah sekarang bisa masuk. Sehat nggih Ibu Rere.
3: Apa Mas?
0: Tentang deterjen Ibu, Ibu Rere kalau mencuci pakaian lebih suka pakai deterjen bubuk nopo deterjen cair?
3: Dua-duanya suka Mas, gantian.
0: Oh gantian Inje. Baik, kemudian salam-salamnya Ibu.
3: Lagunya dulu.
0: Oh boleh Ibu, silahkan Ibu.
3: Lagunya Iis Sugianto ya Mas.
0: Yang judulnya nopo?
3: Doi sayang, ngerti enggak?
0: Nopo Ibu?
3: Doi sayang.
0: Oh baik, siap. Nanti saya carikan nggih Ibu.
3: Salam-salam nggih Mas.
0: Nggih.
3: Salam kagem Mas Rifki, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu barokah ya Mas.
0: Amin Ibu juga nggih sekeluarga. Amin Allahumma amin.
3: Sehat Mas.
0: Amin Allahumma amin.
3: Salam kagem Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Muladi, Cingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti Sukarjo, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Trimoyolali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Tanti, Mbak Dewi, Mbak Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak terus Bu Maria Agata, Mbak Citra Muhammad, Yang Sunu, Mbak Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakir, Hinem, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Kak Puja Dibinduni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, terus Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel,
0: siap,
3: Mbak Tarmi, terus Bu Siti Sukoharjo, Bunda Tifa, Pak Serutan, Pak Mukimin, salamnya buat semuanya ya Mas.
0: Inje Ibu Rere.
3: Dan langsung atas-atas Mas Rifki.
0: Matur nuwun Ibu Rere.
3: Dicatat loh.
0: Injih Bu, niki langsung otomatis Ibu tercatat Ibu RR.
3: Ampun dilupain loh.
0: Injih Ibu. Sami nggih kula nggih jangan dilupakan.
3: Enggak, tetap di kepalaku terus, di hatiku terus Mas.
0: Baik, terima kasih Ibu juga stay di hati saya.
3: Pulang hati-hati ya Mas.
0: Terima kasih Ibu RR, Ibu Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu RR atau Ibu Rere. Baik, sekarang saya beralih ke telepon WhatsApp. Sudah ada telepon WhatsApp yang masuk dari pendengar Bapak Kris di Tasikmadu. Selamat malam Bapak Kris, Ruang Rindu.
4: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Bapak Kris sehat?
4: Amin.
0: Alhamdulillah.
4: Nanti sampai jam 4.
0: Iya, nanti setelah Surakarta malam ini Bapak, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan pertandingan antara Argentina versus Spanyol. Begitu Bapak Kris?
4: Siap.
0: Siap. Baik, wah Bapak Kris akan siap menyimak sepertinya nanti ya.
4: Wah, saya mania sama Argentina.
0: Oh, Bapak mendukung Argentina ya Bapak ya?
4: Iya, walaupun ini sepak bola modern, belum pernah juara bertahan. Kembali lagi kan belum pernah.
0: Inji.
4: Nah, apa mungkin dini hari nanti kembali ke Argentina, siapa yang tahu?
0: Iya Pak ya, kita nanti
4: darah dunia ya Mas.
0: Betul, kita nanti cuma akan menentukan, sebelumnya cuma menentukan skor atau prediksi, tapi untuk nyatanya kita harus menonton nanti apakah lebih kuat Argentina atau Spanyol, ngoten nggih Pak Kris?
4: Yap.
0: Betul, Pak Kris.
4: Temanya apa?
0: Nah ini. Sudahkah Anda mencuci pakaian Pak Kris? Apa barangkali tadi Anda sudah mencuci pakaian?
4: Tadi pagi bantu.
0: Oh baik, nah ini temanya Bapak. Kalau mencuci pakaian Bapak Kris lebih suka pakai deterjen cair atau bubuk Bapak?
4: Yang bubuk Mas, yang serbuk itu loh.
0: Yeah, yang serbuk. Kenapa Pak pakai deterjen serbuk?
4: Itu kan sudah ada aturan mainnya tau.
0: Oh baik, oh, aturan pakai.
4: Kalau banyak berarti gini, sedikit dan gini, kalau cair kadang tertumpah.
0: Oh iya iya, takut boros ya, ngeten, Pak.
4: Efektif kan.
0: Takutnya gak efektif, malahan boros mubazir. Lagunya apa ya Bapak? Panjenengan
4: 80-an ya Mas.
0: Raman lagu Indonesia 80-an 90-an lagu apa?
4: Walaupun saya cowok, saya coba cewek ya Mas.
0: Boleh gak apa-apa Pak, selera Bapak.
4: Hatiku masih rindu ya.
0: Hatiku masih rindu. Baik, akan saya carikan
4: Mayar
0: ya Bapak.
4: Romantir.
0: Baik, hatiku masih rindu. Salam-salamnya Bapak.
4: Untuk Wonogiri diwakili Mbak Riri sama Mas Faiz.
0: Baik.
4: Sukarjo, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Baik.
4: Luar kota, Bu Wigati, Bu Yuni, Bu Ginem, Pak Bang Do, Pak Mulati. Kemudian Bu Elisa, Bu Modesta. Terus memasuki kota Solo.
0: Baik.
4: Yang Tanti.
0: Nji.
4: Bumi Karen, Bu Sri, Madan Sari, Bu Mendi, Bu Rakil, terus Pak Prapto di Jaten. Terus Kak Puja sudah keluar Mas?
0: Belum sepertinya Pak.
4: Kak Puja.
0: Belum, Mbak belum,
4: Siti
0: belum.
4: Nji. Yaisya, Pak Farida, Mas Andi Batang.
0: Nji.
4: Pak Beni, Pak Dewi Ponorogo. Dan semuanya aja Mas ya.
0: Baik, siap Bapak.
4: Jadi bagi-bagi temannya, oke? Okay.
0: Siap Bapak Kris.
4: Itu Mas.
0: Terima kasih Bapak Kris. Ditunggu lagunya nggih Bapak. Dari Bapak Kris sudah kali ini di line telepon reguler 638055. Akan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di sana?
3: Selamat malam Ruang Rindu. Dari Bu Ginem Mas Rizky.
0: Baik, Ibu Ginem. Sehat Ibu Ginem?
5: Alhamdulillah, Mas Rizky.
0: Alhamdulillah. Ibu Kinam, tadi oke, sudah mencuci pakaian atau belum?
5: Ya sudah, no. Nyuci ya pagi, no, Mas.
0: Iya ya, Bu. Ya tidak seperti saya, nyucinya malam. Padahal ya, dipakainya besok. Kalau mencuci pakaian, Ibu Kinam lebih suka dengan deterjen serbuk atau cair, Ibu?
5: Kalau saya itu yang serbuk itu, Mas. Tapi itu, Mas, yang pink itu loh. Yang pink itu kan kalau dipakai sudah wangi itu, Mas.
0: Oh, yang warnanya pink.
5: Rinso, Rinso yang pink itu loh.
0: Oh, inje, inje.
5: Itu sudah mengandung multo itu.
0: Inje, Ibu. Baik. Suka pakai itu ya, Bu, ya, yang sudah 2-in-1 ngoten nggih, Bu.
5: Iya.
0: Injik. Iya. Ibu request lagu nopo, Ibu Kinem?
5: Lagune apa ya?
0: Indonesia. Senja. Ya. Rilis 80-an.
5: Ya itu lagunya siapa ya, Mas?
0: Yang nopo, Ibu?
5: Lupa aku. Kereta Senja.
0: Oh, baik. Nanti saya akan carikan. Gini kok rilis di 80-an nggih, Bu, nggih.
5: Nggih, tapi yang nyanyi lupa ya aku, Mas.
0: Jeng, nanti akan saya carikan ya, Bu Inge.
5: Oh iya. Salamnya dulu sama Mas Rizky. Selamat malam, selamat tugas.
0: Baik.
5: Mas Andi tadi, Mas Kris. Tadi Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Rere. Terus tuh apa
0: yo? Cinten, Bu.
5: Bu Kenten, Bu. Apa yo? Kok lupa. Mas Bima. Terus Mas apa lagi yo? Mas Faisal. Terus Bu Riri sudah ya, Bu Radil.
0: Ji.
5: Bu, Bu Tipa. Nah, dan nanti semuanya saja ya, Mas. Enggak lupa nanti.
0: Ibu Kinem.
5: Nah, ada enggak, Mbak, Mas lagunya?
0: Oh, nggih, niki Kereta Senja dari Mas Ni Towijoyo.
5: Oh, nggih.
0: Nggih, nggih.
5: Matur nuwun sak derenge nggih, Mas.
0: Sami-sami Ibu Kinem, kula nggih matur nuwun.
5: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Kinem. Baik, dari Ibu Kinem sudah saya jawab nggih, atau saya terima teleponnya. Mohon izin pendengar, saya beralih ke pesan WhatsApp atau chat WhatsApp terlebih dahulu nggih, karena memang beberapa pendengar sudah masuk di pesan WhatsApp atau di chat WhatsApp. Di pesan WhatsApp atau di chat WhatsApp ada Bapak Bambang Murdo Kusumo. Ruang Rindu nyuwun lagu Angin Malam dari Krisye. Selamat bertugas, salam sehat buat Mas Rifki. Juga buat Bu Hajah Sri Wandansari, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mas Kris, Mas Tri, penggemar RR, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Bambang Murdo Ngayogyakarta. Mengikuti tema, Mas, kalau saya biasanya pakai deterjen cair dan bubuk dua-duanya. Oh, di mix ya atau dicampur ya atau mungkin selang-seling barangkali. Baik, terima kasih Pak Bambang Murdo Kusumo, ditunggu lagunya ya. Kemudian masih di pesan atau chat WhatsApp ada Bapak Hari Kaliwingko. Selamat malam Mas Rifki, semangat bertugas, minta lagunya Nani Sugianto yang bagai cermin yang retak. Terima kasih, semangat dan sehat selalu. Baik, selamat beraktivitas juga di malam hari ini Bapak Hari Kaliwingko, saya temani ya di Ruang Rindu Surakarta malam ini. Semangat juga untuk Bapak Hari Kaliwingko dan ditunggu lagunya Nani Sugianto bagai cermin yang retak. Ada yang masuk kembali di telepon reguler, akan saya angkat teleponnya. Dengan siapa? Di mana? Halo.
6: Aku tadi belum jawab, belum dikasih tahu temanya, no. Ya belum komplit, no, Mas.
0: Jih, ngapunten nggih, Bu nggih. Saya tadi juga kelupaan untuk
6: ya, iya. Ini apa, Mas?
0: Nah, untuk sabun. Ya, tadi saya lupa untuk membeberkan tema.
6: Saya kan laundry. Jadi sukanya itu sabun yang bubuk.
0: Oh, ngoten.
6: Yang cair itu kebanyakan tuh bisa muntuk sekali, anu busanya banyak sekali di mesin, Mas.
0: Inje, oh inje, berarti remen deterjen bubuk inje.
6: Iya, yang bubuk. 1.000 aja bisa menjadi 40.000.
0: Inje.
6: Bisa digunakan.
0: Baik, kegunaannya bisa berlipat ganda ya Bu ya, efektivitasnya.
6: Iya, ketika saya kan laundry, jualan.
0: Onje.
6: Kerupak-kerupak. Bangun pagi sudah ngambil uang. Saya Mas Riki, Mbak Istri. Pokoknya aku belum komplit kalau belum semua tak jawab.
0: Inje. Ngapunten nggih, Ibu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, saya juga akan beralih ke chat WhatsApp atau pesan WhatsApp kembali sebelum saya akan mengangkat telepon reguler ya. Ada Bunda Sri. Bunda Sri bilang, "Oh, yang tugas Mas Rifki. Salam kenal ya." Salam kenal juga Bunda Sri. Dan selamat malam. Tolong Bunda Hajah Sri di Semanggi putarkan yang pertama kali dari Pance dan Ance. Trims ya. Salam-salamnya Kagem Bu Yuni, Bapak Kris, Bapak Bambang Murdo Kusumo, Ibu Modesta, Ibu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri dan semuanya. Baik, terima kasih Bunda Sri, ditunggu lagunya. Ada yang tadi sempat masuk di telepon reguler ya. Dan ketika saya terima terputus kembali. Baik. Sebelum ke telepon reguler, saya masih berada di pesan atau chat WhatsApp pendengar. Setelah Bunda Sri, ada Kak Ayu di Solo. Selamat malam Kak Rifki. Ayu suka dengerin Kak Rifki siaran sambil nyanyi. Suaranya merdu syahdu bikin mood bagus. Masya Allah, terima kasih Kak Ayu. Ya mohon maaf ya, kalau merdunya kadang-kadang merdu yang merusak dunia. Mohon maaf, masih belajar bernyanyi Kak Ayu saya. Tapi kalau memang delalai atau kebetulan bikin mood bagus, wah terima kasih ya. Masya Allah, semoga memang benar bikin mood bagus untuk Kak Ayu ya. Kata Kak Ayu juga, ini Kak, request mimpi dari Anggun. Makasih, moga sehat dan bahagia selalu ya Kak Rifki. Baik Kak Ayu, terima kasih. Ditunggu Anggun dengan mimpi. Kemudian satu pesan atau chat. Baik, ada yang masuk di telepon reguler. Saya akan terima dan saya akan sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
7: Selamat malam Ruang Rindu. Sugeng Dalu, Mas Kimino.
0: Sugeng Dalu. Bapak Tri nggih?
7: Nggih.
0: Eh, Bapak Tri sehat?
7: Alhamdulillah, makasih nggih Mas Kimino. Keluarga dan kesehatan.
0: Nggih, Bapak Tri juga sekeluarga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Bapak Tri kalau mencuci pakaian lebih suka pakai serbuk nopo cair deterjenipun?
7: Nggih, remen serbuk,
0: Mas. Oh,
7: cair serbuk.
0: Amarginipun?
7: Anu napa niku kadosipun isine kathah
0: menika. Nggih. Awet nggih, Pak Nggih.
7: Nggih.
0: Salam-salamipun kalian lagunipun, Bapak?
7: Anu Bimbo. Bimbo.
0: Nyun pangapunten? Napa, Bapak?
7: Lagune Bimbo.
0: Oh, Bimbo. Ingkang napa?
7: Melati dari Jaya Giri.
0: Baik, ditenggong ya, Pak, lagunipun. Salam-salamipun.
7: Nggih. Sugeng Dalu kagem Kakak Gede, Kakak Isa Isa, Bobo Kados Dewan Kalimantan, Sugeng Dalu Bunda Yuni, Mas Andi Batam, Sugeng Dalu Mas Bima Kartosuro, Mas Andrian, Boy Karuta, Petris, dan Mbak Yolali, Sugeng Dalu kagem Bunda Ikan, Pecolo Matu, Bapak Yanto, Colo Matu, Sugeng Dalu kagem Bobo Kris, Bobo Peni, Bobo Mulati, Bobo Paiti, Bobo Pewirudi, Bobo Bambang Murtokirumo, Mas Bobo Bejo, Mas Bujo Jambi, Sugeng Dalu kagem Bapak Joko Indarto, Mas Muhammad, Bapak Palio Sultan, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Marti Terberi, Mbak Yuta Lestari, Widu Matang Mbak Sri Maharani Lestari, Widu Matang Mbak Sri Hartini, Sukendali Widu Matang Bunda Agusti, Bunda Menti, Bunda Lisa, Bunda Mudista, Bunda Nang Sri Widastuti, Bunda Sri Andayu, Bunda Nang Sri Sukajo, Widu Matang Bunda Haji Asri, Sukendali Widu Matang Bunda Wikati Wanosopo, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Latin Jaten, Sugeng Dalu kagem Bunda Fitri Sukoharjo, Bunda Kinem, Bunda Latin Jaten, itu mateng Popo Kiasem Gede, Sugeng Dalu itu mateng Kakak Pujang, Kamatung Papua, itu mateng sedaya kemana kami dangkan tuang Dominika, Sugeng Dalu, Sugeng Ngaso, salam jasa budaya kagem Mas Riki Wino, Mugi tansah pinaringan kesehatan, kesarasan, kelancaran anggapun tugas saya menyampaikan rejekan katah berkah saya kang barokah.
0: Amin.
7: Mengusahakan Mas Badalipun.
0: Sami-sami Bapak Tri.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doa baik dari Bapak Tri kembali kepada Bapak Tri sekeluarga nggih. Matur nuwun Bapak Tri. Baik pendengar, izinkan saya sebelum kembali menyapa Anda di ruang rindu. Bagi Anda yang menghubungi saya lewat telepon reguler maupun telepon WhatsApp atau chat WhatsApp, nanti saya akan lanjutkan kembali setelah lagu-lagu. Jadi mohon izin nggih, saya memutarkan lagu-lagu requestan Anda yang telah Anda request ya. Nanti kita kembali berkomunikasi lewat via telepon di WhatsApp, via telepon di telepon reguler maupun chat WhatsApp. Begitu pendengar, kali ini request lagu Anda saya akan putarkan mulai dari Dia Sahabat Karibku. Selamat mendengarkan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik pendengar, kurang lebih 5 menit menuju segmen selanjutnya di siaran Surakarta malam ini, yaitu Just Music ya. Akan saya angkat satu telepon yang masuk ya di telepon reguler 638055. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Rizky.
1: Selamat malam, ini Ibu. Ya. Siapa, di mana?
2: Dari Bukinem, Mas.
1: Bukinem, kenapa Ibu?
2: Tanya, tadi sudah diputer, Mas, kereta senja.
1: Belum, Bu, belum.
2: Oh, belum.
1: Kereta senja, ya. Sebentar saya cek nih, Bu. Kereta ya. Senja. Sepertinya tanya, belum, Mas. Ibu.
2: Karena saya tadi kebacut makler.
1: Oh, ngoten.
2: Dengar, iya.
1: Dereng, Ibu, dereng.
2: Tanya, iya, matur. Makasih, ya, Mas.
1: Sami-sami, Ibu Ginem.
2: Maaf, ngelu, Mas.
1: Santai mawon, Ibu. Mangke kalau saya putar di Jazz Music nggak apa-apa ya, Bu, ya? Ya, 5 menit lagi ke Jazz Music soalnya, Bu Nji.
2: Makasih.
1: Matur nuwun ugi, Bu Ginem. Terima kasih, Bu Ginem. Dan juga pesan maupun chat WhatsApp dari pendengar, saya akan habiskan ya. Maksudnya dibaca sampai habis agar tidak ada yang tertinggal ya. Dari pendengar Mbok Nah Pasar Legi. Ruang Rindu, malam Mas Rifki, sehat ya, tetap semangat. Amin, Allahumma amin. Malam juga Mbok Nah di Pasar Legi. Sehat selalu Mbok Nah sekeluarga, tetap semangat juga nggih.

0: Mas minta tolong lagu Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi atau Dekat di Hati dari Ran. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Endang, di Cemani, Bu Dini, Papi Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Bu Elisa, Citra Afitka, dan semua atau all crew yang terkasih. Untuk Mas Rifki, metugas, sukses dalam karir, lancar rezekinya. Selalu bersyukur, mat malam, terima kasih. Sama-sama Ibu Mbok Nah, begitupun Ibu Mbok Nah, nge, tambah sukses pula, banyak rezeki atau lancar rezeki, gitu ya, dan selalu bersyukur. Ngikut tema Mas, kalau nyuci pakai sabun cair terus pewangi Mas. Wah, terima kasih Mbok Nah, baik. Nanti saya siapkan lagunya ya Mbok Nah ya. Kemudian ada Kak Iram Hai, Ruang Rindu. Selamat malam Mas, dari Iram request ya lagunya yang Jakarta, Writing Session jumpa kedua. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengerin, untuk yang siaran juga metugas, tetap semangat, terima kasih. Baik, nanti ditunggu lagunya nge, Kak Iram Hai. Lalu ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, apa kabarnya? Selamat malam juga ya Kak Siti Aisyah. Kabar saya baik dan sehat. Semoga Kak Siti Aisyah juga baik dan sehat. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mas, lagunya dari Nani Sugianto berjudul Yang Telepon Rindu. Oh, Telepon Rindu. Sepertinya tadi sudah saya putar, ge. Spesial salamnya buat Mas Joko aja yang di Kalimantan, lalu salam buat Mas Yogi, Mas Ferry. Oh, maaf. Lagunya spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan, lalu salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Dede di Kalimantan Barat, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Mas Andi di Batam, dan yang baca semua makasih aja Mas. Ah, baik. Lagunya sudah saya putarkan tadi karena juga ada pendengar yang lain, Kak Siti Aisyah yang meminta Telepon Rindu. Begitu Kak Siti Aisyah, barangkali Kak Siti Aisyah punya lagu lain ya untuk bisa di request, boleh mau WhatsApp saya lagi, menghubungi saya via chat WhatsApp lagi, mau lagu apa yang ingin Anda dengar atau yang ingin Anda request. Begitu Kak Siti Aisyah, karena Telepon Rindu tadi sudah saya putarkan. Lanjut ada Ibu Modesta di Jaten yang mengirim stiker matur nuwun dan jempol. Wah, sami-sami Ibu Modesta di Jaten ya, matur nuwun ugi atas atensinya. Begitu. Nah, ini Kak Siti Aisyah langsung merespon dengan mengetik ya. Saya tunggu ketikan Anda, Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Dan pendengar, lagu-lagu Anda yang belum sempat saya putar di Ruang Rindu ini akan saya putar di segmen selanjutnya ya, di Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Nah, karena sekarang sudah pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, sudah masuk ke Jazz Music, tapi tenang saja, lagu Anda akan saya putarkan di situ. Bagi Anda yang sudah request tapi lagunya belum terputar tadi, nggih, ngoten. Nah, ini sebelum ke Jazz Music, saya tunggu ketikan Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat yang sedang mengetik ini. Sepertinya mengganti lagu ya, atau menyisipkan lagu lain ya, karena memang tadi lagu Telepon Rindu dari Nani Sugianto sudah saya putar. Begitu. Semua lagu yang juga sudah Anda request kepada saya di via atau lewat chat WhatsApp, nanti juga akan putar, saya akan putarkan. Untuk lagu yang belum diputarkan gitu, yang belum tadi di Ruang Rindu tuh, waduh kok gak sempet terputar, di Ruang Rindu, di Jazz Music ini akan saya putarkan. Nah, baik, Kak Siti Aisyah sudah selesai mengetik. Kak Siti Aisyah bilang, Mas lagunya ganti aja dari Nike Ardila, judulnya Yang Suara Hati. Baik, ditunggu Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Begitu ya pendengar, sudah jam 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat sekarang. Anda masih mendengarkan Surakarta Malam ini dan kita sama-sama ke segmen Jazz Music. Begitu. Terima kasih pendengar dan mohon maaf apabila tadi pendengar yang sudah mengantri untuk bisa berkomunikasi via telepon reguler maupun telepon WhatsApp tapi belum bisa, belum terjadi komunikasi itu di malam hari ini. Mohon maaf, Rifki Minov belum bisa mengangkat satu persatu ya, ada yang terlewatkan. Karena memang lalu lalang komunikasi via telepon WhatsApp maupun reguler cukup padat malam hari ini. Insya Allah di kemudian hari di Ruang Rindu atau di siaran lain di Pro 1 FM bersama Rifki Minov kita bisa terhubung kembali komunikasi lewat telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Begitu ya pendengar, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Dan ini lagu-lagu yang Anda request dan belum sempat diputarkan tadi akan saya putarkan. Jadi selamat mendengarkan, selamat menikmati. Semangat ya pendengar, karena besok hari Senin. Begitu. Siapkan hari Senin Anda dengan semangat dan jangan lupa juga penuh dengan rasa syukur. Begitu teman Pro 2. Makanya di minggu malam ini ya, dienak-enakin aja semuanya, disantai-santaikan ya. Maksudnya adalah jangan ada yang merasa senewen atau kalau bahasa Jawanya tuh kemerungsung. Disantaikan dulu menghadapi hari Senin besok agar fit, semangat, dan selalu penuh dengan rasa syukur. Begitu. Amin. Allahumma amin. Jazz Music Anda dengarkan di siaran Surakarta malam ini, pendengar.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar, terima kasih atas atensi Anda di siaran Surakarta malam ini dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Rifki Minov. Dan Rifki Minov pamit undur diri ya atas atensi Anda. Setelah mendengarkan Surakarta malam ini, Rifki pun juga harus pamit dari Surakarta malam ini. Insya Allah kita bisa bertemu kembali esok hari. Dan saatnya saya ajak Anda untuk mendengarkan Pro 3 FM RRI Jakarta yang akan menyiarkan pertandingan antara negara Spanyol versus Argentina di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Rifki Minov mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sekali lagi terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi, Rifki Minov ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 FM RRI Jakarta yang akan menyiarkan pertandingan sepak bola antara negara Spanyol versus Argentina. Akhir kata, Rifki Minov pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.
2: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
2: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Imi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menang juara ya?
2: Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, lawan dan ini kenapa sih Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini, situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat, karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata menggunakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus kepada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin, mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan 1 gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Jadi ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, Pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangat juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi begitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamin Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan terus mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka tuh bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini Martinez. Ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Argentina ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Bung Ari, salam olahraga.
2: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Berita Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: final Piala Dunia 2026, di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Torus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi.

0: sekali. Iya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
1: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul. Kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan,
3: direktur mesti tidak menanggung.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak tiga hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sirkuit ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana dilihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dokumen dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik berobar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga, dari Kabupaten Kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Bung ya. Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI di manapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini, ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa Pak Rahman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat Bung Wisnu, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih?
1: Pak Rahman, kalau nanti sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya.
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamine Yamal.
1: Ya, Lamine Yamal, ya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu kan nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini, babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore, kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Ini, ya, terima kasih.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Ibu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi enggak berantem dia. Enggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Enggak berantem kan?
4: Enggak. Iya, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Tiga untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Ya, dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali nih Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh, iya.
5: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol
0: 4-1. Oke, untuk nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau di semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Oh, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke oke, baik deh, saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Oke, ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Jaya, Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan Argentina. Siapa yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dua dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya, dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala, atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macem ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top
0: ya.
3: Gitu ya. Mm-hmm. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya, yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya, sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Iya.
3: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit, jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka, itu juga main 7 match dengan menit 627, artinya cuma 3 menit doang di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan usia mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Jadi ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya,
3: pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta.
0: Menarik sebenarnya,
3: menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sampai saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Dengan skor 6-4. Jadi saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya. Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail, dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tom, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina, yang tak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, lalu ada Rodri dan Fabian Ruiz di sebagai jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal, hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu karena di situ masih ada beberapa poin yang

0: Martinez mainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan 3 penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Dan ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada 2 kartu kuning di awal dan di akhir babak pertama dan awal babak kedua. Itu 2 bek tengah mereka, ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka. Dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu. Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line, atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka, karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas, karena Orizabal nyetak 5 karena dia penyerang ya, tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol, ada di Pedro Porro juga mencetak gol, bahkan Pedro Porro 2, Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol, dan notice semua posisi bisa cetak gol.
1: Iya.
0: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
1: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
0: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu. Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu. Itu aja sih.
1: Nah, atau mungkin nanti ya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
0: Lawan Inggris.
1: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
0: Yeah.
1: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana tuh, apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
0: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya. Mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan melakukan efek yang nggak penting itu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah.

0: Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menggalangi dari tengah.
1: Oh, dari tengah ya,
0: tapi
1: bisa ya.
0: Dia langsung bisa
1: kendirect dari tengah ya,
0: tapi
1: bisa ya.
0: Dia langsung bisa kendirect dari ke belakang dan dua kali dibebaskan bisa mengumpan.
1: Uh-uh.
0: Messi ini kan enggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya enggak pernah lari-lari ya.
1: Iya.
0: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah ada di pikiran dia. Nah, ada harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu,
1: okay.
0: Menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
1: Oke. Nah, terakhir nih Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
0: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda, tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar, yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu, selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
1: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak ya. Gak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
0: Saya kok melihatnya seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru, menurut saya lebih menarik gitu.
1: Yeah.
0: Karena sepak bola 90 menit, kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
1: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari, salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Dani Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristiano Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah. Kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, di mana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, di mana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
4: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai, dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Marco Cucurella ataupun juga rekannya ada Merrick Roberto di sana, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkang mendarat kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh. Kami lihat pemain Argentina dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic langsung membujikkan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat, yaitu Nico Gonzalez. Dikandungkan tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perlainkan bola pendek saja, berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba menggirim bola mundur ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah, tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar, tarik ke belakang, coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol, bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sekiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa melesemuninya Alister mundur ke belakang jauh lagi dia. Dia sama dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerangan di sana masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal. Mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol. Dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini. Mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena. Namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018.

0: belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya. Namun kali ini ya betul Nicholas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Yamin Yamal yang pergerakannya sangat cepat. Memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda, saudara-saudara. Yamin Yamal baru berusia 18 tahun dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan, saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar. Lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini. Ya, terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam. Segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico. Sudah dilakukan, berikan saja ke belakang. Yang itu adalah Lisandro Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara. Dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST. Ya, si putih dan biru. Kita nantikan. Kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Sudah dilakukan. Kini kuasa sepenuhnya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang berusia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol. Ya, kita nantikan. Kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Yamin Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina. Kuasa sepenuhnya Nicolas, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang. Dan kuasa sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Pau Cubarsí. Mencoba mengirim bola teruskan kepada Yamin Yamal, tetapi kali ini bola keluar. Dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan. Nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam. Sudah dilakukan, terjadi duel kop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina. Kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alister. Namun kandas di pemain-pemain Argentina. Diburu lagi dari belakang, saudara-saudara, kini oleh pemain Argentina, ada Cucurella di sana. Cucurella tarik ke belakang kepada Aymeric Laporte ataupun Fabian Ruiz. Mencoba mengirim bola, dia cepat melintas garis tengah juga, melewati garis tengah, umpan ke depan. Tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana. Dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek cepatnya kepada Pau Cubarsí. Cubarsí mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola dari lingkaran tiga. Umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal. Mencoba berputar-putar dia. Tarik lagi ke belakang. Ada Cucurella. Mundur ke belakang lagi. Dari sektor lingkaran tengah kini, Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina. Masih berhasil dia. Angkat ke dalam kotak penalti. Lepas. Oh, ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina, Lisandro Martinez, dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina, kita nantikan. Bola dihadapi pemain nomor punggung 15, Alex Baena. Ya, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran. Langsung ke mulut gawang, terjadi kop gol, tertahan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Yamin Yamal, tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, membentur pemain Argentina. Datang Yamin Yamal, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada siapkan dikirimkan di sektor bek kiri Argentina sudah dilakukan langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Cubarsí. Cubarsí kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung city bus kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang menggunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau dan juga lengan, maksud kami sapu tangan berapa kami sapu tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Ada Cucurella di sana mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro. Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga patahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo. Dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar, saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20, yaitu Alexis Max Allister, ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol. Dan kami lihat wasit yang berbimbing pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia ini, langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo. Dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan, dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, namun tidak ada kawan di sana dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan masih bermainkan bola di daerahnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami, ya, pemain Spanyol. Dan kini lempar sudah berikan kepada Nicolas, langsung ke depan. Cepat kami lihat Tagliafico mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di sana Allister. Allister kirimkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez. Tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena. Dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan. Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat, selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe, ataukah Mbappe, ya, kita karena ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara, karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini, ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe. Dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Ada Pedro, Pedro umpan ke depan, ternyata yang dituju adalah pemain Lamine Yamal, menggiring bola dia merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina. Umpan terobosan, lepas, tuh, satu umpan tarik Lamine Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Virgiantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang. Ada Lisandro Martinez back belakang, kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti. Ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro. Kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Tagliafico tadi kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola. Rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina nampaknya kini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena. Masih bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Cucurella di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol. Sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Terjadi perebutan di sana. Bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan. Perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero. Namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Mencoba disodorkan saja, dibayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina. Bagaimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran. Enzo Fernandes pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emile Martinez, bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina. Hasil dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan ada Fabian Ruiz, sudah di Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang. Ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja. Bagaimana Cristian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol. Bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Cucurella, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandez di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berskipar di nama Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Cubarsí kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada gimana De Paul tadi ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul, kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi dihalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, Masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Miguel Albina dan juga Cucurella di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan Argentina tidak kirimkan bola ke depan, namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Marc Cucurella tadi halau oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan namun tepat di pelukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez, menjatuhkan sekulit bundar kini Emiliano, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan, berikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi rebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, rebutan lagi pemain Argentina, kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi. Bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, berebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina, Lionel Messi, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit, memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih, Bung?
2: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, yang saya bahas tadi sebelum pertandingan agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal, karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka, karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina, karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luiz, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya tadi 5 menit awal ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16, dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Idrissen Rid tadi ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada satu shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30, ada shot on goal, shot dan langsung jadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku kalau kita melihat runut ke belakang. Ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah, ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus berpikir modal mereka terutama di babak pertama ini.
1: Ya, hydration break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh ke depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana, mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali ada kemungkinan Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya. Sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal, tadi kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsi kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi, alirkan, mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari, sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel, namun berhasil dipotong lagi oleh Kukurea, masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukurea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang. Bagaimana Kukurea masih terus melewati garis tengah. Kukurea kerjasama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri. Dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi, karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini, dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati garis tengah, mencoba disundul tadi bagaimana dikejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukurea, sodorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi kepada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Pergerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero kini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukurea, kirimkan lagi kepada Pedri. Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan. Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro, kirimkan kepada Oyarzabal ataukah di sana, nah hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola, ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero, dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Sejumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristian Romero di sana, Rodrigo De Paul. Kita nantikan. Di menit ke-33 babak yang pertama ini, ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Cubarsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina, ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Kenantikan ada back kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah lakukan lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez, terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mascami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung kuat sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kutak kedik sebenarnya, ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan dibangun Spanyol, ada tiga pemain kuat sebelah sebelumnya. Kutakkan sebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, mencoba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsi,
0: Kubarsi sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol. Mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri terus ke Korea, lepas tembakan puluh gawang. Ahmad bentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat puluh gawang, Copa! Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun kapten Rodrigo Kotak-Katik. Sementara dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihadang dari belakang. Datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti, namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez, namun salah umpannya kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih kutak-katik sebentar dia, kepada Kubarsi. Kubarsi kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola cepat dia, berikan kepada Pedro, kapten ke-11A. Berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang ke-11an Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea cepat umpan ke depan, ada di sana kami lihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara. Berganti tekanan, Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister, namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola ke depan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia, kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mark Alister, mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan, yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia, angkat ke bulu gawang. Oh, membentur dari Kukurea, dan kini kembali Spanyol menghadang bola, berhasil menyusup. Kali ini terjatuh di jahit kakinya, kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi, dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz taring ke tengah, masuk ke terlawan sudah, kutak-katik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa sebelah sebelumnya, berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, kop, tidak ada kawan, yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana. Salah umpannya. Kanda si kaki pemain Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak lingkaran tengah ini. Kotak ketik sebentar dia melebar ke sekelak ada Kukurea. Kukurea kemudur ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti. Dibayang-bayang oleh pemain Argentina. Masih kembalikan kepada Kubarsi lagi. Teruskan kepada Kapten Pedri. Mundurkan kepada Kukurea. Di daerah kotak penalti. Lepas tembakan kulitawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal, namun kalau umpannya kini berakan tekanan, kali ini menterobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina. Namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus, dan kini kembali bola di klasis sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar, saudara-saudara, dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan Argentina. Oh, kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghalau bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Simon langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasai sepenuhnya, mendekati dari kotak penalti. Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Mark Kukurea, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola tadi atau melambatkan umpan Kukurea karena memang jauh sekali. Dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Tuh, kita kadik sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih dulu bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol, dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi. Ada di sana Kubarsi, di lingkaran tengah sektor gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayang oleh Alvarez, dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang, dia kepada kapten kesebelasan Perdi, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjasama melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi. Kutak kali sebentar dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, kali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerja semakin serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola. Kutak kali sebentar dia berikan di bawah, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina dan

0: Argentina yang berada di daerah lawan dan akhirnya dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Aymeric Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi. Mencoba kutak-katik sebentar, dia masih darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi. Melebar kepada Pedro. Mencoba melewati garis tengah namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi. Kepada Forte lagi. Mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar lagi kepada Kubarsi. Angkat lagi kepada Forte. Itu umpan terobosan ke depannya dituju adalah Lamine Yamal. Sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Cagliafico, langsung setiba kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara bergar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Esdu dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
1: Baik, terima kasih Bu Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya. Bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini? Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri. Ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih Bung Estu.
2: Iya, saya sebenarnya setelah Hidrasen break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya di menit ke di awal-awal menit. Tadi kan Hidrasen break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez.
1: Iya.
2: Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan dan saya harapannya sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina.
1: Okay. Ternyata
2: hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 65 berbanding 35.
1: Betul.
2: Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Hidrasen break tadi nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touching box itu 7 berbanding 0.
1: Okay.
2: Tetapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum Hidrasen break. Jadi hanya tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuknya menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Hidrasen break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus dan itu touch in box yang terakhir yang setelah Hidrasen break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
1: Okay.
2: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tanggung bola-bolanya.
1: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung untuk bisa mencetak golnya itu. Bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini, Bung.
2: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kalau yang pertama saya katakan

0: tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan, tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus, atau menit 43 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membuat Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
1: Nah itu dia tuh.
0: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini berapa kali ketinggalan. Bahkan tadi ada fault dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina sekalian ini. Walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu. Tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi. Tapi counter attack, sorry, di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua back lawan. Jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
1: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
0: Bung Estu? Sangat kurang maksimal.
1: Nah, oke. Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
0: Sebenarnya berkaca pada setelah hidrasi menit tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah mereka sering tadi kehilangan bola, sering sekali duel, kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan, atau dua pemain yang bisa menjadiin target man di situ. Ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya. Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol. Bahkan belum ada shoot on goal, touch box itu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu. Jadi tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Estu. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: pukul 3:05 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRI ND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik, Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota Ende. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota Ende sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI Ende untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0. Nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maaf nih mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya. Yang membuat abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini nih. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Iya. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Iya. Percaya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya. Tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya bang. Iya. Oke, terima kasih waktunya abang Chris. Dan dapat informasikan juga event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih Persi ND U17 yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi. Saat ini saya berada di halaman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Saya informasikan di 1000 lebih masyarakat tetap tidak berkumpul untuk menyaksikan atau mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Arif.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini nggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, kayak gitu. Terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama, Mas.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlaga. Selain penonton Yogyakarta ini dari Yogyakarta, Dian Purwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di Kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung Kota Sintang di lintasan Cikupa Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana atau euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2006 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Selama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini, mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: ND. Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick off babak kedua akan dilakukan oleh timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi, bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak termat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini, Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang, dia menemui De Paul, Ronald De Paul. Kali ini salah umpan Spanyol, kali ini mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti, lendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah, masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon. Kali ini bergeser dia kepada Kukureya tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, ke belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang penjaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Christian Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi, kerjasama dia yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya. Yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan ada Cubarsi tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masuk Cubarsi kepada Rodri, kerjasama dengan Kubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi ke kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pergerakan dari Spanyol, bergeser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol. Bola tadi lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango, akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel, kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alec Baena. Tendangan De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah, kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana ke belakang. Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana, geser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh. Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul ke belakang dia, langsung ke depan kali ini yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan di sektor kiri, ke belakang dia Cucurella, kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina tanpa bola. Nah, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol, terjatuh lagi. Bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez, menggantikan Nico Gonzalez Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella, geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia. Pau Cubarsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronald De Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Dani Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar, sepertinya melempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Bergeser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi. Maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan kali ini dia, sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina. Tendang langsung jauh dari belakang kepada sang penjaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí bawa bola, umpan langsung dalam Dani Olmo, dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti. Cucurella di sana tidak berhasil. Cucurella, aduh Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil. Cucurella masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepada Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran melangsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri bergeser ke kanan, dia ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan. Kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia ada Laporte. Kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan Pedro Porro. Pedro Porro ya, bukan Pororo ya. Kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerja sama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, di antaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan, kali ini bersiap dilakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada pergi, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan nasi dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional, seperti apa dampaknya kira-kira nih Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oyarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi, minimal ketika jadi pemantul ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
2: Oke, baik. Dan pertandingan masih terus berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih tetap 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian. Kini Spanyol mencoba menyerang cepat dan menggiring bola berhasil dan gerak kotak nanti lepas jembatan gawang. Oh, lepas punta dari pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara Lamine Yamal, pemain yang masih muda beli langsung ke gawang, lepas terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola ada Pedro, Pedro menurut kembali kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, kop, oh hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas, kop dua terjadi, yang terjadi di sana ke langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti, namun datang kami lihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia, penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia, kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubarsi, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, ketika tiba sejenak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamine Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol. Kini ada Kukurea umpan terobosan ke depan yang tuju adalah pemain depan masih menggiring bola dia, angkat dulu kawan, terjadi kop dua di sana, oh di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung ke gawang. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti, namun datang lagi Lamine Yamal berputar dan menggiring bola merangsek jantung pertahanan, angkat dulu gawang, kop gol gawang, satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja Debbie Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara, dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergara, bersamaan dengan itu saat ini terjadi hydration break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis de la Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini, mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big change yang cukup bagus tadi, peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang yang diciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan dari Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang, ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
3: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion New Jersey di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipis sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri. Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, nomor 26 masuk kami, nomor punggung 26 kuasa punya kotak kali sebentar dia sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya kita Taglia Pico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di dalamnya sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak binari, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol. Datang kini serangan, umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Taglia Pico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada McAllister. Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berlakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, kutak ketik sebentar, dia melihat digarisnya pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone, Simeone salah umpannya, kandas di kaki Kukurea, Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri, Rodri kutak ketik sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Kini pemain-pemain Spanyol mencoba membangun serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti tekanan, Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Lopez, namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa belas sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia. Dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya, yaitu Laporte. Umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati kotak penalti, umpan terbasar ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara negara, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia sebagai juara bertahan. Tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain. Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara. Kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina, dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi di kotak-kotik sebentar, dia masih permainkan bola Subarsi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasai sepenuhnya William. Kotak-kotik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah lagi, lepas tembakan gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Yamal, berikan pendek saja, berbahaya, mereka rekrut tak ketik sebenarnya, angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi sudah.

Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol, dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya sudah lakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan, dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya kembali lagi dilakukan William langsung ke tengah ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion New Jersey Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80 ribu penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak tipu sejenak dia, mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah, belum ke depan. Messi mencoba menghalangi namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Poro. Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya. Kerjasama lagi dengan Lamine Yamal. Kutak-katik sebentar Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berdiri bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke dalam, angkat ke bulu gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Tagliafico. Dan tentu saja Tagliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol, kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17, saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 yaitu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurea, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara pendengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola dia, merangsek jantung pertahanan lawan, melihat tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kadik sebentar dia. Kami lihat di sana ada Pedro Poro. Poro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola, melewati 3.5 sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina,
ataukah

0: sebaliknya untuk pemain Spanyol, kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara. Namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, tendang penjaga gawang langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana. Ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terowas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kali sebentar dia berikan kepada Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kali sebentar, ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak-kutik sebentar, dia kapten kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 Bokasa, sebelumnya langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara bergar, dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal umpan terobosan, berbahaya, angkat Torres tahan dengan kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22 Pau Barsi, ambil ancang-ancang dia, ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung mundur ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Subarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati daerah kotak penalti, si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepat jam mengangkat sekedau, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekati jarak kotak penalti dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar, 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yucira Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya, inilah rekan kami, Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86, 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu, saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi. Namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik, saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki Para pemain dari Spanyol, Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí. Lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Cucurella. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri. Berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri. Lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia. Kembalikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola. Bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol. Sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut. Karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi. Berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister kali ini. Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola. Membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina. Kembalikan kepada Messi. Berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan tarik. Oh, hampir saja mampu di amankan tadi sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sisi belakang kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimaksimalkan ke pemain Spanyol termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini, telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
2: Ya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
3: ya,
2: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan ya, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan
3: ya,
2: 10 save.
3: Nah,
2: ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi
3: ya,
2: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya
3: ya,
2: mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga yeah, membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa
3: yeah,
2: penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti, lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back
3: ya,
2: tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya terjadi seperti itu, bisa jadi
3: yeah,
2: para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka, masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah milik Argentina.
3: Oke. Okay.
2: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur, dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus
3: ya.
2: Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan, dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan, dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
3: Oke, baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar. Kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella, umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana, berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro, pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri, di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella, masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi, kali ini melebar, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, pendek saja belikan kepada Pedro Porro, masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti seperti Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain Namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, di antaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi. Maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi. Langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola Laporte. Melebar ke sektor sebelah kanan, Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pendek kepada Rodri. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri, Nico Williams tadi. Mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengirimkan umpan. Sebuah dan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico William karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
4: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi Bergar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Eric Laporte. Eric sepertinya Eric Hamzah kah? Bukan ya? Waduh, bukan Eric Hamzah nih. Kalau Eric Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Eric yang juga bersiap, Eric Garcia sepertinya. Kalau Eric Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Eric Garcia di Spanyol masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Eric Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Calino. Pemain Argentina berganti, Calino pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam ketoker penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain-pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina, kali ini bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, berkali ke nomor 22 lagi, masih pemain-pemain Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia. 1-2 umpan 1-2 kali ini peragangan pemain, umpangan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang, sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro. Masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal di sana, kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan sedang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino. Sayang sekali belum merubah kedudukan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi. Umpan sudah langsung dilakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro, pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih pemain-pemain dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, pada Pedri kembali geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Cucurella kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri, bergeser dia yang dituju tadi kali ini adalah Lamine Yamal, kerjasama dengan menor punggung 12 di sana, Pedro Porro, balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana, masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari Argentina, umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh kala terjadi sentuhan dengan Cucurella tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone, kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kita kembali ke dalam pertandingan kali ini. Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun belum berhasil dari sektor kanan kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang kali ini, sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung ke dalam, umpan terobosan Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melawan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana, masih terpatahkan lagi kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone, masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada pemain nomor punggung 29, ada Molina di sana, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana, pemain nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol, Ferran Torres. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Nah, namun pemain nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador, masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara yaitu Merino, sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan. Ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan, tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan pada pendengar kami, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-55 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
4: Martinez.
2: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik lelah ya, titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
4: Sekarang dia ya.
2: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marcos Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar mengalirkan bola ke depan. Karena dengan kurang pemain, otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
4: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta. Kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya. Bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola melintas dan gol. Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
2: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rizabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico Williams yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico Williams bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat, memberikan asis kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico Williams dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico Williams. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
1: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Melambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair, setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí, kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Cubarsí, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri, lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Cubarsí, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi, Kembalikan bola kepada Kukureya, ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres. Umpan terobosan kepada Nico William, mendekati kotak penalti dari Argentina. Terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico William. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
5: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez langsung saja jauh ke depan, jatuh dari pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, mencoba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres. Masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada kemampuan Brazil. Tendangan gol Spanyol lah gol 2-0 untuk Spanyol. Kita nantikan nampaknya apa posisi dari Ferran Torres. Aman tadi jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukureya. Masih Messi, lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia kepada Paredes lagi, berada Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya, atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol. Dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, mencoba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba membangun serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi, lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan berapa kali bagaimana tim Spanyol
1: di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan

memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Menguasai bola kini Argentina. Mereka mundur ke belakang, Medina kepada Molina. Di sektor sebelah kiri ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Lemparan ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi. Langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan Lionel Messi. Pas diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga dari kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi. Di sektor sebelah kiri dikirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirimkan ke dalam. Hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut Senesi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, dihentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita menantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan! Dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan. Namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0 melalui gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan. Mencari Lamine Yamal tadi namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister, Paredes harikan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time.

Dia tidak zalim ya, kalau pimpinan tidak menzalimi anak buahnya. Dia akan amanah dalam jabatan, dia akan amanah dalam keluarga, dia akan amanah dalam ilmu dan harta. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum diangkat menjadi nabi telah dikenal masyarakat Mekah dengan gelar Al-Amin. Apa itu artinya pendengar Radio Pro 1? Orang yang sangat terpercaya. Bahkan orang-orang Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi tetap menitipkan harta kepadanya. Ini menunjukkan apa pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta? Bahwa amanah adalah akhlak universal yang diakui siapapun. Sebaliknya pendengar Radio Pro 1 mengkhianati amanah membawa banyak kerusakan. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa rontok, bisa runtuh dalam sekejap. Hubungan antar individu, keluarga, bahkan masyarakat bisa rusak. Lebih dari itu, pengkhianatan amanah mendatangkan murka Allah Ta'ala. Maka apa pesan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Ya, tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara, ia berdusta, ia berbohong. Jika berjanji, ia ingkar. Jika diberi amanah, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min zalik. Hadis ini menjadi peringatan keras agar kita tidak meremehkan amanah sekecil apapun jabatan kita. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang amanah, yang hatinya, yang imannya bercahaya dalam kehidupan sehari-hari? Niatkan setiap tugas sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan niat yang lurus, pekerjaan apapun, besar atau kecil, akan bernilai pahala. Walaupun kita ini belum dijadikan pegawai negeri, belum dijadikan kalau di yayasan tetap yayasan, tetap semangat. Laksanakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, meski tidak diawasi pimpinan. Karena pengawasan CCTV sejati dengan sungguh-sungguh adalah dari Allah. Allah Maha Melihat. Biasakan jujur dalam hal kecil maupun besar. Kejujuran kecil yang dijaga akan melahirkan amanah besar. Berani menolak amanah jika memang tidak mampu. Menolak dengan jujur jauh lebih mulia daripada menerima lalu mengkhianati. Karena itu berarti kita tidak menzalimi orang lain. Ingatlah sabda Rasulullah pendengar Radio Pro 1, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Mari kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijadikan hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Kuat menjaga amanah, konsisten dalam kejujuran, istiqomah dalam tanggung jawab hingga akhir hayat. Dan kita dimudahkan di dunia maupun di akhirat. Kita bisa melaksanakan umroh dan haji. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang cukup. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak ilmu agama. Kita bisa menjaga sholat kita. Kita bisa selalu bersyukur dan sabar dalam menjalani tugas. Mudah-mudahan

kami dengar dan kami taat. Jadi kita itu menerima keputusan Allah itu tanpa keberatan. Bagi lansia atau pekerja berat, nah, ibadah itu bisa duduk. Nah, maka pendengar Radio Pro 1 itu ada rukhsah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Utara Masalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi dari Surakarta.
1: Dengan kenaikan tipe ini, ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional.
2: Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air, kemudian korban tenggelam terbawa arus sungai Pengan Solo.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Seorang pemuda 19 tahun yang juga salah satu karyawan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

0: MBG di Sragen tenggelam di Sungai Bengawan Solo di wilayah Gawan, Kecamatan Tanon, Sragen kemarin siang. Sejak kejadian, tim gabungan dikerahkan untuk mencari korban atau survivor.
1: Artinya ya si Ripa itu Jin sama teman-temannya itu pengen berendam bawahnya karena hawanya panas gitu loh, pengen ke sungai.
2: Nah, sebuah insiden kecelakaan air dilaporkan terjadi di aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Ngipang RT 13 RW 5 Kelurahan Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Minggu siang. Seorang pemuda dilaporkan tenggelam dan hingga Minggu malam belum berhasil ditemukan. Berdasarkan data yang dihimpun, identitas lengkap korban bernama Irsad Rifai Muslih, 19 tahun warga Dukuh Gawan RT 12 RW 4 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Korban merupakan seorang karyawan SPPG di wilayah Sragen. Kepala Desa atau Lurah Gawan Sutris menceritakan bahwa kejadian bermula saat korban bersama 3 orang temannya sedang berkumpul di pinggir sungai setelah sholat duhur sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena cuaca yang terik, korban berinisiatif untuk turun ke sungai dan berendam. Nah, saat masuk ke dalam air, korban terpleset dan langsung terseret oleh arus Sungai Bengawan Solo yang saat itu sedang mengalir sangat deras. Dista, rekan korban, sempat berusaha memegangi dan menolong korban, namun karena kuatnya arus, keduanya ikut hanyut hingga sejauh 200 meter ke arah hilir. Di arah hilir tersebut terdapat saksi lain bernama Coki Putut Saputro, 16 tahun, yang sedang bermain di tepi sungai dan melihat kepanikan keduanya. Coki sempat melemparkan bola plastik untuk membantu korban. Dista berhasil meraih bantuan dan ditolong ke tepi sungai oleh Coki. Namun karena korban sudah kehabisan tenaga dan mengalami fase tenggelam, korban akhirnya hilang tertelan arus sungai.
1: Si Coki itu terjun ke sungai, inginannya dua-duanya mau ditolong, tapi kan nggak kuat. Nah, akhirnya si Distanya dulu, walaupun dia bisa berenang, tapi kan sudah kecapean mulai dari atas tadi. Terus berhasil Dista itu diinggirkan ke pinggir Bengawan, terus mau terjun kembali nolong yang Ripai sudah hilang. Dan nggak ada tanda-tanda.
2: Anggota TRC BPBD Kabupaten Sragen, Anang, membenarkan terjadinya pergulatan di bawah air. Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air dan akibatnya korban tidak kuat menyeberang lalu tenggelam dan terbawa arus. Sejak sore hari, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Sragen, Basarnas, TNI Polri, serta puluhan organisasi relawan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Pada sore hari, petugas sempat melakukan penyisiran air menggunakan perahu karet. Sedangkan memasuki malam hari, demi keselamatan kru dan terbatasnya jarak pandang, metode pencarian diubah menjadi sistem pengebluran atau lampu jarak jauh.
3: Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air, kemudian korban tenggelam terbawa arus Sungai Bengawan Solo. Hanya satu orang.
2: Niki pencarian masih berlangsung?
3: Untuk malam ini pemantauan dari jarak menggunakan lampu blur.
2: Tadi berarti sore sempat pencarian pakai perahu?
3: Sempat pencarian menggunakan satu LCR.
2: Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, survivor belum ditemukan. Posko pencarian utama telah didirikan di sekitar lokasi kejadian dan petugas gabungan masih berjaga ketat melakukan pemantauan visual dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Peningkatan temuan kasus ini berkat kerjasama dengan Babin Kantipmas Polres Sragen yang melakukan penyisiran kontak erat pasien TB dalam beberapa bulan terakhir.
4: Untuk saat ini sebenarnya total yang tercatat itu sudah 8.180, tetapi yang sesuai standar itu 7.000.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus memastikan upaya pelacakan atau tracing kasus tuberkulosis TBC. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli 2026, Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time. Hal tersebut diungkapkan oleh Fungsional Epidemiologi Muda, pengelola program TB Dinkes Sragen, Endang Suryandari, saat ditemui di kantornya Dinkes Sragen. Endang menyampaikan, hingga pertengahan Juli ini terdapat 998 pasien TBC baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 991 pasien masuk kategori TBC sensitif obat dan 7 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat. Langkah agresif dalam penemuan kasus ini juga berdampak pada melonjaknya jumlah warga berstatus terduga atau suspek TBC yang berhasil dijangkau. Saat ini total akumulasi terduga TBC yang tercatat mencapai 8.180 orang, di mana 7.721 di antaranya telah diperiksa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, semester 1 2025, penemuan jumlah terduga TBC yang sesuai standar mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni dari 5.994 orang menjadi 7.463 orang pada semester 1 2026. Guna memutus rantai penularan yang lebih luas, Dinkes Sragen kini resmi menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Polres Sragen yang juga melibatkan peran aktif Babinkamtibmas dalam melakukan investigasi kontak atau IKA.
4: Kita melaksanakan kegiatan investigasi kontak pada pasien TB yang sudah terdiagnosa itu kita kerjasama dengan Babinkamtibmas. Selain dengan Babinkamtibmas, kita juga ada mitra yang itu MSI, Mentari Sehat Indonesia, itu didanai dari Global Fund. Itu membantu juga untuk tracking TB, investigasi kontak, terutama kasus TB yang terkonfirmasi bakteriologi.
2: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng peduli TB. Dalam beberapa bulan terakhir ditemukan sekitar 190 suspek penderita TBC.
5: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ke-3 ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
2: Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen diharapkan angka penemuan suspek terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%. Dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Kurang dari satu tahun, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Sepati Adi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi.
6: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana.
7: Pemerintah Kota Surakarta mengambil sikap tegas menyusul terjadinya dua kali insiden kecelakaan kerja di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan tidak akan segan-segan meninjau ulang hingga memutus kontrak kerjasama dengan pihak rekanan pengelola jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau jika insiden serupa kembali terulang. Ditemui di Balai Kota, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sudah menerjunkan tim untuk memeriksa standar operating prosedur atau SOP keselamatan kerja di lapangan, serta menugaskan unit pelaksana teknis daerah UPTD Putri Cempo untuk melakukan pengawasan ketat secara langsung di lokasi.
6: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana. Jika ada kendala, langsung kita tindak lanjutkan nanti. Ya, ini sudah kita cek, ini sedang kita cek ke sertifikasi K3. Informasinya mereka sudah memiliki, tetapi kita cek, kita selalu cek, dan yang terpenting adalah SOP-nya. Kita cek SOP-nya, kita awasi langsung sekarang.
7: Respati Ardi menambahkan pihak Pemkot Solo sebenarnya sudah melayangkan surat peringatan sejak beberapa bulan lalu karena kinerja pengelola sampah yang dinilai belum memenuhi target atau underperform. Munculnya rentetan kecelakaan kerja ini pun menjadi tolak ukur penting dalam evaluasi total terhadap performa pihak ketiga tersebut.
6: Kita kan sudah melayangkan surat peringatan masuk jadi wali kota. Beberapa bulan kemudian saya langsung memberikan surat peringatan karena yang dihasilkan atau sampah yang diproduksi itu tidak sesuai sebelumnya. Maka dari itu ini kan mereka sedang dalam pengawasan. Kalau underperform kita akan serius ini lebih lanjut lagi. Ya intinya kita serius ini, bisa sama ini kita review bersama sesegera mungkin. Yang diinformasikan ke saya adalah kesalahan dari yang disampaikan di sana ya.
7: Jika nantinya hasil investigasi final dari UPTD Putri Cempo membuktikan adanya kelalaian murni terhadap SOP keselamatan, Pemkot Solo memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kompromi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Meski ada rekonstruksi jalan di simpang Panggung Jebres Solo, bis Batik Solo Trans BST tetap operasional melayani pelajar. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan di Subkota Solo, Andri Wahyudi, ketika dihubungi wartawan di kantornya kemarin.
8: Terus nanti untuk BST sendiri yang melayani anak-anak sekolah yang di SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, SMA Warga, itu tetap masih kita perbolehkan untuk BST itu.
9: Dinas Perhubungan di Subkota Solo menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas MRLL di Simpang Ringin Semar sampai Simpang Panggung Solo mulai 17 Juli 2026 hingga 17 Agustus 2026. Bis Batik Solo Trans BST masih bisa melayani penumpang yang naik turun di sekitar kawasan sekolah. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan di Subkota Solo, Andri Wahyudi, menjelaskan MRLL itu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan rekonstruksi jalan di Simpang Panggung Kaki Barat. Menurut dia, rekonstruksi jalan itu merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Solo. Area pekerjaan selama satu bulan itu menyasar Kaki Barat, Simpang Panggung, tepatnya sisi utara jalan.
8: Terus nanti untuk BST sendiri yang melayani anak-anak sekolah yang di SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, SMA Warga, itu tetap masih kita perbolehkan untuk BST itu. Nanti sampai di SMA Warga itu langsung belok ke kanan nanti menuju Jalan Irian. Langsung nonton di Simpang Panggung, menuju ke arah mana lagi, menuju ke Mesen, nanti kembali ke Panggung, Panggung ke timur.
9: Dia menjelaskan, di Sub Solo melakukan penutupan jalan Ayani arah barat ke timur pada segmen Simpang Ringin Semar hingga Simpang Panggung. Arus kendaraan dari barat ke timur tidak dapat melintas, sedangkan arus timur ke barat tetap normal. Kendaraan dari Jalan Mungin Sidi yang menuju arah timur dialihkan mulai Simpang Banjarsari ke Jalan DI Panjaitan hingga Jalan Ayani, Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Abdul Muiz, Jalan Urip Sumoharjo hingga kendaraan dipecah menuju Jalan Insinyur Juanda atau Jalan Kolonel Sutarto lalu menuju Karanganyar.
8: Ke Seragen juga kita akan ke sana juga karena mengurangi kepadatan di Jalan Sumpah Pemuda atau Jalan Ahmad Yani sendiri. Kalau di Jalan Ahmad Yani itu kita lakukan penutupan di Simpang Ganesha. Simpang Ganesha yang mengarah ke Panggung kita tutup, kita alihkan ke Jalan Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda lewatnya di Simpang 4 Rumah Sakit Danang Sapi, ke Karanganyar lurus, ke Seragen bisa belok ke kiri.
9: Sementara pihaknya menerjunkan personel terutama di simpang-simpang yang terjadi penutupan mulai dari Simpang Ngemplak, Simpang Ganesha, Simpang Ringin Semar, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selain itu, kata Andri, di Sub Solo menyiapkan rambu pendahulu petunjuk jurusan atau RPPJ untuk memudahkan pengguna jalan. RPPJ dipasang di sejumlah titik agar menjadi petunjuk bagi pengguna jalan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi yang ada, salah satunya melalui Klaten Fair tahun 2026. Kegiatan berlangsung dari 19 hingga 23 Juli mendatang di Alun-Alun Klaten. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
10: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair.
11: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di Alun-Alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
10: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
11: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petruk Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
12: saya senengnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibantu. Cuman saya disayangkan ini karena publikasinya masih tetap kurang. Banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi. Minimal kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
11: Sugiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Solo Anggrek Festival 2026 resmi dibuka di Loji Gandrung dan akan berlangsung pada 18 hingga 26 Juli 2026. Festival ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha untuk memperkuat pelestarian anggrek sekaligus mengembangkan ekonomi hortikultura.
13: Kami berharap festival ini setiap tahun akan berjalan terus dan terus berdampak.
14: Pemerintah Kota Surakarta bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Komunitas Suka Tanaman Nusantara atau Sutara membuka Solo Anggrek Festival 2026 di Loji Gandrung. Festival yang berlangsung pada 18 hingga 26 Juli 2026 ini diharapkan menjadi ajang pelestarian anggrek sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hortikultura. Dalam sambutannya, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, Solo Anggrek Festival diharapkan menjadi agenda tahunan yang memberi dampak bagi perekonomian masyarakat. Menurutnya, pelestarian anggrek merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja melalui industri tanaman hias.
13: Kami berharap festival ini setiap tahun akan berjalan terus dan terus berdampak kepada ekonomi dan masyarakat di sekitar yang ada di Kota Surakarta. Tentunya pelestarian anggrek ini bukan semata hanya tugas para pecinta tanaman, melainkan tanggung jawab bersama. Selain hal itu, industri hobi, salah satunya anggrek ini benar-benar bisa mendorong ekonomi. Justru tanaman hobi justru itu menjadi nilai ekonomi lebih di perkotaan yang bisa menjadikan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan anggrek dan tanaman hias. Ia berharap Solo Anggrek Festival menjadi wadah untuk memperkuat pengembangan hortikultura sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanaman Nusantara.
15: Jadi kalau mau mengembangkan ini, itu kemudian sudah connect antara pertanian, hortikultura, hutan, kawasan, dan gerbang ekspor tanamannya itu kita sudah dalam satu link gitu loh, satu jaringan. Sehingga ini kesempatan yang baik ya menurut saya. Semoga ini betul-betul Pak Wali, Mas Wali bisa jadi satu event yang kemudian dalam tahun-tahun ke depan kita makin besar ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pelestarian anggrek endemik Indonesia. Menurutnya, konservasi, budidaya, dan pemanfaatan anggrek secara berkelanjutan harus berjalan seiring agar mampu menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solo Anggrek Festival 2026 menghadirkan pameran anggrek serta edukasi tanaman hias yang diikuti berbagai komunitas dan pelaku usaha. Festival ini diharapkan menjadi salah satu agenda tahunan Kota Surakarta yang mampu memperkuat konservasi flora Indonesia sekaligus menggerakkan sektor ekonomi berbasis hortikultura. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
16: Fokus hari ini.
0: Seiring perubahan status menjadi Polresta, maka pelayanan Polresta Klaten kepada masyarakat akan semakin meningkat dan lebih profesional. Selengkapnya terungkap dalam Fokus Berita pagi ini.
17: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
11: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo di Mapolres tempat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan kenaikan tipe yang lebih tinggi tersebut akan ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polresta Klaten agar lebih profesional. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
17: Harapannya tadi beliau berpesan bahwa dengan kenaikan tipe ini ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional dan bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
11: Dikatakan pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personil yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat, dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
18: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Nah, harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan makin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
11: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Kapolda Jawa Tengah mengukuhkan Polres Klaten naik kelas atau tipe menjadi Polresta. Apakah perubahan ini memang sebuah kebutuhan mendesak atau sekedar restrukturisasi birokrasi? Berikut komentar disampaikan Mulato Isaan.
2: Selamat pagi pendengar. Peningkatan status Polres Klaten menjadi Kepolisian Resor Kota atau Polresta pada pertengahan Juli 2026 ini memicu diskusi menarik di tengah masyarakat. Langkah yang dikukuhkan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah ini membawa satu pertanyaan besar. Apakah perubahan ini memang sebuah kebutuhan mendesak atau sekadar restrukturisasi birokrasi? Jika membedah alasan dari kacamata geopolitik dan ekonomi, peningkatan tipe ini memang memiliki argumen yang kuat. Ada beberapa faktor utama yang logis di balik kebijakan ini. Klaten secara geografis diapit oleh dua kota besar epicentrum Mataram yang sangat dinamis, yaitu Yogyakarta dan Surakarta atau Solo. Mobilitas warga arus urbanisasi dan dampaknya terhadap potensi gangguan Kamtibmas di Klaten otomatis ikut terkerek naik. Lantas aglomerasi dan infrastruktur, keberadaan jalur strategis seperti operasional penuh tol Solo-Jogja saat ini mengubah landscape ekonomi dan sosial Klaten secara radikal. Pertumbuhan sektor pariwisata, terutama julukan sebagai kota seribu umbul dan pusat ekonomi baru membuat dinamika wilayah ini tidak lagi bisa ditangani dengan manajemen Polres tipe biasa. Secara internal Polri, kenaikan status ini berarti penguatan organisasi. Pucuk pimpinan kini dijabat oleh perwira menengah berpangkat Kombespol, jumlah personil ditambah dan anggaran operasional pun otomatis meningkat. Namun bagi masyarakat awam, mereka tidak terlalu peduli dengan berapa jumlah bintang atau melati di pundak Kapolresnya. Yang masyarakat butuhkan adalah implikasi nyatanya di lapangan. Apakah peningkatan status ini akan langsung berbanding lurus dengan turunnya angka kriminalitas, respon cepat, aduan warga, penanganan klitih atau kejahatan jalanan hingga hilangnya pungli jalanan? Jika kenaikan kelas ini hanya berujung pada penyesuaian struktur jabatan, fasilitas mobil dinas baru, atau renovasi gedung yang semakin megah tanpa ada lompatan kualitas pelayanan, maka kekhawatiran masyarakat akan terbukti bahwa perubahan ini hanyalah omon-omon belaka. Komitmen Kapolda Jateng yang menegaskan bahwa perubahan ini adalah bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan profesionalisme, harus dipegang erat sebagai janji publik. Polresta Klaten kini punya modal regulasi dan anggaran yang lebih besar. Sekarang bola panas ada di tangan jajaran Polresta Klaten untuk membuktikan bahwa status kota ini bukan sekadar gengsi di atas kertas, melainkan jaminan bahwa masyarakat Klaten kini bisa tidur lebih nyenyak dan mengurus keperluan hukum dengan lebih prima. Tentu masyarakat Klaten yang bisa menjawab dan merasakan perubahan awal dari performa aparat di lapangan pasca kenaikan status ini. Sekian komentar.
0: Saudara, sekitar 2.000-an pelari dari berbagai daerah ambil bagian dalam lomba lari bertajuk Sukoharjo Spectacular Run 2026, 10 dan 5 km. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan kegiatan yang mengambil start dan finish di depan Sentra Niaga Solo Baru itu menjadi penutup rangkaian kegiatan hari lahir Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo.
19: Murad Sariroh yang Rosowa ini yang tak tekankan terus di dalam setiap kesempatan, karena kita bisa.
20: Saudara, sekitar 2000-an pelari dari berbagai daerah ambil bagian dalam lomba lari bertajuk Sukoharjo Spektakuler Run 2026 10 dan 5K. Kegiatan yang mengambil start dan finish di depan Sentra Niaga Solo Baru itu menjadi penutup rangkaian kegiatan hari lahir Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo. Selain PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo bersama jajaran Forkopimda, ajang tersebut juga diikuti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Sekda Sumarno yang mengambil rute 5 km. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan semua event olahraga memiliki efek berganda bagi daerah. Selain mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga menggerakkan roda perekonomian melalui sektor wisata, perhotelan, kuliner, hingga UMKM. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengakui jika kehadiran jajaran pimpinan Pemprov Jawa Tengah dinilai memberikan suntikan energi positif bagi masyarakat Sukoharjo untuk terus bergotong royong membangun daerah dan masyarakat semakin memiliki rasa handarpi ini Anggur Ngepi dan Mulat Sariro. Sedangkan dari event tersebut yang paling terasa adalah UMKM bergerak dan okupansi penginapan pada akhir pekan ini meningkat.
19: Ini menjadi satu penutup dari rangkaian hari jadi yang berkesan. Terima kasih pada seluruh masyarakat, terutama juga seluruh pendukung acara, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga rawuh Pak Gubernur, Pak Sekda, sebagai bentuk sinergi juga dengan Forkopimda. Seluruh masyarakat, kita tetap semangat berkolaborasi ya untuk Sukoharjo yang lebih kuat, Sukoharjo Spektakuler.
20: Selain beberapa pejabat, kegiatan Sukoharjo Run juga diikuti sang superhero yang datang mengenakan pakaian Gatot Kaca dan Batman. Kendati tidak ikut berlari, namun kehadiran dua tokoh yang aktif menggelar aksi di berbagai event itu, menurut Agus Widanarko selaku koordinator, hanya ingin memberikan semangat kepada para peserta. Bahkan tim superhero juga menyebar di berbagai titik, terutama di tempat pengambilan logistik.
21: Kami tim superhero hari ini memberi semangat. Ada Gatot Kaca, ada Batman, memberi semangat teman-teman yang ikut acara run hari ini. Kita bukan hanya di depan podium aja, di setiap titik tadi ada di dekat Brothers, ada Ultraman, terus di depan Mercure, ada titik juga yang tempat untuk pengambilan minum. Kita kasih superhero juga di situ.
20: Sementara itu, Race Director Sukoharjo Run 2026, Dina Karisma mengatakan ajang tersebut diikuti sekitar 2000-an peserta yang terdiri atas 500 pelari untuk kategori 10 km dan 1500 pelari untuk kategori 5 km. Sebagai juara untuk nomor bergengsi 10 km adalah M. Ramadan asal Sragen yang mencatat waktu 34 menit. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kisah Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 sekolah dasar yang mampu mendapatkan sertifikat dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA berkat keahliannya menemukan celah keamanan situs atau bug. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
22: Nggak menyangka sebenarnya, soalnya udah nunggu lama saya udah nggak percaya diri lagi.
7: Di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk kota besar, tepatnya di Desa Geneng Sari, seorang anak sekolah dasar berhasil melakukan hal yang bahkan sulit dipercaya oleh kedua orang tuanya. Ibrahim Al-Abrar, bocah berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar negeri 3 Geneng Sari, mendadak menjadi perbincangan nasional. Bukan tanpa alasan namanya tercatat dalam sertifikat penghargaan resmi dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Semua ini bermula dari ketekunannya mengulik celah keamanan cyber. Di usianya yang masih sangat muda, Ibrahim berhasil menemukan 4 celah keamanan atau bug bertipe broken link hijacking pada situs resmi milik NASA. Setelah melaporkan temuan 4 celah keamanan sejak bulan April hingga Mei, sebuah email berisi sertifikat penghargaan berformat PDF dari NASA akhirnya mendarat di kotak masuk surel pribadinya setelah menunggu selama sebulan.
22: Nggak menyangka sebenarnya, soalnya udah nunggu lama saya udah nggak percaya diri lagi. Tiap hari saya biasanya buka komputer buat belajar kerantaran-kerantaran website. Itu pada akhirnya gara-gara saya udah laporin 4 kali laporan itu, yang terakhir udah nunggu sebulan udah dapet sertifikatnya. Udah nemu dari bulan April sampai Mei, broken hijacking namanya. Biasanya belajar cyber security itu otodidak mas, belajarnya dari AI sama YouTube. Dari usia 11, ini kan saya mau 12, pakai tools, alat-alat yang bisa liatin rantaran broken hijacking itu ada di mana. Saya buat sendiri pakai AI, DeepSeek.
7: Ketertarikan Ibrahim pada dunia teknologi informasi sebenarnya sudah nampak sejak dirinya duduk di kelas 4 SD. Darah IT tampaknya mengalir dari sang ayah, Aminuddin Salas, yang merupakan seorang guru teknik komputer jaringan atau TKJ di SMK Negeri 1 Kemusu. Awalnya Ibrahim diarahkan sang ayah untuk belajar bahasa pemrograman atau coding. Namun, perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang kian pesat membuat mereka beralih fokus ke bidang keamanan cyber sejak awal tahun. Menariknya, ilmu sulit ini dipelajari Ibrahim secara otodidak lewat bantuan AI dan video-video di platform YouTube serta artikel. Menggunakan kecerdasan buatan bernama DeepSeek, Ibrahim bahkan merancang sendiri tools atau alat untuk mendeteksi kerentanan sistem.
1: Nggak menyangka sebenarnya mas, apalagi kan kalau dilihat sendiri, saya itu kan tinggalnya di desa, jauh dari kota, terus ini bisa apa namanya sampai viral nasional malahan kayaknya kayak ini, ya agak kaget, tapi juga bahagia. Harapan saya nggak ini jadi semangat lagi untuk Ibrahim ke depannya. Kalau saya itu dukungannya awal, sebenarnya biasa aja mas, saya seperti orang tua pada umumnya, paling ya HP. HP itu kan anak-anak sekarang sudah dipegangi sendiri-sendiri, karena Ibrahim ini termasuk yang saya kasih HP sendiri. Nah itu manfaatannya dulu dipakai coding, karena dibuat video itu ternyata lumayan banyak yang menonton, akhirnya dapat saran, katanya kalau pakai HP terus kasihan, kekasilan. Nah saya pikir-pikir juga kasihan, terus kemarin ada mini PC, terus mini PC itu saya belikan yang laptop ini karena mengarah ke cyber security itu kan butuh spek yang tinggi untuk membuat sebuah lab virtual. Jadi ini salah satu bentuk dukungan saya memberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya.
7: Kini anak yang bercita-cita menjadi profesional di bidang cyber security tidak berniat untuk berhenti. Dengan dukungan penuh dari orang tua serta sekolahnya, Ibrahim sudah bersiap membidik target berikutnya mencari celah keamanan di situs web milik pemerintah Indonesia hingga universitas luar negeri demi mengumpulkan sertifikat kompetensi sebanyak-banyaknya. Kisah Ibrahim Alabrar membuktikan bahwa keterbatasan jarak dari kota bukan penghalang untuk menembus ketatnya sistem keamanan global.
0: Demikian rekan wartawan pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Seiring perubahan status menjadi Polresta, maka pelayanan Polresta Klaten kepada masyarakat akan semakin meningkat dan lebih profesional. Salah seorang pemuda 19 tahun karyawan SPPG MPG di Sragen tenggelam di Sungai Bengawan Solo. Saya Aditya Warana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Untuk pagi ini kami mencoba menghubungi Pak Parimin dari Pasar Nusukan Solo. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa. Selamat pagi Pak Parimin.
6: Selamat pagi.
5: Baik, kabar sehat Bapak?
6: Alhamdulillah, pinaringan sehat.
5: Baik, Pak Parimin, kita mau update informasi kebutuhan pokok pagi ini, sembako dan sebagainya, harga-harganya seperti apa. Kita mulai Pak, dari komoditas cabe Pak Parimin.
6: Oh iya. Wah, tidak seperti pagi hari ini. Diding gak?
5: Sangat berdiding ini ya Pak ya.
6: Bunga mangga.
5: Bunga mangga. Oke.
6: Diding bunga mangga dingin juga.
5: Oh iya iya iya.
6: Pagi yang lebih nanti. Bunga turi. Nyekteter.
5: Pak Parimin, mohon maaf Pak, bisa dikecilkan Pak, mungkin suara di radio supaya tidak feedback. Baik.
6: Ya. Sorry ya.
5: Baik, silakan Pak Parimin.
6: Ya, langsung ya.
5: Ya.
6: Saya awali dari harga cabai besar merah kan. Cabai besar merah harganya Rp32.000. Terus cabai rawit merah, nyamannya cabai seret, Rp40.000. Terus cabai rawit putih, Rp25.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek, Rp30.000.
5: Yeah.
6: Terus cabai hijau besar buat asem-asem, Rp25.000. Terakhir buat lalapan kak, cabai hijau botol.
5: Oke, baik.
6: Rp32.000. Jadi tentang cabai murah ini kak.
5: Hari ini, oh murah ini pak ya.
6: Termasuk terhitung murah ini.
5: Oke.
6: Ya ibu teriak-teriak ini, ibu bahwa ini udah mesem-mesem. Karena apa? Idolanya suka pedes, cabai murah. Wah, mendurung. Lanjut ya.
5: Lanjut, Pak Parimin.
6: Ini masuk ke gula pasir per kilo Rp17.500. Turun
5: ya.
6: Ini.
5: Oh turun ya. Oke. Okay.
6: Terus gulaku Rp19.000. Terus gula yang merek Rose Brand Rp18.500. Masuk tepung nggak?
5: Iya.
6: Tepung yang murah ya masih biasa Rp9.000 per kilo. Terus yang segitiga dan yang tokro itu Rp12.000 lebih empuk. Ya. Sekarang masuk kacang nggak?
5: Baik.
6: Kacang tanah naik biasa Rp36 ini Rp37 per kilo. Terus kacang hijau yang super naik sedikit, biasa 33 ini 34. Terus kacang kedelai putih.
5: Iya.
6: Rp12.500 per kilo. Sekarang masuk ya tetap pergi kendelanggu saya.
5: Oke.
6: Ya dingin-dinginnya terpaksa, wajiban.
5: Iya.
6: di sana ya dingin sama cuacanya sama Solo. Di sana Rojo Lele 18.000 enggak?
5: Iya. Yeah.
6: Rojo Sempat Gurumen itu 16.000. Sempat biasa 15, yang paling ringan 14.000. Ya udah empuk. Kembali arah ya, Kak?
5: Kemana ini, Pak?
6: Ngargoyoso sana malah lebih dingin. Karapan dan di sana ada Merik Wangi, Kak.
5: Iya.
6: Merik Wangi 17.500. Sekarang masuk mau goreng-goreng ya, Kak?
5: Oke, harga minyak seperti apa ini, Pak Parimin?
6: Ya, minyak yang curah turun 1.000, biasa 22, ini 21 curah itu. Yang bermerek Dimoli, Sanko itu per liter ya masih stabil 24 per liter.
5: Oke.
6: Yang 2 literan 64. 66, sorry. semua masuk Brambang dan Bawang ya, Kak?
5: Oke.
6: Brambang dan Bawang, Brambang merah itu 36, terus Bawang putih 40.000 kating. Sekarang masuk Brambang Bombay.
5: Oke.
6: Brambang Bombay per kilo 26. Turun rupiah 27. Terus Bunda Jawa yang super 24-25. Yang biasa 22. Sekarang terakhir, Kak.
5: Iya.
6: Telur. Wah, telur melunjak ini. Naik. Biasa 24 ini 25, Kak, per kilo.
5: Oke. Baik.
6: Ya, ada kuningan dua loh, Kak. Ayo mampir tang sinusuan.
5: Iya.
6: Sekarang penutup, Kak.
5: Silakan, Pak Parimin.
6: Amis-amisan daging ayam dan daging sapi. Ya. Daging ayam per kilo 34, daging sapi 140. Wah, itu terlalu agak tinggi itu sapi.
5: Agak mulai sekarang tinggi.
6: Pendengar dari Pro 1, Pro 4, marilah biasakan belum di pasar tradisional. Biar walaupun dingin biar sampai pasar ya. Semangat, okay. semangat mau 17 anak.
5: Oke. Okay. Ya, kan? Terima kasih Pak Parimin, sehat selalu sudah bergabung pagi ini dari Pasar Nusuan Solo, sudah mengabarkan beberapa harga komoditas. Kami kembali mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali. Kita akan bandingkan bagaimana dengan harga di Pasar Boyolali Kota dengan harga di Pasar Nusuan. Tadi disampaikan oleh Pak Parimin beberapa komoditas relatif murah, termasuk harga cabai juga murah. Kemudian ada kenaikan hanya di harga daging saja ya, daging sapi ya. Tapi lainnya itu semuanya stabil. Kemudian yang paling penting adalah stok yang disampaikan aman, relatif terjangkau. Itu yang paling penting pendengar ya. Informasi dari Pak Parimin membawa kita ke 50 menit dari 6 pagi. Kami juga akan update aja sekaligus untuk hari ini perakiran cuaca ya Pak Gono ya. Perakiran cuaca pagi ini kita update untuk hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini. Kita mulai dari Boyolali dan Klaten, hari ini diperkirakan cerah. Kemudian Sukoharjo diperkirakan berawan. Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pagi ini terkait dengan perakiraan cuaca. Dan sepertinya Pak Ali belum bisa kami koneksikan ya Pak ya. Belum bisa terhubung dengan Pak Ali pagi ini. Mungkin dari Pak Parimin sudah mewakili ya untuk harga kebutuhan pokok hari ini. Baik. Kita balik ke lagu dulu, pendengar. Saya punya Segara featuring Adera, hingga kau tersenyum untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini.